0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR-BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
4: 8 Matroni, 9 Margareta.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
5: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
3: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
7: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
2: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
7: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
8: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
7: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
11: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Banyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
10: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
11: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan Informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
9: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
11: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
10: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhut.
11: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
12: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
13: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
14: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
0: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
17: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
2: Satu. Opini Pupu.

0: Pagi pendengar, berjumpa kembali kita di Opini Publik Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Di edisi hari ini, di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Ya, kabut asap sudah mulai menipis, tadi sempat tebal ya di pagi hari. Tentunya terasa sekali saat beraktivitas ya. Nah, untuk pagi ini Opini Publik juga mengangkat terkait dengan Karhutla yang mana ini sudah menyebar dan sampai mendekati permukiman warga. Nah, artinya kewaspadaan perlu ditingkatkan di saat-saat seperti ini ya. Ya, seperti tema pagi ini, Karhutla ancam permukiman warga, pendengar. Artinya masyarakat juga menjadi resah ya terkait dengan Karhutla ini, apalagi mengancam juga terhadap belajar mengajar di sekolah ya. Pendengar, kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin kini mulai mengancam permukiman warga seperti di Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, dan juga Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala. BPBD Kota Banjarmasin juga sudah mengerahkan personil, pendengar, untuk membantu penanganan wilayah perbatasan. Nah, terlebih 3 pos lapangan disiagakan selama 24 jam dengan melibatkan BPBD, Damkarmat, Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Resiko Bencana, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa, Polda, dan juga memang bencana seperti pola seperti ini memang perlu diperkuat, pendengar. Untuk penanganan Karhutla juga harus bergerak dari respon darurat menuju pencegahan. Ya, silakan kami mengajak Anda bersama untuk bergabung di Opini Publik di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Aulia.
0: Selamat pagi Abah Aulia. Kabar baik kah, Pian?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Kalau di pelayari kada ada kabut asap.
0: Aman lah, Inggi.
1: Kabut usup aja dah.
0: Kabut usup, kabut-kabutan.
1: Anu, beroko aja bulu benar.
0: Iya, kali ini pemadam datang. Dikira kebakaran, ternyata usup jabul.
1: Alhamdulillah, Aulia lah. Masih ada lah kabar helikopter yang sangkut.
0: Kayaknya aman, Pang. Inggris sudah dibaiki aman kayaknya.
1: Jadilah masalah Karhutla yang mendekati pemukiman itu. Emang meresahkan juga, Alia.
0: Inggris, betul.
1: Tapi bagi yang rumahnya berdekatan dengan Karhutla itu, kita menyarankan gini aja, Alia. Mm-hmm. Kan dekat rumah itu biar ada semak-semak lokal yang kering atau bagaimana, yeah, atau sampah-sampah. Mm-hmm. Dibersihkan dulu. Kan kalau sudah dibersih, kurang-kurangnya kita dapat mencegahnya gitu.
0: Betul, ya. Biar aman gitu ya, Mbak Sopian ya.
1: Nah, yang bahayanya kan kadang-kadang kebanyakan malam. Lagi orang-orang enak-enak tidur.
0: Betul sekali, ya.
1: Walaupun sekarang orang banyak begadang nunggu banyak.
0: Ini kayaknya double ya.
1: Iya, makanya.
0: Yang ditunggu-tunggu
1: double. Jadi itu double aja soalnya sekarang kita.
0: Betul, betul.
1: Bersihkan dulu lah ladang sekitar rumah. Nah, itu aja, terima kasih Alia.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata Abah Sopian tadi, berjaga-jaga ya, waspada, berhati-hati. Kayaknya yang enak tidur pada nggak enak tidur lagi nih ya. Karena wilayah Karhutla juga berdekatan dengan permukiman warga. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggi, gimana kabar baik, Pak Ramli?
2: Ya, alhamdulillah
0: sehat.
2: Baik aja,
0: Pak. Enggi, alhamdulillah. Iki apa dampak Karhutla di Handil Bakti?
2: Ya kan kemarin tuh ya hari-hari apa kan namanya tuh kebakarannya tuh ya
0: dari kemarin
2: ya kan sampai ke sini anunya kabutnya. Nah, kalunya pagi sekitar jam 6 sampai seterusnya, kalunya sudah angin turun jam 11 kena sore baru hilang
0: ya pas ada angin ya. Tapi kalau nggak ada angin
2: pagi ini karena ada angin, nah ini dari nih timur. Angin timur kan kada kabutnya kurang, kalau semalam kabutnya heh
0: luar biasa. Plus kelelatu.
2: Kalau nya kada pakai masker ya anu nih apa masuk ke dalam tenggorokan nih nah.
0: Inggih.
2: Apa ngarannya itu anu nih batokannya tuh nama model sakit.
0: Inggih, tenggorokannya lah kayak apa yulah kayak radang tuh jadinya.
2: Mana anu lihat kubinya ku pancuk asam anu nih apa asam buahnya anu kurang itu nanya itu nah meluntur anu nih. Bakas yang kabut itu masuk
0: Vitamin itu. C-nya juga bagus itu.
2: Iya.
0: Ya mudah-mudahan cepat hujan lah ya Pak Ramlia. Harapannya seperti itu biar pada semua reda. Tapi kemarin itu kelihatan ya helikopter ya bolak-balik mengambil air di pulau.
2: Ada hulu sekitar setengah bulanan ada nih liwat di parak rumah nih nanya. Di sini ada kebakaran di Kecamatan Beruntung Baru nih nah. Itu aja kalaunya sudah sampai ini kada ada lagi kelihatan.
0: Tapi habis kemarin yang
2: habis deras ini di anu kada kebakaran lagi kalau
0: Iya, kemarin yang saya lihat itu ada bolak-balik berapa kali bolak-balik dia ngambil air mungkin di daerah pulau sana.
2: Ya mungkin kan tapi di sekitaran liwat sini kan kada ada terlihat jauh-jauh nah kemungkinan tuh nah ada.
0: Mungkin. Iya, berputar ya Pak Ramli ya.
2: Coba kalau yang sudah setengah bulanan yang lalu tuh ada di sini liwat nah parah banget sini nah di atas atap rumah nih.
0: Asal jangan pian ini aja lah, pian kait aja pakai jejuluk.
2: Ulambai dua kali melambai anu pakai tangan kira-kiranya melihat ai kalau lah.
0: Melihat ai kali lah di bawah.
2: Imong benar melihat tanah bubuhannya tuh nah baru Jawi langsung aja kan turun ke lapangan ya Allah. Maka pas benar nang tabarongan

0: Pagi,
1: Selamat
0: Maulia.
1: pagi. Ya, apa kabar?
0: Baik,
1: Bapak Julian,
0: sehat.
1: sehat ya?
0: Sehat semuanya.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Yes.
1: Iya, di opini publik silahkan. Ini
0: alhamdulillah
1: luar
0: di
1: biasa.
0: sini kabut asap sudah nggak tercium lagi ya baunya. Sudah nggak ada lagi yang pahit-pahit.
1: Iya, tapi kemarin di daerah bandara yang menuju jalan yang sebelahnya jalan baru itu
0: Oh, yang
1: kemarin
0: menuju ke bandara.
1: Pagi-pagi itu waduh.
0: Tapi dia kan mungkin arah anginnya tetap
1: mungkin
0: ke
1: ya.
0: utara. Jadi kita yang di sebelah timur, di sebelah selatan tidak kena.
1: Iya.
0: Nah, gitu kan kalau ke utara terus kan dia larinya nanti ke mana itu ke Sungai Tabuk.
1: Iya, kemana-mana gitu ya. Jalan-jalan juga nih asap.
0: Jadi kan di lingkungan persawahan juga,
1: betul.
0: Bukan di lingkungan masyarakat. Ya kalau menurut saya itu kalau untuk menghindari kebakaran-kebakaran yang di lingkungan sekitar masyarakat ya, masyarakatnya harus gerak lah.
1: Iya. Jangan diam gitu ya.
0: Minimal menyelamatkan hartanya dulu. Dia punya rumah, tapi kalau pinggir-pinggir minimal 5 meter atau 3 meter samping rumahnya ada room up itu, ada semak belukarnya.
1: Iya.
0: Nah, itu bunuh diri kalau musim kemarau. Buat saya sih orang yang menyepelekan begitu akan menerima akibatnya.
1: Artinya pasang kuda-kuda dulu lah ya gitu ya.
0: Iyalah, orang berkelahi itu kan biasanya bawa lading bawa parang dulu.
1: Iya.
0: Jadi kita kalau sebelum kena musibah ya bersih-bersihlah dulu.
1: Menghindari. Yang...
0: Kalau memang sudah kena namanya musibah.
1: Musibah. Artinya mana yang bisa diselamatkan terlebih
0: ya,
1: dahulu gitu ya.
0: Kita jaga dulu.
1: Jaga dulu.
0: Itu kan kayak daerah mana ya itu yang depan gambut itu kan rumah sampingnya di bawah jendela itu bekas tanaman padi.
1: Iya.
0: Nah, itu kan harusnya kan dibersihkan saat 2 atau 3 meter atau 5 meter bersihkan keliling, tapi jangan dibakar, ditumpuk aja nanti kan busuk ya jeraminya itu. Jadi nanti kan minimal kita nih kadang-kadang lengah juga yang hobi merokok tuh. Habis nyalain rokok terus buang ya anehnya kan.
1: Untungnya
0: padahal di samping rumah itu berisiko sekali gitu. Nah, apalagi anginnya kan sudah
1: enggak ya,
0: terkontrol
1: rumput,
0: kalau segini kan
1: rumputnya
0: sekali.
1: Kering Bapak Julian ya, mudah terbakar.
0: Jadi kalau menurut saya sih solusinya ya dari kita sendiri kalau kita ingin selamat. Jadi kita harus menjaga rumah, lingkungan kita dari dan itu enggak kita sendiri.
1: Iya, betul.
0: Harus kewargaan lah. Kita sendiri jadi lapah.
1: Iya.
0: Harus RT-an gitu nah sekitar
1: itu. Biar rame gitu ya, biar dikerubutin, gotong royong.
0: Jadi kan dia dikasih lah waktu luang misalnya pulang kerja jam 4, jam 5 ya sedikit-sedikit begitu. Apalagi kalau hari Minggu kan mulai pagi sampai hari apalagi ini Mang Dani ada kopi, ada teh, ada untung.
1: Bah, stabil,
0: kan?
1: Stabil.
0: Itu. Jadi nanti ada cangkul, ada parang dibersihkan dikerik-kerik
1: iya.
0: Orang ya.
1: Artinya kerja bersama ya.
0: Selain membuat rapi lingkungan kita, lingkungan halam apa lingkungan rumah kita lah. Juga menjaga itu tadi, bukan kabur lagi itu. Itu kebakaran lingkungan. Kebakaran lingkungan yang itu yang bisa yang sangat diwaspadai karena kalau sudah kebakar itu Mbak paling lama ya 15 sampai setengah jam.
1: Betul.
0: Jadi yang namanya tilam, kulkas, TV, macam-macam ludes.
1: Iya,
0: gitu rumahnya rumah kayu.
1: Yang jelas menyelamatkan diri terlebih dahulu artinya sebelum itu kejadian kita
0: sebelum
1: bisa mempersiapkan
0: kita
1: ya.
0: Mempersiapkan diri.
1: Iya, mitigasi dulu.
0: Iya, syukur kita juga harus jaga-jaga kayak air, apa itu harus tersedia lah minimal.
1: Sama apar ya, apar juga, apar.
0: Terus jalan, usahakan jalan di wadah kita tuh nah.
1: Iya.
0: Sudah tahu aja jalan sudah setengah kipit. Dikipiti pulang.
1: Kada jadi berjalan.
0: Pemadam itu enggak bisa masuk.
1: Betul.
0: Nah itu. Iya. Jadi kalau bisa ya jalan tuh ya yang sudah setengah kipit tuh jangan jadi kipiti lagi.
1: Tanting jadi jalannya.
0: Diandak-andak kayu bakar lah jemur.
1: Iya. Oke, baik.

Terputus ya Bapak Julian. Oke, terima kasih Bapak Julian sudah bergabung di Opini Publik pagi ini, luar biasa. Yang jelas mendengar, yang perlu menjadi perhatian adalah dugaan pembakaran lahan untuk kepentingan pertanian ya, pribadi. Jika pembakaran dilakukan sesaat lahan dalam kondisi kering, ini resikonya pendengar dapat berkembang jauh melampaui lahan yang semula hendak dibersihkan. Artinya api dapat menjalar mendekati rumah warga dan pada akhirnya menjadi beban bersama. Oleh karena itu pendengar, pengawasan dan penegakan aturan terhadap pembakaran lahan perlu diperkuat. Masyarakat juga memiliki peran penting untuk tidak membuka atau membersihkan lahan untuk tidak membuka lahan atau membersihkan lahan dengan cara membakar ya, terutama di tengah kondisi kering dan juga rawan api. Pemerintah daerah di kawasan perbatasan juga perlu membangun pola kerja yang lebih terintegrasi, serta BPBD, pemadam, aparat keamanan, pemerintah kelurahan, dan desa hingga masyarakat juga harus memiliki jalur koordinasi yang jelas. Nah, dengan begitu pendengar, setiap titik api dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar lagi. Karena pada akhirnya yang harus dijaga dan paling penting adalah keselamatan semua warga. Baik, pendengar, tidak terasa ya kita sudah di sesi akhir Opini Publik pagi ini. Karena waktu juga terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang belum sempat dan ingin bergabung kembali, silahkan nanti kami akan hadirkan kembali dialog Banjar Realita terkait dengan tema yang kami angkat pagi ini, Karhutlah Ancam Permukiman Warga. Nanti ada narasumber yang hadir juga untuk menjawab pertanyaan ataupun ikut dengan menjawab sharing Anda yang tentunya di kesempatan pagi hari ini Anda dapat bergabung di Dialog Banjar Realita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Opini Publik. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Opini Publik 1 FM.

0: kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangtalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan. Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Himbauan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
2: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditujukan ke publik. Faktanya klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran yang tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo. Untuk merespon itu, isu mengenai latar belakang pendidikan saat itu, selain foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Sekian cek fakta Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada cek fakta berikutnya. Sampai jumpa.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah kada beranai.
2: Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan saat ini, kebakaran hutan dan lahan masih mengancam wilayah di Kalimantan Selatan. Terutama untuk wilayah di Kota Banjarmasin, di area perbatasan masih menjadi ancaman juga. Ketika kebakaran hutan dan lahan, para petugas melakukan aksi pemadaman untuk menghindari lalapan api ke wilayah permukiman. Dan saat ini juga kita ketahui akhir-akhir ini kebakaran hutan dan lahan mulai mengancam wilayah permukiman yang terjadi di area perbatasan, baik itu ke wilayah Kota Banjarmasin ataupun ke wilayah kabupaten kota tetangga. Dan seperti apa untuk ceritanya petugas melakukan proses pemadaman dan mitigasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan akhir-akhir ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, ada Pak Husi Tamrin melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Husi Tamrin.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Husi Tamrin sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Terima kasih.
0: Baik, Pak Husi Tamrin, bisa diceritakan seperti apa sih saat ini untuk kondisi kebakaran hutan dan lahan kita di wilayah Kota Banjarmasin yang berbatasan mungkin dengan daerah kabupaten kota tetangga yang juga akhir-akhir ini mengancam sudah ke area permukiman. Seperti apa Pak Husni Tamrin?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa RRI ya, Pro 197,6 FM Banjarmasin. Dimanapun Bapak Ibu berada gitu ya, khususnya yang di Kota Banjarmasin. Baik untuk kebakaran hutan dan lahan yang ada khususnya di Kota Banjarmasin, kami sudah meningkatkan kesiapsiagaan khususnya di Kota Banjarmasin. Kita sudah ada membentuk tim siaga dampak karhutla dan kabut asap di Kota Banjarmasin. Dan kita sudah mendirikan pos komando yang pusat di BPBD Kota Banjarmasin. Dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat, karena akhir-akhir ini kejadian kebakaran lahan dan juga kabut asap ini kan meningkat, ini kita ketahui bersama. Makanya sesuai dengan arahan pimpinan Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, kita sekarang juga sudah mendirikan pos lapangan. Ada 3 pos lapangan yang sudah kita dirikan, yang kita bentuk untuk meningkatkan pelayanan kita menangani kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang ada di Kota Banjarmasin. Pos lapangan pertama ini kita dirikan di Kelurahan Pemurus Dalam. Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, di dekat perumahan Mahantas. Mahantas itu ya, di perumahan sana. Kebetulan ini juga kan dekat dengan perbatasan kita, dengan Kecamatan Kertakhanyar, Kabupaten
0: Banjar.
1: Banjar ya. Karena memang di daerah-daerah perbatasan ini yang lahannya agak luas dan berpotensi untuk kebakaran lahan juga cukup besar. Kemudian pos lapangan kedua ini kami dirikan, ini di Kelurahan Sungai Andai, di perumahan Sakura Mahatama. Dan di sana juga di Kelurahan Sungai Andai ini, Kecamatan Banjarmasin Utara, ini berbatasan juga, dekat sekali berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Nah, ini pos kedua, pos lapangan kedua. Pos lapangan ketiga itu kita dirikan di Kelurahan Sungai Lulut, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur. Ini juga untuk menjaga di perbatasan kita dan kita cepat mengambil tindakan. Lalu apa saja yang dikerjakan kawan-kawannya? Tugas utamanya melakukan pemadaman apabila terjadi kebakaran lahan di sekitar tempat kita, khususnya di daerah-daerah perbatasan. Dan bukan cuma itu, bukan cuma di wilayah kita, kawan-kawan juga sudah beberapa kali ikut membantu melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kabupaten-kabupaten tetangga. Di daerah Tembikar Kanan beberapa kali kami ikut dengan kawan-kawan ini memadamkan, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah Cempedak Kanan, kemudian kemarin juga beberapa hari yang lalu di kilometer 7 ya, di apa itu?
2: Di Mahligai. Nah, itu di Kabupaten Banjar juga kita juga kerahkan kawan-kawan terdekat yang ada di pos 1 di apa pos 1 di Pemurus Dalam dan pos 3 yang ada di Sungai Lulut, itu kita kerahkan untuk membantu kejadian kebakaran lahan di Mahliga di kilometer 7. Kemudian juga yang di pos 1 di pos 2, di pos 2 di Sungai Lulut di ini di Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, ini juga beberapa kali kita membantu di perbatasan kemudian sampai ke wilayah tetangga di Kabupaten Barito Kuala. Karena ini memang apa yang terjadi ini kan juga pasti akan berdampak dengan kita walaupun di wilayah kabupaten lain. Seperti kemarin juga di sekitar Puniska. Sebenarnya kan Kabupaten Barito Kuala, tapi kawan-kawan kita juga ikut membantu sampai ke sana. Nah, ini kita sudah berkoordinasi dengan kepala BPBD di kedua kabupaten ini untuk kita masuk ke wilayah mereka untuk berkolaborasi dan membantu penanganan di sana. Karena memang nyatanya kawan-kawan dari kabupaten ini dari pusat kotanya kan cukup waktu cukup lama untuk ke wilayah perbatasan, karena sekitar 1 jam bahkan 1 jam lebih, sehingga lambat apa pergerakannya tidak bisa cepat. Kita yang dekat inilah lalu membantu mereka. Nah, apa dengan harapan nanti dampaknya juga berkurang yang kita rasakan di Kota Banjarmasin. Bahkan bukan cuma itu, kita juga sudah kolaborasikan, kita sudah koordinasikan dengan BPBD Provinsi dan juga BNPB. Dua kali sudah kegiatan heli ya, heli waterbombing di Sungai Andai, itu sudah dua kali. Dua hari mereka ikut pemadaman di sana. Kemudian juga di daerah Pemurus Dalam di Tembikar Kanan itu juga dua kali. Walaupun itu bukan di wilayah kita, tapi kita bantu koordinasikan. Dan alhamdulillah dibantu oleh BNPB dan pemerintah provinsi melalui BPBD provinsi. Kenapa kita perlu juga bantuan heli? Karena ada wilayah-wilayah darat yang memang kita tidak bisa menjangkaunya, sangat berbahaya untuk petugas darat, makanya perlu dibantu dengan heli waterbombing. Alhamdulillah dengan bantuan ini ya pemadaman cepat bisa diatasi. Jadi semuanya siaga, semuanya bekerja tim darat, tim udara bahu membahu untuk melaksanakan kegiatan ini. Lalu siapa saja yang terlibat di pos-pos lapangan ini? Jadi kami melibatkan kawan-kawan dari BPBD Kota Banjarmasin sendiri terutama, kemudian dibantu dengan Damkar Pemko Banjarmasin, kemudian juga Damkar Swakarsa, baik yang unit tangki maupun unit portable. Kita siagakan setiap pos lapangan ini 24 jam itu 2 shift, shift siang dan shift malam. Shiftnya ini dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kemudian dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Di setiap shift, di setiap pos, itu kita siagakan satu unit tangki dan satu unit portable. Kenapa kita perlukan tangki? Karena kadang-kadang kita kesusahan air di masa-masa musim ini, sehingga kalau sudah ada unit tangki yang siap dengan airnya, apabila terjadi kebakaran lahan kita langsung bisa tangan. Dan kami juga berterima kasih atas kolaborasi dan kerjasama PT AM Bandar Masih yang mensuplai atau menyediakan air untuk kegiatan kawan-kawan untuk melakukan pemadaman dan pembasahan lahan di wilayah kita. Ini kita air disuplai dibantu oleh PT AM Bandar Masih. Jadi kawan-kawan bisa mengisi unit tangkinya ke PT AM Bandar Masih yang bertugas di pos. Kalaupun tidak ada terjadi kebakaran lahan saat kawan-kawan bertugas, tetap melakukan pembasahan terhadap lahan-lahan berpotensi atau yang kita lihat berpotensi mungkin akan terjadi kebakaran lahan yang agak kering. Ya, ini tentu juga dibantu dengan kawan-kawan FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana yang ada di kelurahan-kelurahan tersebut, yang di 3 pos ini. Forum Pengurangan Risiko Bencana ini sebagai petunjuk kita. Mereka kan orang sana yang mengetahui kira-kira lahan mana yang berpotensi akan terbakar, yaitu kita lakukan pembasahan. Kalaupun tidak ada kebakaran Kemudian siapa lagi selain itu yang ada di pos lapangan yang kita saling bahu-membahu bekerja sama ini, juga ada kawan-kawan kita dari TNI dan Polri. Dalam hal ini adalah Babinsa dan Babin Kamtibmas setempat. Babinsa dan Babin Kamtibmas ini juga ikut aktif di pos-pos lapangan yang kami dirikan. Siang malam mereka untuk menjaga keamanan kawan-kawan dan menjaga keamanan kawan-kawan waktu sedang bertugas. Kemudian selain itu kami juga berterima kasih ini kepada tim ya. Yeah. Kita kan punya tim siaga dan pekan hutla dan kabut asap yang di antara timnya itu ada dari Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan ini dengan puskesmasnya juga sudah membantu pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada kawan-kawan yang bertugas di pos, di pos-pos lapangan ini. Jadi mereka sudah mulai bekerja sejak hari Senin tadi. Sejak tanggal 5, setiap hari ini kawan-kawan mendatangi kawan-kawan yang bertugas di posko, di pos lapangan, untuk memberikan apa pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan juga memberikan masker-masker kepada petugas di pos lapangan, sekaligus juga memberikan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kawan-kawan. Nah, kemudian ini yang dapat kita lakukan, artinya tidak hanya di dalam kota Banjarmasin atas atas juga permintaan dan perintah pimpinan kita, kita bantu juga di kabupaten-kabupaten tetangga kita. Karena memang dekat dengan kita kan. Nah, ini yang sudah kami lakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan kita menjaga agar sampai ke permukiman. Mudah-mudahan tidak ada di wilayah kita terutama yang sampai ke permukiman. Memang sampai sekarang data dari kami untuk Banjarmasin tidak ada yang sampai ke permukiman, semua bisa kita atasi berkat kerjasama dari kawan-kawan. Ya kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua ini dapat berjalan dengan lancar,
0: baik,
2: sukses, berkah, dan cepat turun hujan lah. Supaya ini tidak terlalu lama lagi keadaan ini seperti ini ya. Nah, terima kasih.
0: Baik.
2: Ini lupa ada tambahan kami. Kawan-kawan yang bertugas di pos-pos lapangan ini, yang unit tangki, yang apa unit portable, ini BBM-nya kami berikan, kami jamin selama mereka bertugas. Jadi baik BBM mesinnya maupun BBM mobilnya kita disediakan oleh Pemko Banjarmasin. Dan kemudian selain itu kawan-kawan yang bertugas di pos lapangan ini juga kita berikan konsumsi makan untuk siang satu kali, snack satu kali, malam juga untuk makan malam dan snack satu kali. Kemudian mereka nanti akan kita berikan uang transport sebanyak Rp100.000 yang bertugas di pos lapangan. Nanti mungkin di akhir transportnya akan kita bayarkan, kita rekapitulasi. Jadi alhamdulillah, terima kasih nih kepada kawan-kawan semua yang sudah, semua unit tangki yang ada di kota Banjarmasin ikut nih, ikut terlibat bergiliran kita siang malam. Terima kasih semua atas kerjasamanya, mudah-mudahan lancar, sukses, dan barokah.
0: Baik, Pak Kalak, yang mungkin menjadi kendala di lapangan saat ini oleh petugas saat memadamkan api untuk menghindari merembet ke kawasan permukiman apa nih, Pak Kalak?
2: Betul. Jadi kendala kita saat ini ketersediaan air. Nah, ini yang menjadi kendala. Makanya ini kawan-kawan kita perlu tangki dan juga yang tandon juga kami sediakan nih di pos-pos lap ini ada tandon sebagai cadangan air kalau-kalau kesusahan air. Seringkali kita ini kesusahannya air, sehingga perlu waktu untuk bolak-balik mencari ke sumber air. Makanya kita antisipasi dengan unit tangki dan tandon yang disiapkan. Karena kalau air ada kan cepat aja diatasi ini. Nah, selain tadi bantuan BBM kepada kawan-kawan yang ada di poslap, kemarin seperti di Sungai Andai, kita kan tidak cukup tuh hanya kawan-kawan yang berada di pos lapangan, karena kan ada satu unit tangki, satu unit portable aja. Jadi apabila ada kejadian, kawan-kawan di pos lapangan lain juga kita kerahkan. Kita kerahkan untuk membantu kejadian yang ada di pos lapangan yang lain. Ya. Jadi tidak hanya yang bertugas di pos itu aja. Bahkan kemarin seperti kejadian di Sungai Andai, karena saking luasnya ada 11 titik bersamaan, selain heli waterbombing kita minta datangkan, juga kawan-kawan dari unit lain sampai 30-an unit tuh, baik portable maupun unit tangki. Ini semua kami bantu, yang membantu ini. Kami bantu BBM-nya waktu itu. di Sungai Andai. Jadi tidak hanya yang di pos lapangan saja. Nah, ini yang dapat kami lakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat kita.
0: Adakah titik-titik yang menjadi perhatian dari pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal menjaga kebakaran lahan ini tidak merembet ke wilayah permukiman, Pak Kalam?
2: Ya, betul. Makanya kami mendirikan pos lapangan ini di perbatasan semua. Karena untuk menjaga jangan sampai masuk ke wilayah kita, karena yang rawan ini memang di daerah perbatasan. Lahannya sangat luas, baik lahan yang bekas pertanian maupun lahan tidurnya. Ya, ini kan rimbun-rimbun kering, sangat berpotensi untuk terbakar. Makanya juga kita himbau terus nih semua masyarakat, melalui juga ibu-ibu camat, lurah, kasih trantip, babinsa, babin kamtipmas, kawan-kawan Satpol PP, selalu mengingatkan dari pihak kepolisian, TNI juga, jangan lagi lah kita membakar sampah, karena kita anggap sepele kadang membakar sampah ini, walaupun dijaga, tapi kelelatunya itu itu terbang kemana-mana dan berpotensi untuk menyebabkan titik api di tempat lain. Itu yang terjadi di Sungai Andai. Karena membakar sampah aja, membakar sampah terbang kemana-mana itu kelelatunya, potensi apinya, sehingga sampai 11 titik kemarin, hari Jumat sampai Sabtu kemarin, tanggal 2 dan tanggal 3 itu kan di Sungai Andai itu. Dan kemudian selain itu, membuka lahan juga, ini ada indikasi yang memang mudah-mudahan nanti petugas kepolisian bisa menindaklanjuti, ada indikasi pembakaran lahan secara sengaja yang untuk membuka lahan pertanian supaya cepat lahannya bersih. Mungkin juga ada yang untuk lahan-lahan yang lain. Mudah-mudahan nanti ini bisa diproses, bisa ya kita diedukasi, ya ditindakin hukum lah, supaya memberikan efek jangan lagi membakar. Yang rokok juga, puntung rokok jangan buang sembarangan, itu cepat menyala. Buang aja puntung rokok, cepat kering pasti menyala itu, dan kawan-kawan sudah membuktikan itu ya. Ini mohon menahan diri lah kita sama-sama, khususnya di musim kemarau yang panjang ini, supaya jangan lagi ada kebakaran rutin di tempat kita. Yang menggunakan masker, jadi pekerjaan kawan-kawan selain memadamkan api, pembasahan lahan di tempat-tempat di pos-pos lapangan itu, juga membagikan masker kepada masyarakat sekitar. Jadi sudah 1.000 masker yang kami bagikan, baik di pos-pos lapangan maupun di untuk pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar pos lapangan itu. Jadi ini yang sudah dilakukan kawan-kawan, supaya masyarakat juga sadar lah menggunakan masker kalau kita beraktivitas keluar rumah, menghindari terjadinya infeksi saluran pernapasan atas. Dan anak-anak kita juga kan masih PJJ, menyesuaikan dengan tingkat ISPU, indeks standar polusi udara. Kalau memungkinkan ya menyesuaikan waktu tatap mukanya, kalau tidak memungkinkan ya PJJ. Tidak ada libur sekolah, tapi ya sekolahnya diatur jamnya, atau sekolah melalui rumah dengan online. Ya, itu yang dapat kita lakukan. Ya, terima kasih.
0: Baik. Pak Kalak, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam hal sama-sama menjaga agar kondisi ini sama-sama bisa kita hadapi dan tidak meluas terjadinya kebakaran lahan kita di wilayah Kota Banjarmasin pada khususnya?
2: Betul. Karena hasil investigasi kawan-kawan BPBD, kebakaran lahan yang ada di Kota Banjarmasin ini khususnya, karena itu terjadi 60% sekarang ini. 60% itu karena pembakaran sampah. Berarti itu kan perilaku kita. Dan diduga 20%-nya, sekitar 20% lah, itu karena kesengajaan ada yang membakar lahan. Jadi ini perilaku ini sebenarnya bisa kita atasi, karena ini perilaku kita mengubah pola lah, mengubah perilaku, jangan lagi membakar sampah, jangan lagi membakar membuka lahan dengan cara dibakar, juga jangan lagi membuang puntung rokok. Dan kami juga sesuai surat edaran Pak Wali Kota, padahal jauh-jauh hari sudah nih, tanggal 2 April 2025 2026 kemarin surat edaran ini, itu semua dihimbau di sana, termasuk gotong royong. Ayo kita masyarakat semua gotong royong di tingkat RT, RW, di kelurahan. Kalau ada di dekat perumahan itu semak belukar yang agak rimbun, yang ini apa, yang jarak orang itu semak belukarnya tidak terurus, ayo kita bersihkan. Jangan sampai itu nanti berpotensi terjadi kebakaran lahan, bisa menyebabkan gangguan sampai ke permukiman kita. Nah, kita bersihkan itu, kita gotong royong, dan kita taati semua surat edaran yang sudah disampaikan Bapak Wali Kota Banjarmasin. Kalau semua ini bisa ditaati, ya insya Allah kita paling tidak yang mengurangi risiko yang terjadi di tempat kita, supaya tidak terdampak yang lebih luas. Mungkin baik, itu yang dapat kami sampaikan. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Alak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
2: Terima kasih.
0: Baik, selamat bertugas dan beraktivitas kembali. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, ada Pak Husni Tamrin, terkait dengan kesiapan dari petugas dalam hal mitigasi dan juga berupaya dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini dan akhir-akhir ini memang terjadi di wilayah perbatasan Kota Banjarmasin yang hampir mengancam wilayah permukiman yang ada di Kota Banjarmasin. Kita harapkan juga dari peran masyarakat untuk turut bersama-sama menjaga dan memitigasi terjadinya kebakaran lahan yang saat ini menjadi ancaman serius bagi pemerintah Kota Banjarmasin dan juga warga Kota Banjarmasin pada khususnya di saat kemarau saat ini. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur. Akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung mangkurat, dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari.

0: Yang indah seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
1: Mumpung masih

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dalam memasuki musim kemarau, tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
2: Seger banget.
3: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Abisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
2: Eh, emangnya kenapa?
3: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
2: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
4: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
5: Persatukan dan informasi dan inspirasi. Ya, tidak terasa ya, Banjarmasin pagi segera akan usai dan kami sudah menemani Anda di Banjarmasin pagi dengan berbagai informasi dan juga hiburan. Nah, setelah ini di Banjarmasin siang akan ditemani oleh Mada tentunya hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Artinya saya Uliana juga harus pamit dari indra dengar Anda di Banjarmasin pagi. Setelah ini kami akan hadirkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dirangkai dengan teks Pancasila. Saya Uliana pamit, selamat beraktivitas untuk Anda, jaga selalu kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kula-kula dang sanak sabarataan. Apa kabarnya bebuhan pian? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Lamun lagi pegegaringan, mudah-mudahan lakas baik, lakas wigas pulang. Han, ada si Din nih, lakasnya masuk sini. Ayo Aina ulun mengawaniakanlah di satu jam kebersamaan kita, tapi di Banjarmasin siang kita menemani sampai nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Lamun handak bergabung hari ini mah kadusah ulun undang lagi, gila Buhan Pian ini bisa jangkal masuk sorangan. Tapi ulun handaknya Buhan Pian bergabung panglah di siang hari ini, kawa benar di 0511325162, di 0811531410, nomor WhatsApp Ros 1 ya. Nah handak bergabung ulun hadangnyakan Buhan Pian lah kasih di telepon atau juga di hotline halal juga boleh banner lah 0811 40.976.

0: Iya, terima kasih banyak. Lahan ada urusan satu mat tadi ulun tinggal lah. Ulun anu siang hari ini lah kasihin blik dapian. Istirahat sudah Bang Nurulailah. Anu kita ada kawan ulun di sini mengawaniakan pulang. Aduh sakit. Jangan di sini. Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada saurangan, ada kawan ulun di sini nang bungas benar orangnya lah. Asia apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Asia ini nyer hanyar sekali lawan Madalah.
1: Inggi.
0: Sama-sama sudah ada kalau lawan bebuhannya juga.
1: Inggi, pernah sudah.
0: Patuhan kalau sudah lawan pendengar lah.
1: Inggi patuh sudah.
0: Kenalan sudah juga kalau datang sudah. Dari mana pian?
1: Dari Balangan.
0: Dari Balangan, jauh banar sidin anu magang di sinilah. Berapa bulan lagi Asia di Banjar?
1: Satu bulan lagi.
0: Ai menangis ai Madalah.
1: Berusaha.
0: Pin haur ditinggal orang tarus. Nah, iya. Bang lah, kita angkat kak dulu Asia. Telepon anak bergabung siang hari ini di 562. Nah, kita sapa dulu lah. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Nah, apa kabarnya? Penando kada nih Asia, suara siapa?
1: Suara siapa nih?
0: Urang Martapura.
1: Oh.
0: Siapa teh? Ada menembak ada pian? Ingatlah.
2: Baiknya lo kabarnya.
0: Abang Ozan di Martapura, kabarnya baik, alhamdulillah. Apa kabar jawabin Bang Ozan?
2: Alhamdulillah baik. Siapa tadi namanya Asia kah?
0: Asia. Bukan istri Fir'aun lah. Kan ada istri Fir'aun yang masuk surga tuh ngarannya Asia.
2: Kada salah. Keponakan
0: mana
2: juga
0: Asia. Nah, iya Bang. Bujur benarnya Aisyah, rancak tuh Aisyah. Asiah lah.
2: Aisyah.
0: Aisyah lawan Asiah. Asiah ini siapa ngaran panjangnya tadi?
1: Asiah aja.
0: Oh, Asiah aja. Sebuting aja.
1: Inggih. Sekiranya mendingat dia.
0: Sebuting aja ngaran sidina teh Bang Ozan.
2: Buat itu Nur.
0: Nur siapa?
2: Nur Asiah.
0: Nur Asiah. Oh, hendak menambah iakan boleh mama abahnya lah pian.
1: Tasmiyah bahasa ulun
0: bisa. Tasmiyah bahasa sidin. Ini kayak apa tadi kabar cuaca?
2: Kayak Nur Khalifah yang bagus juga.
0: Nur Khalifah kan, pian. Tuh ngaran ulun. Ngaran ulun tiga, ngaran Asia satu. Lu memberiakan kakak Asia sebuting yuk. Aku lah Asia.
2: Sabai sebuting ulang di depannya.
0: Apa teh?
2: Syarifah Majar.
0: Musyarifah Jar.
1: Kayaknya batas miah bahasa.
0: Batas miah kita lah. Iya, Allah Bang Ozan, Bang Ozan. Ajak ada keturunan Arabnya, ayo ulun Syarifah nih. Arab mana ulun nih?
2: Adanya kada mesti madai keturunan
0: Arab. Bapak keturunan apa? Mun betambah Syarifah tuh?
2: Adanya maknya maksudnya nama Syarifah tuh baik aja.
0: Ya, pang lah bujur pang lah. Lamun ulun di parak di parak apa nih kekawanan ulun bila Syarifah tahu pasti Arab mangka itu. Kada mesti le. Ayo aida.
2: Kan kayak nama cewek kan apa muslimah
0: aja muslimah. Ipang lah model anu boleh aja tuh dipakai siapa aja kayak itulah
2: siapa benar boleh
0: bujur pulang pian lahan
2: enak jawab aku.
0: Siapa kau sana ini apa nang dihabarkan cuaca kayak apa Martapura naurun hari ini kada terpantau lagi
2: ada nyaman juga aja cuacanya anu mandek
0: masih sama lah kebakaran anu benar Bang Ozan lah hari semalam bilang liwar rasa ulun nah
2: tadi aja nang jam 5 subuh tadi sengak kok anunya.
0: Bujur bangun guring anak bas subuh tuh anu belum keluar kamar lah kayak muak jul nyigrak mana sudah.
2: Aku kan keluar kamar lagi. Aku kan kawa juga man.
0: Aku home juga sudah lah.
2: Di dalam rumah.
0: Asia Bang tadi kayak apa asap juga merasa kalau pagi tadi lah.
1: Inggi. Anu sesak banyak pas keluar kamar tadi.
0: Rasa nang kayak apa aja lagi lah.
2: Buat tadi jauh ya siaran pina apa jurang tuh pina mangga
0: juga. Jua ai Sidin, apa jar Sidin? Aku madai subuh tadi ja imbah lewat sarang jana ja. Hah, kayak apa pian?
2: Makanya ngap-ngap.
0: Ngap-ngap dasar bujur. Ini kita nih anu hendak tulak subuh tantangannya asap. Bulik malam tuh jua pian basap juahan. Nang tenyaman tuh nang kayak ini pang jam-jam sore siang nih nah.
2: Yang nyaman itu apa nama dah?
0: Apa teh?
2: Bawa guring.
0: Bawa guring. Bawa guring nyaman pak ngasih lah.
2: Ya,
1: hawanya.
0: Hawanya nyaman di bawa guring. Ini pindah kartai panas hari ini ngasih lah. Model apa yuk jarang mendung-mendung lah.
1: Iya cuma asapnya tadi.
0: Asap atau pang kada kau berhilang laginya. Ayo jepang ngasih lah.
2: Hari malam ada tuh.
0: Apa teh?
2: Di Keraton Martapura anu.
0: Kenapa?
2: Itu tinggal arwah Gus
0: Muhammad meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa?
2: Guru Muhammad anak arwah Guru Suman Mulya.
0: Oh, alah. Hari apa anu meninggalnya? Hari apa? Hari semalam.
2: Kemarin.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dikuburkan di mana, Bang?
2: Malam tadi di kuburan.
0: Dikuburkannya malam tadi juga, langsung lah. Ya Allah.
2: Bisa kalau keluar salah.
0: Enggihan. Berapa umur Sidin, Abang Ozan?
2: 40-an, Pak.
0: Oh, anu masih lah.
2: Kalau bulan puasa tadi kan, Habib Muhammad tuh 40 kilometer.
0: Asal anu juga takutan nuna lah orang-orang apa nang alim ulama nih bila lakas dipanggilnya setakutan asyih lah.
2: Banyak aja lagi masuk.
0: Mudah-mudahan ya kalau lah kita masih lah kenang ibaratnya keturunan soleh-soleha juga. Abang Ojan, apalagi nanti barakan lah kita bergantian lagi nang lain lah.
2: Hidung kada nyaman nuna.
0: Mau nang kayak itu kayak apalah.
2: Jaurun, makasih banyak.
0: Jaurun, makasih juga leh. Teti lah, pian lah. Semangat lah.
2: Siang pulang lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, kayak pamun caranya hidung pina anu ngap asih ya. Pakai anu kan, apa jarang tuh inhaler kah?
1: Sesak napas.
0: Nah, kayak kita rancak juga inhaler, mau pina kata nyaman hidung lah. Cuma namun inhaler tuh hati-hati pulang jarang anu asih hai. Kalau pina anu ja ketergantungan geja.
1: Ipang
0: lapan ketujuh lah banang itu.
1: Kada.
0: Kada ketujuh pian lah nya. Bila pakai yang itu pina rasa lega pian. Pina plong kayak itulah. Mun pian di situ kayak melihat mata pian jelas itu pian geser aja Pak.
1: Iya.
0: Kita geser dulu lah. Kita mah katakan yang di WhatsApp dulu nah ada Bang Ian Nor Pajeri ya. Labio assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum orang baik nginilah orang habar sehat kah?
3: Alhamdulillah aman.
0: Sehat aja, Bang Pak Jeri. Nah, di situ bagus dah. Bang Pak Jeri, kayak apa juga Alabio cuaca hari ini?
3: Kabut juga.
0: Kabut juga lah, sama lah.
3: Cuma jam arah pukul 11 pina panas.
0: Mun jam 11-nya 11 mana? 11 siang kalau lah.
3: 11 siang sampai pukul 4 lah nanti
0: tetap bagus cuaca. Bejerai lah, inya munnya panas naiknya asapnya, kada maunya begandengan lawan hari panas lah. Mun pina badingin pulang kayak subuh malam hanyar kabut pulang asih lah.
1: Iya.
0: Di Balangan padang ada asih kayak pejar habar dari Uma Abah aja.
1: Kabut banget
0: juga di sana. Sama aja.
1: Bila kamarian tuh sudah kuning sudah ini padahal hanyar jam 4-an kayak itu.
0: Imbasar.
1: Heeh. Sudah kuning kadep sudah.
0: Amun udah kita sini kada sampai nang manguning pang lah. Pina lakas-lakas haja tuh nah. Bang ya, Abang Pajeri panang dihabarakan nih ka prosato.
3: Panyer baru lah toh.
0: Kada ni panyer jaib ngaran sih be pander di mik. anak magang ulun di sini.
3: Kuliah.
0: Dari mana aja?
1: Ulun dari SMK Batu Mandi.
0: Nah, tahu kapian? Bang Pajeri.
3: Pina muda benar lah.
0: Pian tak melihat ka urang kah ya? Pian tak melihat urangnya nah.
3: Bukan live streaming.
0: Kada live streamingnya kita leh siang nih lah. Kayak apa sih live streaming kita di YouTube kah kita. Orangnya masih anum ji masih SMK gitu lah.
1: Kayaknya ibalah anak batamolon pian orang alabio kalau ja.
3: Pasar Alabio.
0: Nah, tahu kapian di mana?
1: Tahu.
0: Han, parak lah lawan rumah sih ya. Balangan ke Alabio berapa jam?
1: Sejam kayaknya. Soalnya kan habis Amuntai itu Alabio. Pian mana lawan Pasar Senen?
3: Pasar Senen Amuntai lah.
1: Iya,
3: di Alabio. Parak jembatan Gili.
1: Enggak lawan tahu ai. Berarti masuk belum hambuk kok kalau itu leh.
3: Belum kah, lu lagi malah pasar etek.
1: Oh, inggih.
0: Tahulah.
1: Tahu.
0: Kakak nang ada tahu dingin. Belum sampai tak kalah bio lu nak kayak penih. Han, ada kah jua itiknya jar?
3: Wah ini pas apa lebih sunyi.
0: Sunyi benar. Oh, apa benaik bertahan haraga wah ini Bang Pajri ya kalau
3: ibar anak tuh kau berabah pada biasanya.
0: Oh my. Itu artinya
3: Hawaii.
0: Saking Hawaii sunyinya. Bener. Hawaii benar.
3: Ada orang kapas harle ya Pak?
0: Nang apa ngajar lamun pendapat pian atau pandangan pian kenapa jadi nangka itu jah?
3: Kayaknya saraba saraba di online betul kartu kan.
0: Oh saraba. Saraba online kan maksud pian ne.
3: Iya, orang kuliner ke pasar.
0: Iya, panglahan. Tapi ulun nih orang pasar ayo dalam arti nangka pasar ayo ulun nih. Saban berapa hari sekali ke pasar nukar nengi anu habis habisan sayur lah. Anu pangasih kata jujur ke pasar?
1: Kata jo, tamurah di pasar.
0: Iya padahal tamurah di pasar jo pang. Ada yang kayak ini nak lamun pina kawo mahadang orang ngecek akun online pang le.
3: Tapi nunggu di rumah aja.
0: Tapi amun nang orang tanpa dasak kan mau kada mau ai cari ke pasar juga. Ipa ujungannya ini orang ada nang jo nang bagabung pulang lawan ulun babuhannya sapa dulu nah ada Ayu, halo.
4: Halo.
0: Apa kabar Ayu?
4: Alhamdulillah baik.
0: Ayu sama orang balangan juga. Saya kok ngobrol ada Shirley. Nah, tak gabung lawan ulun Shirley.
4: Inggi, halo.
0: Nah, ini orang nyata parak nih lawan Alabion ya Muntai. Iyalah, parak lah Shirley.
4: Lumayan parak lah, tapi kalau lawan kampung ulun tuh 20 menitan kayaknya
0: ke Alabion. 20 menitan juga. Ayu ja. Apalagi ndah barakan Abang Pajar ini ada gadis-gadis ulun di sini.
3: Di Uber apa nggak alam yuk?
0: Apa aja?
4: Kenapa ajar?
3: Dikirim ke alam yuk.
0: Dikirim ke alam yuk. Para kawal ulun, para kawal kehilangan buah jenis lah. Maaf bener lah, ulun menyimpani di sini aja nah.
1: Kecuali pian nah yang kasih ini bawa akan oleh-oleh alam nah, yuk aja.
0: Ulun nak itik aja nah, bujur nak itik aja ulun. Itik apa aja? Itik surati kah?
3: Itik panggang.
0: Itik panggang tanpa tulang wis urang sitele. Ayo.
3: Tapi anu Mbak Madele.
0: Apa tadi?
3: Wahidin kirang juga pang.
0: Apa tadi?
3: Toko-toko mang ubat pun tutup orang.
0: Jua ai.
3: Di ibas itu kali itu yang dicari ubat.
0: Oh. Iya kah? Jadi pang kemana? Mana nak mencari tuh nyak tutup nih karena tadi online tuh lah sarabanya.
3: Sudahlah. Habis toko obat lagi di pasar alami warna
0: betul lah. Sampai kadanya jadi pang alamun Abang Pajari enak mencari obat tak kemana?
3: Bilang telat tengah pang Raji aja, alasannya Raji
4: Jika kan ini aja pak anu kak kalau perizinan apa kak kalau
0: tapi padahal obat obat-obatnya ada nang bila sesuai aman aja pang lah.
4: Iya, bujur. Paling yang anti-antibiotik tuh kalau biasanya.
3: Ya awalnya tuh bumbuhan-bumbuhan kalau di untuk sorok-sorok banyak toko-toko.
0: Sayangnya lah sampai ke apotek.
3: Ada banyak mencari ubat.
0: Iya Allah. Jadi amun ke mana? Ke Amuntai kah? Ke mana nyar dapat obat lah? Nyar menyetok bisa lah. Itu gini obat-obat nang ibaratnya nang rumahan paling lah nang kayak paracetamol nang kayak itu aja
4: obat mah kalau
1: budrik
3: masa tahu lo di pasar lah ada dia lagi toko obat tahu lah di pasar lain apa lo
0: mau di Amuntainya masih ada kalau Sirle masih ada banyak
4: kayak lo abah ulun menukarakan obat ke apotek di Amuntai
0: ada aja bujur di Balangan ada aja juga
4: inggi ada
3: ada di sini tak ada lagi ngalih mencari obat
0: mudah-mudahan Naila nah mun ada nang mendengar lah jadi usaha kawa buka ngarena ada nang kaini lah atau benak usaha pian Bang Pajri
3: ada kalau lu kan berjual obat
0: tapi
3: nih kalau di kampung orang kampung aja
0: kadang mau membuka nih kali coba harus ada izin beberapa apotekernya lah ada kau itu saya ini pian bujur ayu aida ada kalau lagi nang dihabarkan Abang Pajri yang bergantian kita nah
3: ayo kada depan mah cuma itu aja
0: siap Enggi ulun makasih banyak sudah ditelepon ke sini le
3: ya mudahan sehat seperti
0: amin. Amin barelaan kita assalamualaikum
3: ya waalaikumsalam warahmatullahi
0: alhamdulillah orang alabiu bagabung sudah hanya dua hanti ya buhan pian pulang nah memilih antara 976 kan nang ulun angkat atau 562 ayo pilih
4: tadi
0: 562 dah tadi WA dah 976 kau pulang kita angkat lah anu siapa nah si Ayu nah siapa yuk assalamualaikum. Siapa yuk? Kayaknya kan ada bunyi yuk. Nah, yuk, nah, lo yuk. Iya, merajinya yuk. Ay.
1: Ada di sapa.
0: Assalamualaikum, toh yuk. Nah, 5-6-2 pulang lah. Makasih yuk, siapa yuk? Assalamualaikum, toh yuk.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, takut siapa yuk ngaran yuk.
5: Siapalah.
0: Ngarepin siapa, Mang, toh?
5: Ngarepin siapa, Mang?
2: Anak mama nah.
0: Anak mama aja. Sama ayo mama anak mana, mama Asia, mama Ayu, mama Sirli, mama Mada, atau mama Madan. Ini anu Bang Herman. Nah, Bang Herman apa kabar?
2: Sehat aja dah.
0: Alhamdulillah. Takunia kan Pang, anu Sirli lagi di mana sih Din nih?
4: Lagi di mana? Pian Bang Herman.
2: Pulang di rumah nah.
0: Nah, ujur pulang Pang lah, mungkin di kantor. Rumah mana tadi?
4: Rumah yang di mana?
2: Di rumah kawan.
0: Wah, oh, di rumah kawan. Song-song pengen bekawanan lah.
2: Banyak kawan ulun Bang di Banjarnya.
0: Alhamdulillah. Sudah tentu enggak bagawian di ano Kalteng?
2: Iya, separuh hanyar.
0: Oh, separuh hanyar nih Bang beli ke Banjar Baru kah di mana nih?
2: Ini Kapuas.
0: Oh, sorry. Oh, di Kapuas, Sidin, Han. Ay, Kapuas kayak apa juga bercuaca lah. Ii, update Pak informasi ano cuaca hari ini Abang Herman.
2: Hari ini Kak, hari ini anu nepan. Ada hujan semalamnya.
0: Wah, alhamdulillah. Lawas lah hujannya.
2: Oh, itu anginnya deras benar, hujan juga nih di Kapuas nih.
0: Oh, hujan nang angin lah.
4: Semalam lawas kan hujan.
2: Pohonnya tumbang rabah semalam.
0: Berarti anu benar, gencang benar. Lembah tuh Pang kayak apa? Anu asap lawan kebakaran hutan lahannya kan banyak juga semalam lah daerah situ lah sampai nang oranye ke warna juga.
2: Di sini masih ya, Madena masih ada asap di sini lah.
0: Masih basap juga Pang lah, Enggi, ayo ay.
2: Asap jauh Pang lawan aku di atas.
0: Ulun gini kadang melihat asap nih di hidung ulun nang mencium. Di asap atasnya, pujur pulang Pang lah. Kadang di atas sajinya asapnya kadang kita benar ya, kadang apa? Melihat gitu.
2: Ada bujur asapnya anu tinggi mode di atas sana. Tapi matahari ada kelihatan di sini.
0: Oh, hari ini matahari kelihatan lah yo, kada tapi anu lah.
4: Kelihatan tapi warna oranye Bang juga.
0: Iya, model nang kayak garing tuh matahari.
2: Kayak warna apa? Warna pink ya, warna jingga.
0: Pink. Mun pink lucu kena pian dikatujui bauhan bebini enak disasahi mataharinya. Iya, ini warna model kayak jingga oranye nang kayak sunset tuh kita lah nanti melihat tuh lah.
2: Padahal tapi ada Bang mataharinya sudah di Prosatu ya lo.
0: Mataharinya ada 4 biji di Prosatu alhamdulillah. Pian sanggup lah pian menghadapi Prosatu.
2: Sanggup ya lo nama itu mamboy mbak tuan.
0: Nah ingat ibuannya lah.
1: Nah kan ada pian lah.
0: Buan pian ada ngi Bang Hermannya singgah ke Banjar boy bakso. Bilanya kan boy ke baksoan. Takir janjinya lah.
2: Tapi aku bisa diingat karena ingat.
0: Pian racak datang maghrib buannya kan udah maghrib lo. Ibuan pengen sampai jam berapa di kantor, Deng?
1: Sampai jam 4.
0: Nah, ingat itu Bang Herman sampai jam 4 aja batas minum bakso kami.
1: Tapi pian hendak datang habari aja kan mah ada ini.
0: Nah, jam 5 ke Banjar aja. Paling jam 6 sampai leh. Nah, pagar. Anak kabur ke sini. Ada kita menyasa bakso lah. Oh, jangan takutan Bang Herman, kami kadang-kadang menaguk baksonya. Kalau Bang takutan, katujuh lah makan bakso Asia ayo.
1: Katujuh.
0: Katujuh sih lagi juga katujuh.
1: Katujuh lah.
0: Katujuhnya nang bakso bumbu apa aja, bumbu apa? Beracik-racik kan nang polosan aja.
1: Beracik. Oh. Beranak.
0: Beranak pulang lah Uma Aila lah becucu kajua tapi berarti nang besaus be lombok atau gitu lah istirli juga
4: ulun kada ulun bekecap aja.
0: Oh, bekecap aja. Han amun ulun kada katujuh nang menghitung itu polos aja tuh Pang kada boleh bapa apa itu kada hambar. Sudah berasa padahal. Cuman kayak bilanya be lombok tuh kartan padas, bilanya besaus tuh asam manis kada katujuh. Bekecap manis juga, jadi kayak nyamain nang polos rasa ulun lah.
4: Nang ori lah.
0: Nang ori tuh Pang lah. Ayo aja kita angkat tangan pulang di 976 tadi nang tapagat lah. Nah ini anu pulang kita sapa Sirli silahkan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam.
0: Nah, siapa Sirli? Lawan
4: Acil siapa nih?
0: Han.
4: Assalamualaikum.
0: Han. Halo. kabur ke biar atau tetap anget juana ihan bila tutututut tuh bunyi apa ya Shirley kayak bunyi kereta api lah lagunya lah tutututut kita ke Kai Mukni pulang Nas ada Sidin di WhatsApp. Assalamualaikum. Halo Kai Mukni.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disapa dulu nah ulun nah membawa anak buah nah.
7: Buah mana?
0: Buah mana kalau tahu jelas mama abahnya gin lah. Ada sekong-sekong dulu dari ujung. Sapa dulu Kai Mukni nah.
1: Assalamualaikum Kai Mukni.
7: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ulun grogi nah sama buahnya nah.
0: Pian kayak anu lah babinannya 4 versus pian.
7: Ya itu. Anu ini apa tadi jar orang magang dari SMA man di Balangan enggak paringin.
1: SMK Batu Mandi Balangan.
7: Oh Batu Mandi.
0: Seekongnya.
7: Kareri Banjar lah anunya lah.
0: Inggih. Abuhan Sidini pian anu rancaknya ke Banjar. Kan masuk SMK-nya magangnya lo. Pasti ada tujuannya ke Banjar.
7: Ya. Orang magang sudah kuliah
0: SMK-nya. Kelas berapa pian anu Sirul Sirija? Ayu lawan Asia kelas 12.
7: Oh, kelas 12 selesai.
0: Parak tuntungan tahun depan lulus lah.
1: Ingin.
0: Bujuran.
7: Oh, ingin.
0: Inya mah nambah-nambah.
7: Hampir ilmu daina. Tiap hari bilang menemui kemacetan jadi jalan selatan ini gak apa-apa.
0: Han, pian ini namanya terkait lawan pom bensin semalam kah?
7: Iya itu tiap hari macet.
0: Masih jalan. Anu,
7: ulun lah jaraknya dari Basiri ke Trisakti itu 11 kilo, Pamaraan 5 kilo, Pamulikan 6 kilo, karena komputer. Nang dahulu setengah jam pulang pergi, ini bisa 1,5 jam nyaran lo. Nyar hanyar dapat hanyar sampai ke tujuan gitu.
0: Maka pian tuh jalannya jalan situ jalan kan ada jalan alternatif lain kalau ibaratnya tuh
7: ada kami harus jalan besar
0: jalan besar
7: lah
0: karena
7: utama
0: kayak apa pian setengah jam jadi 1,5 jam kadang-kadang
7: semalam tuh jalan. Ada masuk semalam nang halo RRI apa itu
0: halo RRI
7: ano apa semalam tuh keluhan-keluhan masyarakat tuh nah tapi jarang no dinas perhubungan jarang dina emang habis itu dina kadada bang dinas perhubungan yang standby di muka SPBU
0: masih kadada lagi lah
7: dapang lagi
0: belum lagi proses urang kakak ya apalah tapi kan kita coba anu akan naik pulang lah esok kalau RRI lah sirli lah
7: macet ben situ mah ulun lah bila parkir 2 baris lah misalnya untuk lewat misalnya hanya buat mobil besar jalan misalnya terlalu ke kiri yang takut nyangkut mobil orang terlalu ke kanan ada lubang galian gitu nah di murabah jadi akun bagasi kali dipakaikan sepian bisa lewat
0: padahal
7: otomatis di belakang pun miringnya juga nya bagasi
0: bujur kenal-kenal nang lewat nang kayak apa kita nak lewat juga ya kalau orang kenal
7: ya,
0: Lipang anu
7: ya, mudah-mudahan Jabang ada solusinya ke sana.
0: Amin.
7: Mudah-mudahan misalnya kada ada parkir lagi yang parkir solar tuh.
0: Nggih.
7: Isuk kena misalnya mudah-mudahan satu baris saja dan kada usah 2 baris. Lumayan lancar itu.
0: Jalanan.
7: Karena ini dua kadang-kadang berlawanan arah yang dari sana ke sini juga gitu nah.
0: Bujur. Nggih. Anu akan naik kan lah. Tapi kayak Mukni ada fotonya lah pian bisi nang jajaran nang barisan nang sampai 2 lapis.
7: Nah, kena pulang dari pelabuhan itu
0: videokan. Karena tolong ya kan lah nyaman segar itu kita sirli lah RRI. Bujur benar.
7: Iya.
0: Ayo ja. Ada lagi nang dihabarkan kayak Mukni.
7: Reda itu aja ayo.
0: Makasih banyak ulun lah
7: berelaan. Dan cucu-cucu beratan sehat aja beratan.
0: Amin. Ya Allah. Makasih banyak ulun sehat selalu pian.
7: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo wayna anu kayak Mukni lah ini dasar bujur pang lah lamun mahalangi jalan ini ngali kita lah. Tamakan bahu jalan urang. Nang Halus ngali lewat, nang kenal tadi Jumat ya kan Nang Halus.
4: Iya am.
0: Iya am. Ada kan nang sudah jalan situ loh. Makan madang ada dapang nah.
4: Kalau
0: ada juga bang lah.
1: Kalau ada bulik baru.
0: Amun orang balangan kena jalan situnya. Iya. Iya kalau yuk. Ii tapi ada kah jupian? Oh karena tahu lo jalan mana lo. Harusnya kita bawa ke sana kayak mukni mereka ini tapi macet karena lawas tuh buling kesini lah. Iya lo bacakan dulu nang di WhatsApp nah kakawanan ada dari Abang Raka di Barabai. Pagi Pro 1 Banjar, saya mau menyapa aja nah Mbak Mada dan anak magang calon penyiar baru ada di studio RRI Pro 1 by Raka HST. Sapa dulu Bang Rakanya teman-teman. Halo Bang Raka.
4: Halo Bang Raka. Halo Bang Raka.
1: Barabai.
0: Di Barabai. Barabai ini sebelum ke Amuntai lah.
1: Inggi, sebelum ke Balangan juga.
0: Sebelum ke Balangan juga lah, ibu cur. Aduhai, kapan ya kita ke Kampung Buhan Pian ya? Pak Isok, kita berjalanan? Gaskeun, ulun subuh lah. Kita langsung aja angkatakan nang di 976. Nah, halo, assalamualaikum. Halo.
8: Halo.
0: Halo. Inggi, inggi. Anu, siapa di mana nih? Acil Siti di Barabai. Anu takuni kabarnya yuk, silakan yuk.
5: Kayak apa kabar Piancil?
0: Sabar kabar Sidin baik aja, jar Sidin lah. Inggi. Apaan? Inggi, kabut juga di situ. Suara Cil
4: ada Sidin suara tutut-tutut di belakang.
0: Di belakang Sidin ada nang mencoba juga soalnya. Jadi nang kayak orang bantri. Enggak mau gawil-gawil. Bang suaranya jadi Acil Siti suaranya halus. Ih, suara pian halus di sini Cil Siti Aina. Sudah kah jawabian anu makan pagi hari ini sarapan?
8: Sudah.
0: Makan apa tadi sarapan?
8: Makan nasi kuning.
0: Oh, nasi kuning
4: mah nyamannya.
0: Gila sih orang nasi kuning lah.
1: Nah, mencelok haruan kah?
0: Haruan. Haruan.
4: Haruan. Nasi kuning haruan.
0: Ii, ada kah juga nang ketujuh makan nasi kuning tapi uaknya haruan?
4: Ulun ketujuh, ulun ketujuh.
0: Aku ketujuh. Pian apa ketujuhnya?
1: Sama-sama haruan.
0: Haruan yuk ayu, Bang.
5: Lebih suka ayam.
0: Ayam. Ii, kakak juga sih ayam. Haruan ini kadang-kadang aja mencari nang tengahnya, malah ada tengahnya akun. Ya kan danunya halus lah apa? Tulangnya ayulah.
4: Iya, bujur-bujur.
0: Ii, apa mau?
8: Asih ya yang anak kita mantan minta sok nih lo mandi itu.
0: Nah,
1: limpah.
0: Ke mana pian kasih tuh ada kaju aku lah. Han.
8: Ada orang lima sih orang sekolah di kecamatan lima sok nih orang sekolah kita mandi itu kau isin muka.
0: Oh, tahu aja sih orang situ juga nih.
8: Dia sekolah sih muka mandi itu. Arak saja pang perbatasan.
0: Oh, perbatasan. Perbatasannya di mana Barabai itulah kawadepian itulah.
8: Kali perbatasan Nano Kecamatan Limpaso lah Kecamatan Nang Betmandi.
1: Oh, pian Barabainya di Limpaso kah?
8: Limpaso kata Pak Dilu betu karo kan.
0: Oh. Mandi. Tahu.
5: Tahu.
0: Aku nggak ada tahu ulun beneran.
8: Parah mendekatan.
0: Kan tahu aja tuh pian bubuhan orang pian juga nih datangan ke sini Nasidin. Berapa bulan sudah di sini ano? Ayo lawan Asia.
1: Jalan 3 bulan sudah.
0: Jalan 3 bulan lah. Nya banyak kayu. Pian ano kayu anak ke Banjar kah?
8: Ya, jadi di sini magangnya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sidin sekalinya nang jelas lah di akhir lah. Ayu aidah anu kakawalana nah kita anu jeda setumat lah. Bubuhan pian nyari kemana-mana lah. Bila kemana-mana kan nang cari kada ulun nang mencari bubuhannya nang mencari lah. Pendengar pulang nah nang bergabung pulang lawan bubuhan kami seberatan yang ada di sini ya tetap bersama kami tentunya hanya di FM 97,6 MHz atau juga boleh banar di RRI digital streaming kita lah.
9: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

0: Masih bersama di Prosotur dari Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Mendengar masih bersama lawan Ading-Ading Bunga Sulun. Hai.
1: Halo.
0: Hai, kayak paduan suara tuh kita lagi. Kita masih ada waktu lah, Asiah, Ayu dan juga Shirley. Kita coba angkatakan pulang, nah hendak bergabung lawan kita. Ya kalau lah di 562. Nah, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah hadang dulu meminandui. Lah takuniakan. Takuniakan Bang, siapa nih toh? Siapa nih? Asiah takuniakan Asiah.
2: Nah, pinando lah.
1: Nih, siapa cel?
2: Yuk, lawas kada masuk 8 bulan.
0: 8 bulan. Sabulan lagi beranak kita.
1: Pian 8 bulan kada ada.
2: Mau macah udah.
0: Ka mana pian han?
2: Nah, Mas dia gini ingat lah.
0: Adang lah ulunnya. Ingat kada nahan 8 bulan pian ke mana?
3: Kayak cuti hamil juga.
0: 9 bulan beranak.
2: Sabulan lagi mau macah. Rumah
0: ada. Anu dulu rumah dulu, rumah anu lagi di bagana di mana?
2: Di Kurau.
0: Nah,
2: ayo.
0: Di Kurau.
3: Siapa tuh kamu?
0: Ujian ada? Ingatan saya lagi ditantang untuk mengingat dan namanya adalah siapa Pian?
2: Ingatlah Mama Dipa.
0: Mama Dipa. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah, apa kabar Pian, Ma?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ih, lawas banget Pian dicari banar semalam mau siapa yo? Banyaklah mencari Pian.
2: Awan Baniar,
0: kemana Aulia, Pian?
2: Lawas kira tawan.
0: Kemana Pian?
2: Tadi.
0: Tapi ini hari ini Bang memicik berapa kali sudah? Atau sekali picik langsung gol gitu nah. Dasar rejeki Pian berarti bertemu lawan Kamilah nih. Nah, siapa dulu babuhannya nah ano Mama Dipa?
2: Siapa nih?
0: Nah, siapa aja?
4: Assalamualaikum Mama Dipa. Ini di sini ada Shirley. Ini lagi
1: Ulun Ayu.
2: Ayu.
1: Iya, Ulun Asia.
2: Oh, juga lah.
0: Ada bertiga, bapak lawan Mada. Ya, Ulun yang membawa pesawatnya, buhannya lagi nang di belakang.
2: Hati-hati.
0: Kami kan terbang nah, hari ini. Mama di mana kah nih? Lagi santai aja kah hari ini juga?
2: Santai, kami di Maluka Bauli ini anginnya sepoi-sepoi.
0: Oh, nyamannya.
2: Angin laut. Parang lawan Tekisung, lawan Pantai Kasuari.
0: Jepang. Bisa di situ kada bahasa ple?
2: Apa kada bahasa? Kada bahasa pak angin kuat malam tadi benar kebakaran di.
0: Di mana?
2: Nih tangi tempe ini nanti matan jam 6 sampai jam 10.
0: Iya, lawas banget 4 jam. Apa nang terbakar? Lahan kah apa?
2: Iya lahan nang gatah-gatah nang dijaga itu kan kalau kana kampung ayam tuh, Bang. Sampai 6 buah unit memadam.
0: Datangan. Tapi anulas ini kada kada lagi kalau nang api-apinya lo.
2: Alhamdulillah tanggungnya berjaga sampai subuh.
0: Kasiannya berapa gitu luasan yang terbakar tuh lah punya sampai 4 jam.
2: Setengah 6 tuh sampai jam 10 tuh masih.
0: Begandangan nang kaitu lah pian lah.
2: Inya pajas anu sana pulang pajas sampai pengaal pamadamnya buhan anunya tuh siup.
0: Kasiannya.
2: Siannya
0: anu asap tuh pang lah.
2: Kada biasa aja nya ini kok beda kan yang kok hantu di bawah kita.
0: Apa jurang hantu api.
2: Anu pajas lo sinum tadi teh.
0: Hanya raja juta info nah di situ tak kebakaran lah kita nang di Banjar nang lagi anu ini di Handir Bakti semalam leh. Kan buhan alalang
2: ini anu bang lahan loh hanya luas kan buhan alalang tuh masih banyak mah dari
0: nah,
2: sini
0: itu bang maka musim kemarau nih kering benar. Mudah-mudahan naik lah kada lagi nang kajadian nang kaya itu ya kalau buhannya lah
2: jangan lagi nanya kadang-kadang orang membuang puting ngelukur nah, kan sengaja bang
0: apa nah kada sengajinya sengaja.

0: ai anunya tuh modilhan ya, buang-buang sembarangan. Jangan dicucul ke mana kah ya kalau mati ibu bujur-bujur.
1: Ini dibuangnya tinggal kenyang.
0: Sadar kada sadar sangit juga kalau ulun lo. Kadang ulun ini melihat langsung pemama di pejo orang tuh membuang sembarangan apalagi di jalan lah.
1: Iya, di jalanan itu napas pinggir timbuk jalan
0: mah tadi tutup tuh. Terbangnya ano ke lahan kering kebakaran kada tahu. Mah padahal sadar aja membuang tuh tadi di jalan.
1: Nyapus itu jadinya.
0: Aduh, hai, hasanak ulun, ha julun cucul. Iya. Cucul ka mana kah julun? Bajunya kah julun?
1: Pastinya mah orang kasihan kampung lah.
0: Kasihan orang bujur pian ya Allah.
1: Benyong Ali.
0: Han, pian. Waduh pian anu mati juga kada banyu tapi.
1: Kada, mun kami ini banyu di muka ni buan handil tuh ka kemalukan ni ambil. Aku ni di Maluka Baulin, Kecamatan Kurau, Kabupaten Pelehari.
0: Pelehari. Anu kada tapi hanu lah munnya di dahulun recek tiba-tiba kadang halus. Banyu ada buan pian mah kaya apa juga di
1: banyu kami bejual di sini.
2: Anu ulun mati
1: masjid tanang di luar aja tuh baju anu masjid sumur masjid.
0: Ini wadah asih aja sampai mati mama di paai banyu jar. Duana di mana pian anu?
2: Oh, di kos.
0: Kos mana?
2: Di kos komplek Beringin sini.
0: Oh, di Beringin sini belakang sini lah.
2: Bila kamarian tuh batanai banyu dah.
1: Maghrib mati ini. Aman lagi pang banyu. Anak banyu ambil kamu luka.
0: Hah. Alah pada jauh lagi sudah. Manusianya nang karing mau sampai situ. Apa nasan?
1: Melawat ka anu lawan Bun Adit, Pati.
0: Ibu jur. Begabung pulang isuk-isuk pian lah dihadang ibuannya.
1: Begabung pulang. Ndak ngalahkan aja aku anu mah deui. Kalau ingat anak masuk undang bisa, bulan 63 nih nah.
0: Bisa anu lah, bisa hilang semangat menalipun tuh lah.
1: Kadang-kadang tuh kadang mau masuk ah sudah api.
0: Oh anu, merajo tuh ngaran jam merajo.
1: Tapi ndak kan nang buhan berebein tadi han.
0: Han, hendak ai masuk juga ya kalau.
1: Masuk.
0: Oh, bubuhan pian ni anu sakalinya mangaria urang. Han, isuk-isuk sini aja pian lah. Katanya sebulan lagi aja sih aku di sini lah.
1: 8 bulan parak berenak.
0: Parak berenak ayo ai sudah. Ni siangnya anu
1: masuk aja tiap hari kalau kangen.
0: Si kangen hari ini kada ada habar atau lah siapa kangen buhan pian?
2: Siapa?
0: Abang Mas Ri. Hari ini kada ada nah. Padahal padahal ayangnya tadi ada le. Han bagaya ulun lah ya Allah ya. Berelaan ulun. Makasih banyak Mama Dipa lah berelaan benar ulun.
1: Sama berelaan dan apa hidup aja
0: bareng. Mudah-mudahan sehatan aja kita berataan.
1: Ya, amin. Terima kasih Ading
0: Adi Bunga. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Banyak bener mengeriau sampai bun pian nih lahan. Ulun lope benar, lopenya ganal. Kita hendak kemana dulu pilih na bun pian nih terserah bun pian lah anu. Ayo pilih mana yuk? 976562 atau WhatsApp?
2: WhatsApp.
0: Oh, WhatsApp. Nah, Acil Ratu pian setelah dipilih oleh Ayu. Assalamualaikum Acil Ratu.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini anu nah, hasil pilihan Ayu nah, disapa dulu yuk.
2: Assalamualaikum Acil, kayapa kabar pian?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah dipilih Ayu, Neng Ayu gitu. Kabar ulun alhamdulillah lah baik gitu.
0: Baik, Sidin. Han, bila buhan pian anu Sidin ini terkenal juga di RRI, rancak Sidin ke sini.
2: Rancak berkunjung ke studio Sidin.
0: Oh, rancak jadi narasumber Sidin. Di Pro 4. Ya kalau jarak tuh.
3: Promosi Sidin, promosi.
0: Biar tahu kena kalau pian ke sini buhannya ada oh, Acil Ratu nah, maka itu. Mangana lah kan ulun nih. Apa dia berapa kan Acil Ratu nah los juga kada dapat pian.
3: Anu ulun manu ada yang melihat pian cuma anu lawas anu tuh dinding kacanya tuh gelap gitu nah.
0: Ih bujur. Kadang pian siaran ulun di sini anu pian tutup siaran ulun dialog.
3: Nah, jadi sedikit anu lah masalah kebakaran lahan dede. Malam tadi ulun ancak berjalanan malam tuh ke daerah Sungai Tabo, ke daerah Pematang gitu nah. Jadi malam tadi pas kebujuran malam tadi tuh ada pulang kebakaran lahan
0: di mana?
3: Di sekitar anu apa? Gudang Hirang gitu.
0: Oh, Gudang Hirang. Iya Allah.
3: Parah ke Sungai Tabo kan perbatasan kayak itu nah. Jadi ulun lihat itu ada beberapa unit juga apa damkar kah itu termasuk angkatan darat ada jolun lihat.
0: Oh, berarti penjagaan aja tuh lah. Tapi sampai jam berapa nang acara tuh tahu tuh apinya juga?
3: Ulun lewat tuh sekitar jam berapa habis maghrib pulang ke sana. Embah itu buliknya pulang masih aja lagi. Kelihatan anu panjang benar kayaknya tuh. Apinya tuh
0: nang banget. Tuh lah. Ina bisa nang sama nang kayak Mama Dipa tadi jual lah. Imbah muncul sini, muncul situ pulang. Kayaknya ngaran lahannya tuh bisa di bawahnya tuh masih ada apinya.
3: Iya. Jadi ada beberapa malam yang lalu lu lihat ada kebakaran juga sekitar langsung anu apa? Sungai Tabok we itu nang dua hari yang lalu kan tuh. Tiga hari yang lalu itu daerah Sungai Tabok juga beberapa titik juga lu lihat tuh banyak juga damkar lu lihat di situ tuh.
0: Kada kearuan lagi lah api lah ya Allah.
3: Kalau dari sini di sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu julun kasiannya warga di situ napalak dan sebagainya asap. Ulun aja bilang lewat situ anu banar kan. Bau banar tuh nanang apa nang terbakar nang bakas anu nang banih batang-batang banih tuh nah. Karing banar.
0: Karing banar Mang Bujur pian apa? Lamun nang hujan
3: jawa bangkang tanah. Tanahnya itu bangkang gitu nah.
0: Sampai bangkang tuh artinya apa? Karing banar.
3: Pada karing banar itu nah. Itu kan sudah.
0: Kadang pian melihat tanaman nang di pinggir jalan nih jagin lah kita nang deretan Hasan Basri tuh. Ya kalau Sirli lamun bun pian lah situ jua. Tanaman nang di tengah jalan tuh sudah coklat
3: banyak
0: warnanya
3: mati.
0: Karing banar.
3: Ada yang banyak mati dalam kota ini kan ulun lihat ada
0: banyak
3: beberapa
0: mati, ya,
3: tanaman-tanaman tuh nama mati julung kada disiram kah biasanya kan ada tukang anu
0: malam tuh biasanya disiram aja
3: tanaman cuma mungkin kada kena ada sampai daerahnya situ kalau lama jurun kasiannya mati gitu
0: sampai pang lah cuman anu bisa ya semalam pakai siram sama ulun iya sama ulun inyakin aja tanaman ini mun kau batisnya sudah bakal pinggir benaung minyak kang panasan. Saking panasnya tuh disirami sudah jualah ya Allah. Hai, apalagi nang kau dikata. Kita nih tinggal minta banyak-banyak lentuhan lagi ya kalau lah. Istighfar kita anu minta hujan. Amin. Mudah-mudahan lekas hujan Bunda Ratulah.
3: Amin. Insya Allah kalau kita minta diberi aja gitu nah. Cuma diberinya tuh wayah-wayah apabila kita kan udah tahu kan. Kan ada saat-saatnya gitu nah, ada masa-masanya kita. Kayak apa jual itu nah kan setiap anu kan ada masanya. Karena musim hujan, musim panas, musim dan sebagainya gitu nah ada
0: musim
3: masa-masanya.
0: Karena pengabaran banjir pulang hujan.
3: Ya, itu apakah kita bisa gitu nah kayak apa kita menyikapi ketika kita nih. Musim hujan, musim panas, musim nengka kayak ini gitu nah. Apalagi musim anu kantong kering ya.
0: itu game di atas game sudah rugi kada kawa lagi dia berkata-kata.
3: Ayo terima kasih.
0: Ayo acara terima kasih lu.
3: Beratan ya sama-sama.
0: Assalamualaikum.
3: Salam lalu anu diang-diang nang betil nang betalut
0: siap. Say goodbye dulu kita lah.
3: Sukses aja lah magangnya.
0: Amin. Terima kasih Bunda.
3: Salam lalu jualan Mama Dipa tadi nah. Anu lawas kada mendengar suara si dia.
0: Ya kalau ayo aja. Makasih Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Ratu di Banjarmasin. Han, waktu kita terbatas jual lah kakawanan lah. Ulun minta maaf bener karena sisa 5 menit lagi kita kayaknya hendak habis ini ada pulang acara berikutnya kita Indonesia Palidangan Nurhalis lawan Bebuhan Pak Nurhalis karena kita kenalkan ada siapa aja nih. Ulun makasih banyak dulu lah. Ada Asia,
2: iya,
0: makasih ya.
2: Sama-sama.
0: Ayu makasih, juga Sirli makasih ya. Jangan berikan buah pian. Berikan jam berapa? Jam 4 lah. Jangan berikan karena lah.
2: Oh iya.
0: Barelaan kita lah. Karena bahabaran pulang di Bepanten Orang Banua hari apa teman-teman? Hari Sabtu. Ya, soalnya isu kita halo RRI lah. Iya. Wadah pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsultan dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsultan. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsultan diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karen dan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik warga Kalimantan Selatan, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan informasi akan kami hadirkan yakni yang mana datang dari PLN, Unit Pendidikan dan juga Pelatihan UPDL Banjarbaru. Hujan mulai turun pendengar, namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Dan karena itu kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu kita jaga. Ada 5 hal yang perlu pian ingat pendengar. Yang pertama, saat asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Dan utamakan keselamatan dan jaga jarak Anda. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki resiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Dan yang ketiga pendengar, jika menemukan kabel listrik yang jatuh, jangan disentuh ya. Jaga jarak dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri ya pendengar. Dan terakhir yang kelima, cek instalasi listrik di rumah Anda. Periksa kabel, stop kontak dan juga peralatan listrik secara berkala dan pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada dan utamakan keselamatan. Pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

pelayanan publik dan berbagai isu yang menjadi perhatian publik atau masyarakat umum. Bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid, menghadirkan juga narasumber yang memahami isu atau tema obrolan dengan cara pandang budaya, terutama kultur Banjar dengan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar Kuala, menjadikan obrolan lebih membumi dan mudah untuk dipahami dan dinikmati oleh masyarakat umum.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di ruang dengar Anda ya. Dan di siang hari ini kita akan membersamai Anda ya di Kita Indonesia Palidangan Norhalis dengan salah satu tema yang hari ini juga cukup banyak kita perbincangkan ya, dengan judul Lahan Gambut Antara Potensi dan Kerentanan Bencana. Nah, tiap musim kemarau pendengar Karhutla ini memang kita lihat selalu berulang gitu ya. Lahan gambut menjadi momok ya, kerentanan bencana lebih besar, bahkan gambut ini dianggap sebagai sumber api. Nah, lahan gambut adalah potensi pendengar berfungsi sebagai spon ya, yang kita tahu ini bisa menyimpan banyak air saat musim penghujan. Nah, perlakuan yang salah menyebabkan potensinya hilang dan juga ekosistemnya jadi terganggu. Nah, bagaimana semestinya lahan gambut ditata dengan cara apa untuk mengantisipasi kerentanan karhutla di lahan gambut ini, dan sudah tepatkah gitu ya pendengar ini langkah dan upaya yang kita lakukan, bagaimana sih sebenarnya juga harusnya lahan gambut ini dilihat sebagai potensi. Kita akan lebih dalam nanti membahas di hari ini Palidangan Norhalis bersama dengan Pak Norhalis Banjit dan juga tentunya nanti bersama dengan narasumber.
1: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
2: Demokrasi itu dimanipulasi sampai cara-cara yang seperti sempat ke dalam publik.
1: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi.
0: Assalamualaikum Norhalis.
3: Waalaikumsalam Ada.
0: Alhamdulillah, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Kada terkena dampak kabut asap kah?
3: Semalam sudah mulai bersih, ini pina palak pulang.
0: Banget malahan bujur pian. Silakan Pak Norhalis, hari ini bos siapa?
3: Ya, ada Dr. Berry Nahdian Furqon dari Ambin Demokrasi. Beliau ini aktivis lingkungan dan ada M. Jepri Raharja, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Kalsel. Apa kabar Buan Pian?
4: Alhamdulillah, baik.
3: Sehatlah.
4: Alhamdulillah.
3: Banjarbaru palaka atau kayak Pak?
4: Sama aja, sama palak aja juga.
3: Nah, kita hendak berpandaran soal lahan gambut. Banyak orang memadahkan bahwa sumber apinya ini ada di gambut-gambut itu. Dan gambut ini kan sesuatu yang unik, ngalih dipahami, salah perlakuan sedikit bisa fatal. Nah, ini dan yang paling banyak menjadi titik api itu justru ada di lahan-lahan gambut. Nah, Bung Berry melihatnya seperti apa nih? Karhutla tahun ini nih yang mungkin lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya lah dan panjang benar.
4: Betul, betul. Lahan gambut ini kan lahan yang sangat sensitif.
3: Iya.
4: Ya, lahan fragil lah istilahnya, kan sangat sensitif terhadap perlakuan. Nah, sehingga harus ada perlakuan khusus terhadap lahan gambut ini. Jadi kalau kita melihat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi saat ini di Kalsel, yang terutama di daerah lahan gambut ini, kan karena dampak dari degradasi dari ekosistem lahan gambut itu sendiri.
3: Degradasi.
4: Iya, jadi lahan gambut itu sudah terdegradasi dengan parah.
3: Berbagai macam peruntukan.
4: Iya, dengan parah gitu kan. Ya, ada alih fungsi untuk perkebunan skala besar ya kan. Kemudian juga penebangan vegetasi dan seterusnya, sehingga kemudian terbuka.
3: Termasuk untuk perumahan-perumahan.
4: Ya, termasuk untuk perumahan-perumahan. Kemudian ada kanalisasi ya, yang merubah fungsi dari ekosistem lahan gambut itu sendiri.
3: Oh, kanalisasi itu justru merusak gambut itu sendiri?
4: Itu merusak gambut.
3: Oh.
4: Justru karena dengan membangun kanal-kanal ini, tujuannya kan untuk mengeringkan gambut. Untuk bikin perumahan, untuk bikin perkebunan dan sebagainya, maka dibikinlah kanal-kanal.
3: Iya.
4: Sehingga kemudian air yang tadi gambut itu sebagai spon gitu kan, airnya itu resapnya ke kanal-kanal ini.
3: Iya.
4: Sehingga ketika di musim kemarau, gambutnya jadi kering.
3: Kering.
4: Gambutnya jadi kering, sehingga kemudian mudah, sangat mudah terbakar. Dan seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, kalau gambut sudah terbakar, itu hanya hujan alami sajalah yang bisa memadamkannya. Yang
3: bom banyu kada,
4: bom banyu helikopter apa segala macam itu membuang-buang duit aja.
3: Membuang duit aja.
4: Kada akan mampu memadamkan. Ini hanya memadamkan satu mat di permukaan, malah bangkin palak, ya kan? Kayak kita membakar daun-daun itu, nah kan? Bila nyenang basah, siram, makin asapnya kan makin banyak, makin bola ini. Karena di dalamnya kada akan nano, kada akan pajah. Di dalamnya kada pajah. Nah, jadi itu sia-sia aja. Bahwa harus ada tanggap darurat dalam rangka karena situasinya kebakaran, iya. Tapi saya kira ke depan ini harus ada penataan ulang dari ekosistem lahan gambut.
3: Masih kau ditata?
4: Masih kawa. Dulu kan kita pernah mengusulkan, para pakar sudah banyak lah, para pakar melakukan kajian, penelitian, dan sebagainya. Ada tiga hal yang harus dilakukan. Istilahnya itu retweeting. Retweeting itu ya istilahnya itu apalah, pembasahan kembali. Pembasahan kembali lahan gambut. Nah, di Kalteng itu di lahan bekas 1 juta hektar lahan di gambut itu.
3: Di Dadahop.
4: Iya, di Dadahop dan sebagainya itu. Misalnya termasuk ada di Kalsel itu salah satunya adalah dengan menutup kembali kanal-kanal. Oh. Ya kan? Apakah kemudian kanal itu blok kanal, blocking kanal, di blok.
3: Diulap pintu-pintu lah.
4: Iya, diulap pintu. Ya kalau bisa ditutup aja, ditutup sehingga terjadi meluap air kembali ke
3: alam tadi,
4: ke gambut-gambut sebelumnya.
3: Ke gambut.
4: Ada juga yang langsung ditutup aja kanalnya. Tapi ini kan terlalu besar biayanya kan, menutup banyak kanal kan. Maksudnya ditimbun gitu. Nah. Tapi cukup dibuat pintu penutup aja, blok kanal istilahnya. Blok kanal. Nah, ini kan dicontoh beberapa tahun yang lalu di Kalteng itu cukup berhasil. Cukup berhasil mengurangi eskalasi kebakaran lahan gambut ketika musim kemarau. Nah, dengan teknologi itu. Nah, kemudian yang kedua ya tentu revegetasi, menanam kembali lah.
3: Iya.
4: Menanam kembali ya lahan-lahan gambut yang sudah terbuka, dia ya, ditanami lagi dengan tanaman-tanaman lokal, tanaman yang ini galam ya kan, apalagi yang cocok di lahan
3: jangan
4: gambut.
3: Sawit, ya lo.
4: Jangan sawit, ya kan? Ya kalau sawit itu bertentangan, kenapa? Karena dia butuh kering.
3: Air.
4: Enggak juga,
3: dia butuh
4: lahan
3: kering,
4: yang kering. Tidak terendam, ya kan, butuh tidak terendam. Nah, untuk tidak terendam, lalu dibikin kanal-kanal.
3: Iya.
4: Dibikin kanal itu tadi yang menyebabkan kemudian air itu ketika kemarau turunnya ke kanal-kanal. Nah, ini kan degradasi yang luar biasa inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya ketika musim kemarau, kebakaran lahan gambut itu sangat masif sekali.
3: Oke, yang ketiga apa, Teh? Tadi
4: kanal-kanal
3: ditutup, lalu kemudian ditanam ulang. Ya. Yang ketiganya?
4: Revitalisasi pemberdayaan masyarakat.
3: Oh.
4: Nah, bagaimana kemudian melibatkan masyarakat lokal, masyarakat setempat, ya kan? Untuk dalam mengelola lahan gambut ini, termasuk pengembangan ekonomi mereka, gitu kan?
3: Iya,
4: sehingga mereka tidak ikut membakar, gitu kan? Iya, bahkan mereka ikut menjaga lahan gambut itu.
3: Jep, ini salah perlakuan jar Bung Berry tadi itu. Jepri melihatnya seperti apa?
5: Sebenarnya apa ya? Kami kalau di Karhutla banjir tuh bang, kalau di Kalsel nih lebih cocok kayaknya walhi itu nyebutnya bencana ekologi struktural. Karena apa ini?
3: Karena kan ada kebijakan-kebijakan penyebabnya lah.
5: Berulang bang. Dari satu dekade ini apa yang kita pelajari sebenarnya dari gambut? Dan kebakaran hutan dan lahan gitu. Apakah kita diam-diam saja gitu kan? Padahal setiap tahun harusnya ada, tadi kata Bang Miri, ada program gitu ya. Ada apa, proyek gitu ya. Ada apa, pencegahan gitu. Seharusnya kan itu bisa menjadi bagian dari apa, tata kelola yang kita harapkan ideal sebenarnya kan. Nah, Walhi melihatnya dulu waktu banjir di tahun 2021 itu kan juga menyebabkan dampak yang signifikan ya, apalagi di daerah bantaran sungai gitu. Nah, kami nyebutnya curah izin, bukan curah hujan.
3: Curah izin.
5: Curah izin.
3: Banyak
5: karena apa?
3: Izin yang keluar.
5: Banyak sekali izin yang keluar sebelum ada kejadian bencana.
3: Dan itu mengorbankan gambut semuaan.
5: Bukan hanya gambut, aja nyawa juga, Bang. Nah, ini yang sangat memprihatinkan gitu kan. Ketika izin-izin itu diberikan kepada apa ya? Si modal gitu kan. Dia tidak memperdulikan
3: lingkungan.
5: Iya,
3: sesuai dengan mencari keuntungan aja.
5: sesuai dengan, padahal di dokumen persetujuan lingkungan, kalau sekarang itu kan namanya, kalau dulu AMDAL misalnya, AMDAL ini kan harusnya kalau sesuai dengan dokumennya, itu apa berurutan bang, dari apa, dari sebelum gitu kan, setelah dilakukan apa eksploitasi misalnya, itu pasti adalah perubahan-perubahan dan pencegahan oleh mereka sendiri si perusahaan ini, karena dia kan bikin dokumen itu dengan konsultan, dengan pemerintah juga gitu. Berarti kan ada fungsi-fungsi yang hilang di situ, misalnya fungsi pengawasan, fungsi kontrol, dan fungsi evaluasi gitu. Nah, dokumen ini sudah sangat baik sebenarnya. Nah, kalau dokumen ini tidak terlaksana dengan baik, itu kan harusnya berimbang dengan resiko sanksi ya. Baik itu sanksi administratif gitu kan, atau sanksi pidana kalau dia terbukti melanggar gitu kan ketentuan-ketentuan perundangan, terutama undang-undang 32 tahun 2009 gitu tentang apa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu sih bang, kalau
3: normatifnya sudah sangat bagus,
5: sudah
3: lah
5: sangat bagus gitu,
3: tapi
5: kan
3: dalam pelaksanaannya ditabrak berataan. Jadi ini lebih kepada struktural lah,
5: struktural.
3: Berarti perbaikannya mesti struktural juga.
5: Iya bang, karena apa ya, kita tidak melihat, bisa melihat kayak tadi misalnya proyek revitalisasi ekonomi gitu kan, tapi infrastruktur non fisiknya tidak dibangun, misalnya kapasitas kolektif di
3: masyarakat,
5: kampung misalnya diberi, mohon maaf, misalnya diberi ternak selesai habis pakan dijual gitu kan. Apa ya tujuan,
3: ada tanggung jawab lah.
5: Tujuan revitalisasi ini kan bang biar ekonomi itu sirkular, dia berkelanjutan gitu kan. Setelah dia satu bisa misalnya ternak tadi apa bisa dia apa kembalikan modalnya gitu kan. Dia bisa lagi memodali lagi ternak yang dikasih tadi. Misalnya bertambah misalnya awalnya 10 ekor jadi 12 sekian-sekian dan berkembang gitu kan harapannya gitu kan dalam konteks apa program tadi revitalisasi ekonominya tadi. Tapi kan kenyataannya di lapangan tidak sesederhana itu gitu. Ada kapasitas kelembagaan yang harus dibangun, misalnya kalau itu didistribusikan untuk kelompok, misalnya kelompok tani misalnya atau kelompok ternak gitu ya. Pasti kan harus ada pengelolaan apa keuangan, misalnya laporan
3: kemampuan
5: organisasi,
3: mengelolanya lah,
5: nah, kemampuan
3: mengelolanya segala macam itu.
5: Itu yang harusnya beriringan sih dibangun gitu.
3: Wah ini masalahnya seru sekalian, alam berarti. Oke, bagi para pendengar yang ingin turut bergabung bisa di 0811-511-1410 atau bisa juga di 0511-325-1562. Di apa Mada?
0: Di YouTube juga bisa.
3: Di YouTube juga bisa.
0: Ataupun juga di RRI Digital.
3: Mumpung RRI ini ID. Apa namanya? Isunya
0: betul,
3: hangat. Lah. Bukan hangat lagi, isunya panas.
0: Karena sudah asap-asapnya isunya nih lah.
3: Isunya panas. Kemarin itu ada kebakaran di Uniska. Nah itu daerah lahan gambut juga sebenarnya.
0: Betul, itu. Sampai di belakang perumahan tuh.
3: Dan pemadam datang, tapi banyunya keredap yang disedot.
0: Itu salah satu
3: sementara
0: yang
3: pemadam
0: ininya,
3: kita kan biisi mesin aja, kada biisi banyu. Bukan pemadam yang membawa mobil tangki gitu, nah bukan. Jadi, nah itu sampai mulai dari malam sampai dengan siang api kada kok dipadamkan sama
0: semakin. Yang kemarin subuh ini ya di Alalak ya Pak Natalis ya di daerah Alalak juga itu lihati ngeri benar. Tuh setiap jalan kita kepala 17, nah itu setiap hari pasti asap benar
3: dan, itu. Dan anehnya tuh kebakarannya tuh di tengah-tengah tuh.
0: Bujur.
3: Nah, menjadi pertanyaan siapa yang membakar? Terbakar seorang kah atau apakah? Nah, ini yang hendak kita gali lagi sambil kita menunggu kalau ada yang hendak turut bergabung. Ini sebenarnya Wong Berry dan Jeffrey, kebakarannya ini lebih karena perbuatan manusia kah atau karena memang alamnya itu sendiri yang karena rentan terbakar tadi itu sehingga tergesek kena matahari panas banget lalu kemudian terbakar kayak apa gerang sebagian besarnya itu.
5: Bang Berry dulu. Iya. Ya, tadi kenapa kita itu selalu dapat apa asap gitu habis dari karhutla ini? Karena kalau faktanya itu kita itu kan luasan Kalsel itu 3,7 juta hektar, bang. Jadi hampir 10% nya itu lahan ekosistem rawa gambut, sekitar 320 ribu sekian hektar lah lahan gambut kita itu tersebar di beberapa kabupaten gitu ya. Nah, untuk yang apa tadi pemicu kebakaran, ulun jadi keingetan almarhum apa Prof. Acep, beliau itu peneliti kebakaran hutan dan lahan, salah satunya gambut juga. Dulu beliau di mengabdi di Kalsel kan, banyak di Kalsel, beliau ada penelitian di mangrove. Nah, kata beliau itu kalau pemicunya alam itu hampir minim. Nihil, hampir nihil, karena 0, berapa persen gitu.
3: Iya.
5: Karena kan api ini ada udara, ada apa, angin sama apa pemicunya tadi, gesekan lah misalnya gitu kan.
3: Itu yang alami lah.
5: Iya. Jadi apa ya, kalau kita itu misalnya petir agak jarang juga kan di musim kemarau gitu kan, atau aktivis-aktivis lain gitu.
3: Untung rokok tuh alami juga kada?
5: Enggak itu bang.
3: Kalau baik kan. Kan
0: alami terbangnya kah maksudnya atau kayak apa nih materialis?
3: Alami membuangnya.
0: Alami membuangnya.
5: Tapi terkait konteks apa tadi pemicu, kita harusnya yang jarang dibicarakan ya bang, tapi Walhi membicarakan gitu. Konteks tanggung jawab bang. Misalnya ini kan beberapa kali apa penindakan terhadap karhutla ini gitu menyasar ke peladang dan petani. Kami sangat prihatin gitu ya melihatnya. Nah, tapi ketika tanggung jawab lahan apa dikuasakan kepada korporasi yang jumlahnya itu ribuan bahkan puluhan ribu hektar gitu. Tapi tanggung jawabnya itu kenapa kok sulit dikejar gitu kan? Kalaupun ada yang ditersangkakan ujung-ujungnya nanti petani dan peladang gitu kan yang jadi tersangka. Kenapa gitu ini bisa terjadi gitu. Nah, ada konteks tanggung jawabnya karena apa? Ketika dia memperoleh konsesi gitu kan, perusahaan perkebunan sawit kah atau yang lain gitu kan. Dia itu kan punya tanggung jawab ya mengawasi, ya, melindungi dan menjaga. Punya kapasitas atau infrastruktur pemadam, Bang. Pencegahan. Ada beberapa misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang punya K3-nya sudah cukup baik gitu kan. Jadi di situ juga ada pemadam, infrastrukturnya gitu kan dan tim. Nah, ya di 2019 itu kita pernah melakukan pemantauan dan kajian lah gitu kan terhadap perusahaan, kriteria gambut dan lain sebagainya. Nah, ada dugaan mereka itu bikin skema apa ya dalam konteks mitigasi karhutla itu dia sistem upah kepada warga.
3: Iya.
5: Jadi ketika sudah musim kemarau, oh misalnya warga harus memadamkan api dibayar sekian misalnya dalam satu hari. Ini kan menjadi apa ya paradoks dalam pemikiran mohon maaf misalkan
3: ulun aja. Oh, memadamkan apinya yang di
5: memadamkan,
3: di, bukan di, membuka lahannya.
5: Di sekitar apa konsesi misalnya. Ya kita bisa saja berasumsi negatif gitu ya. Ketika ada api, oh aku kerja gitu kan. Ketika tidak ada api kan otomatis ulun tidak bekerja.
3: Nah, kecuali lalu gawian di paulah.
5: Nah, itu asumsinya bang. Itu asumsinya kan. Tapi kalau kita bicara tim tadi sesuai dengan misalnya amdalnya, sesuai dengan dokumen-dokumen perusahaannya, harusnya kan dia punya tim tuh. Di, apa ada api atau tidak ada api, harusnya tim ini tetap bekerja dan tetap ada gitu. Misalnya satu tim ada 10 orang misalnya untuk khusus memitigasi karhutla gitu, nah, Bang. Ada
3: memberi konteks. Kalau ini ujar Jepri tadi itu berdasarkan ahli mustahil karena alam, ya kan? Nah, itu karena apa?
4: Ya karena sengaja dibakar oleh orang.
3: Sengaja.
4: Iya, sengaja dibakar oleh baik itu oknum dari perusahaan ya kan maupun petani-petani liar ya, bukan petani-petani ini ya. Pemilik-pemilik lahan yang kemudian tidak bertanggung jawab yang ingin membuka lahannya, dia punya lahan 2 hektar, 5 hektar ya kan. Kemudian tidak punya kesadaran pengen cepat, pengen ini membakar. Ada juga yang kelalaian, tidak sengaja misalnya buang puntung rokok sembarangan sambil naik motor misalkan, buang sur, buang ke ini gitu kan. Dan seterusnya. Karena memang banyak penelitian yang menunjukkan sangat kecil kemungkinan karena faktor alam. Ada, tapi sangat kecil kemungkinannya.
3: Karena gesekan,
4: ya, karena macam yang itu kecil. Karena terlalu kering, karena gesekan, ada-ada tapi sangat kecil gitu persentasinya. Lebih banyak karena faktor manusia.
3: Faktor manusia.
4: Ya, faktor manusia. Artinya kan ini bisa dimitigasi.
3: Tapi dari sisi penindakan ujar cyber itu justru
4: lemah sekali dari penindakan, lemah sekali kan sebenarnya bisa dipetakan kan. Masa kita udah secanggih ini tidak punya kemampuan memetakan di mana ini wilayah konsesi perusahaan A, perusahaan B, ini pemiliknya tanah bersertifikat atas nama siapa dan sebagainya gitu kan. Kemudian di sini hutan negara dan seterusnya. Nah, itu kan kita punya
3: peta itu.
4: Nah, tinggal kemudian ditelusuri saja. Kalau serius saya kira bisa saja, kalau tidak ingin pidana, ya bisa saja diambil alih kembali konsesinya. Ya,
3: karena berarti tidak bertanggung jawab.
4: Artinya tidak mampu dia menjaga, dia diamanahin satu wilayah untuk dia kelola, ya kan? Ternyata dia tidak mampu menjaga dan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang, ambil kembali.
3: Ambil.
4: Begitu juga yang sertifikat-sertifikat ini. Mm-hmm. Pak Majid misalnya di Gambut sana punya 3 hektar,
3: 4 hektar
4: ya kan.
0: Tapi
4: kada, kada ditanami belum lagi, kada dikelola segala macam.
3: Ambil.
4: Terbakar, ambil lagi.
3: Ambil ya. Kan? Tempuluk kedada jadi boleh jadi ambil.
0: Tempuluk kedada apa lah.
3: Mahayal ini gampang aja ya kan. Jangan tanggung. Oke. Okay. Jadi kalau karena manusia tadi itu lalu kemudian kada ada tindakan, sementara kerugiannya nih pada banyak orang lah. Betul. Pada semua orang. Nah, ini yang
4: tindakannya lemah sekali. Iya, yang kasihan itu kan jadi korban malah kemudian petani-petani yang memang dia
3: yang dianggap lahan berpindah segala macam itu kan.
4: Dia memang bakar lahan ya. Tapi kan sebenarnya kalau dia hanya yang bakar lahan tidak akan jadi masalah. Karena memang mungkin hanya 1 hektar, 2 hektar dan itu pun kalau memang dia petani tradisional yang punya kearifan tradisional, dia jaga. Dia jaga, dia tidak akan melebar kemana-mana gitu kan.
0: Jadi tinggal gitu ya, Pak.
3: Dan dulu itu kan begitu kan. Cara untuk menyuburkan tanah.
4: Iya, dan itu tidak ada masalah ketika mereka hanya melakukan itu. Tapi ketika kemudian tadi ada perkebunan skala besar, ya kan, degradasi lahan gambut dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan.
0: Betul. Ya.
4: Kalau petani-petani tadi, nah, tapi sayangnya saat ini persoalan kebakaran yang sangat luas ini lalu dibebankan kepada petani-petani kecil ini. Ketangkap ada 1 orang, 2 orang, dipenjarakan gitu kan. Iya.
0: Nah, karena dianggap membakar gitu
4: sementara
0: ya.
4: Sementara tadi banyak sekali pemilik lahan yang lebih luas dan betul, korporasi-korporasi yang memiliki konsesi itu ya tidak tersentuh.
3: Iya.
0: Baiklah kalau begitu ya. Jadi pertanyaannya tuh kayak ini nanti kemana arahnya ya? Kan ibaratnya setiap tahun tuh pasti ada musim kemarau ya, Pak Nurhalis ya. Jadinya tanggung jawabnya ke siapa yang menjaga gambut ini untuk selalu, karena sponnya kita tahu bahwa kalau spon basah ya basah terus ya. Betul. Tadi ada juga pada baca berita kemarin Pak Nurhalis, mungkin bisa jadi diskusi juga gitu ya, bahwasannya gubernur kita kemarin kan sempat juga datang ke beberapa titik ya, lokasi ya kebakaran, dan memang katanya menilai metode penyuntikan air ke dalam tanah ini tidak selalu efektif untuk kondisi lahan gambut seperti sejumlah lokasi yang ditinjau. Tapi setelah lapisan gambut dibuka dan dibalik, malah ditemukan kandungan air yang cukup banyak di bagian lapisan bawah tanahnya. Jadi ini apa gitu ya mungkin yang akan dilakukan setelahnya ini ya. Abang nih kenapa ketawa, nanti kita akan mungkin bisa bahas ini ya.
3: Iya.
0: Jadi salah satu hal perbincangan. Baiklah kalau begitu kita izin untuk break sejenak ya Pak Nurhalis ya. Jadi kemana-mana pendengar, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan di Peledangan Nurhalis ya, masih kita akan bahas tadi Pak. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan dulu tadi ya sebelum kita break sejenak itu. Silakan Pak Nurhalis.
1: Ya, ini sebenarnya yang penting untuk dibangun kesadaran itu adalah terkait potensi gambut itu sendiri, Jepilah. Jadi agar supaya perlakuan itu betul-betul apa namanya arif terhadap gambut. Kan ahli kita banyak aja lah dalam soal apa namanya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah. Karena ujar Jepri tadi kan ini karena problem struktural. Nah semestinya kan ahli-ahli bisa memberikan masukan agar segala macam peraturan-peraturan, kebijakan segala macam itu jangan sampai salah. Kayak apa melihatnya tuh?
2: Sebenarnya kalau ya tadi Bang Majid juga yang mengawali dengan bahwa gambut itu kan ekosistem yang unik ya, agak sulit kita memahaminya gitu. Makanya penting sebenarnya kita membangun ini dulu sih, perspektif dulu. Kayak apa? Misalnya akademisi pun yang ahli di Kalsel ada aja saya kira akademisi yang ahli gitu dalam hal gambut. Nah, tapi kalau persepsinya belum membangun apa kesadartahuan yang sama gitu, akan susah karena menganggap pasti akan banyak menganggap oh itu jadi tidak produktif ya gitu ya, lahan tidak produktif gitu, harusnya bisa lebih produktif dan lain sebagainya karena
1: lalu diolah.
2: Nah, lalu diolah Bang, padahal produktif ini kan maksudnya apa sebenarnya? Apakah ini berawal dari misalnya pengetahuan lokal masyarakat? Nah,
1: padahal gambut itu sendiri produktif sebagai spon,
2: ya kan? Dan juga sebagai penyimpan karbon, Bang. Ya, dalam konteks perubahan karbon. Iklim, dalam konteks yang hal yang besar gitu ya. Nah, dalam konteks lokal, pengetahuan lokal, setahu ulun di beberapa wilayah misalnya Lusung Utara gitu ya, yang ada ekosistem rawa gambutnya gitu. Ini adalah menyimpan keanekaragaman hayati juga.
1: Iya, sarang iwak.
2: Sarang iwak, betul sekali. Dan ya potensi-potensi lokal ini. Nah, ulun juga apa tadi di mention Bang Beri soal misalnya ini dikuasai korporasi gitu kan, ketika dia tidak bisa mengelola dan bertanggung jawab. Dikembalikan saja. Nah, dikembalikan ini harusnya direklaim negara lalu dikembalikanlah ke rakyat. Nah, ini kan bisa apa
1: dan rakyatnya dididik juga.
2: Nah, terhubung dengan pengetahuan lokal
1: kalau tadi. Kalau rakyatnya kada didik dijualnya pulang ke pusat.
0: Nah, cari untung ya.
2: Nah, terhubung dengan apa tadi pengetahuan lokal sehingga sekarang itu kan banyak sekali potensi dari apa tadi ikan misalnya, produk turunan ikan misalnya kayak haruan tuh bisa jadi albumin kan sekarang.
1: Betul.
2: Nah, itu sih melihat apa tadi selain teori dari apa pakar gitu ya Bang. Persepsi pemerintahannya juga harus jangan apa ya, jangan tertutup gitu. Tapi harus open minded gitu melihat gambut selain sebagai penyimpan keanekaragaman hayati, dia ada misi besar juga gambut ini menjaga menyerap apa karbon tadi gitu kan.
1: Lembaga-lembaga yang mengkaji gambut ini sendiri dengan segala keunikan nanti di wadah kita sudah lengkap aja lah, Bung Beri.
3: Ya secara khusus sih tidak, secara khusus, ya kan. Tetapi apa namanya di kampus itu kan di beberapa kampus, misalnya ke DOLM itu kan ada apa namanya ada lembaga kajian.
1: Kampus lahan ya, basah katanya. Ya kan?
3: Yang tagline-nya kampus lahan basah, artinya mengkonsentrasikan diri dalam kajian-kajian terkait itu. Nah banyak kajian-kajian terhadap lahan gambut banyak, hanya memang gambut mau diapakan itu kan tergantung perspektifnya tadi.
1: Jangan hanya jadi sate ya kan.
3: Perspektifnya kan perspektif apa namanya pertanian modern. Betul. Gitu kan. Lalu kemudian mau olah menjadi kebun sawit dan sebagainya. Tapi saya kira pengetahuan terhadap lahan gambut itu cukup banyak. Dan kemudian sayangnya berbagai aksi kebijakan kita kan tidak berdasarkan atas pengetahuan.
1: Betul.
3: Ya kan, tapi hanya berdasarkan atas kepentingan politik dan keinginan para pejabat, para pemimpin kita saja. Nah harusnya para pemimpin kita juga mendengar. Nah apalagi beberapa waktu lalu, dulu kan pernah ada BGRM ya,
1: Badan Restorasi
3: BRGM, Badan Restorasi Lahan Gambut dan Mangrove. Nah ini dengan segala kelemahannya udah cukup bagus menurut saya. Di mana kemudian dia punya program untuk melakukan riset,
1: pemberdayaan,
3: ya implementasi apa namanya,
1: sosialisasi kemana-mana,
3: perbaikan tatanan ekosistem lahan gambut. Nah sayangnya di zaman Pak Prabowo kemarin kan langsung dibubarkan. Tapi dengar kabar saya baca berita beberapa waktu ini mau akan dihidupkan lagi. Akan dihidupkan kembali. Dan saya menyambut baik itu. Saya kira itu langkah yang tepat dari Pak Prabowo untuk menghidupkan kembali Badan Restorasi Gambut ini. Walaupun dengan nama lain, Badan Pengelolaan Lahan Gambut dan Mangrove. Tapi ini saya kira apa namanya respon yang sangat bagus dari pemerintah pusat terhadap situasi kebakaran lahan gambut yang ada saat ini. Karena tidak bisa kita menanganinya hanya dengan apa namanya tanggap darurat, tapi kita harus melihatnya secara komprehensif dan jangka panjang, dan harus ada badan khusus menangani itu.
1: Terdiri dari siapa aja kira-kira yang tepat untuk mengurusinya ini? Akademisi semua kah, praktisi semua kah, atau soalnya kekhawatiran saya ya, ini diisi oleh apa namanya tim sukses, tim.
3: Nah ya, saya kira harus profesional lah kan,
1: harus profesional, ya, profesional. Orang yang memahami,
3: ya, orang yang punya kemampuan
1: keilmuan latar belakang,
3: ya, latar keilmuan gambut dan juga praktisi ya lahan gambut dan juga ahli manajemen. Nah kemampuan manajemen ini juga di

0: lahannya dikuasai oleh pusat, tapi kalau ada masalah kemudian daerah disuruh membereskan ya. Nah ini satu masalah juga. Nah makanya badan ini harus mampu menjembatani semua itu.
1: Ini ada pertanyaan. Ini ada beberapa
2: pertanyaan yang masuk pertanyaan. Ya.
1: Mada bisa kan dibacakan Mada?
2: Biar enak Mada bacakan.
1: Mata nih.
2: Kena panjang soalnya. Nih assalamualaikum dari WhatsApp ya. Jadi ini salam budaya semuanya dari bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin tanya perihal tema obrolan hari ini. Bagaimana saran belajar bijaksana untuk mengisi lahan gambut kosong dalam program mengurangi kerentanan bencana? Demikian. Doa-doa saya selamat diampuni dan dimaafkan. Amin, amin. Terima kasih ya. Itu doanya. Terus yang kedua juga ada pertanyaan dari Wandi Wario di YouTube ya. Mana yang lebih berbahaya Pak? Masyarakat yang memanfaatkan gambut secara tidak tepat atau kebijakan pembangunan yang memang salah sejak awal? Terus juga ada dari Said Rahman, potensi lahan gambut itu cocoknya kelapa sawit karena menyerap air yang banyak, jadi kebanjiran di musim hujan bisa diantisipasi. Waduh, seperti apa? Silahkan. Bisa didiskusikan ini, menarik. Silahkan.
1: Silahkan.
0: Silahkan,
3: Cep. Menjawab yang ketiga dulu, sangat lucu ada-ada. Nah, 2023 itu kami mendapat aduan dari warga, sebut aja kali ya, warga Jejangkit gitu ya, karena mereka tidak bisa, bahkan tidak bisa menanam gitu Bang, di dari 2021 hingga 2023 itu berapa tahun tuh, bukan hanya gagal panen gitu ya, tapi gagal tanam gitu. Bagaimana nasibnya petani yang menggantungkan hidup di sana gitu. Nah, membacanya bukan hanya kita membaca situasi lokal gitu ya, di misalnya di apa, di Kecamatan Jejangkit saja, tapi Walhi itu nyebutnya ekosistem raw gambut karena ada fungsi ekologis yang tidak bisa kita pisahkan dalam konteks
1: tanamnya tadi. Disebabkan karena apa? Karena sawit
3: terendam Bang,
1: terendam.
3: Nah, terendam banjir gitu ya. Nah, banjir itu kan kita tidak bisa melihatnya dari satu wilayah aja ya. Nah, maka itu kami melakukan pemantauan, penelusuran gitu waktu itu gitu. Nah, ternyata di hulu itu ada beberapa, di hulu itu ada perusahaan sawit lah gitu kan. Dan di Jejangkit sendiri ada satu perusahaan yang juga perusahaan sawit gitu. Nah, di hulu ini dia melakukan rekayasa lingkungan. Iya, baik dalam konteks perusahaan. Perusahaan yang taat akan aturan perusahaannya sendiri gitu. Dengan merekayasa tadi kanal-kanal, dia membuat kanal-kanal sekunder, tersier gitu ya. Tapi dia juga membangun tanggul yang besar gitu di sekeliling konsesinya gitu. Ketika dia bangun tanggul itu, nah, dia akan melakukan rekayasa tata kelola air. Yang dimaksud adalah di musim kemarau dia punya pompa Bang. Jadi setiap kali ada resiko terhadap konsesi mereka gitu ya, mereka akan mengatur pompa air ini. Nah, di beberapa titik pompa ini langsung mengarah, ujungnya itu langsung mengarah ke sungai alami, misalnya sungai Alalak ya gitu. Nah, ketika kemarau ini mereka akan mengambil dari sungai alami ini gitu kan. Nah, diduga mengambil dari sungai alami, ketika hujan dia akan membuang keluar. Jadi arah pompanya itu fleksibel gitu. Ketika musim hujan dia akan memompa keluar dari konsesinya gitu kan. Ya otomatis warga kebanjiran lah gitu kan. Iya. Karena ekosistem raw gambut ini tidak bisa dibatasi wilayah administratif. Nah, waktu pengaduan itu kan wilayah administrasinya Kabupaten Banjar Bang. Jadi agak membingungkan sebenarnya perusahaan ini. Tapi dia satu grup dengan yang berada di Jejangkit gitu. Nah, yang di perusahaan yang di Jejangkit ini, mereka juga membangun blok-blok juga gitu, blok-blok apa sawit juga dengan kanal-kanal dan tanggul yang besar tadi, sehingga ini kan dulu ada rei ya, yang tadi kita bicarakan di luar gitu. Ada rei, rei ini dulu dibangun itu kan menyesuaikan dengan rencana persawahan gitu. Nah, ketika ada perusahaan sawit, dia kan membangun kanal itu misalnya kita anggap persegi lah. Nih di bloknya kan. Nah, sehingga rei-rei yang dulu pernah dibuat itu yang di sini misalnya di antara tanggul mereka itu kan hilang Bang. Terputus gitu kan rei-rei ini, sehingga air itu kebingungan mencari jalan keluar. Nah, waktu itu Das Barito atau Sungai Barito itu kan mengalami apa ya? Kalau bahasa kita baah lah. Sehingga dia
1: meluber,
3: meluap dan ada

0: apa kiriman dari rob juga
1: ya,
0: kan
1: rob.
0: Sehingga ya air kebingungan dan itu menyebabkan banjir di Jejangkit gitu itu sangat parah di
1: sangat
0: beberapa
1: parah.
0: Tahun waktu itu.
1: Jadi kada tepat lah pilihannya kalau kepada ditanami sawit di daerah-daerah gambut itu.
0: Iya kak, tidak tepat bang, karena dia sawit ini rakus air, tapi dia tidak bisa terendam gitu kan. Dan gambut juga tidak boleh kering gitu, jadi itu bertentangan secara ya? Alami bertentangan.
1: Makanya dikalahkan juga. Justru gambutnya.
0: Gambutnya ya, kan? Dikalahkan.
1: Nah. Lalu diolah kanal-kanal tadi itu agar gambut kering.
0: Kering.
2: Kalau gitu. Sawit yang ada jadinya kalau banjir ya nggak menyerap begitu
1: ada
2: kan?
1: Iya.
0: Karena pasti dia merekayasa lingkungan.
2: Lingkungan tadi lah.
0: Harus dia apa istilahnya tuh ya dinormalisasi lah. Kalau ini kan dibikin apa netral air itu. Jadi sehingga mereka tidak boleh harus terlalu terendam. Di dalam perusahaan itu tidak boleh juga terlalu kering.
2: Maka airnya pun jadi ke masyarakat gitu ya.
0: Secara itu menurut hasil penelusuran kami ya, kami duga ada pengaruhnya gitu. Salah satu pengaruhnya pompa-pompa yang besar-besar ini gitu.
2: Oke. Baik. Mungkin pertanyaan lain bisa dijawab nih Pak Nurhalisya tadi. Yeah. Yang pertama, bagaimana saran belajar bijaksana untuk mengisi lahan gambut kosong dalam program mengurangi kerentanan bencana?
1: Kalau yang kosong-kosong, nih itu tadi tuh ada persepsi bahwa ketika gambut itu tuh hanya galam aja misalnya, itu dianggap kada produktif.
2: Iya, balik ke situ.
1: Padahal ya, ketika ini menjadi spon, itu kan sudah bagian dari produktif, karena karbon segala macam itu. Kayak apa Bung Barry melihat itu?
3: Iya, saya kira fungsi utama lahan gambut ini kan mesti kita dudukkan pada fungsi ekologis. Dia lebih bermanfaat sebagai fungsi ekologis.
1: Menjaga keseimbangan alam.
3: Ya, menjaga keseimbangan alam ketimbang fungsi yang lainnya.
2: Betul.
3: Nah, kalau mau dipungsikan juga menjadi fungsi ekonomi dan lain sebagainya, itu harus sangat ekstra hati-hati. Ya kan? Tanpa harus mengurangi kemampuan daya dukung lingkungannya. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak bisa diintervensi dalam skala besar gitu kan. Tiba-tiba lahan gambut berubah jadi perkebunan skala besar misalnya gitu kan. Nah, itu pasti merusak, pasti merusak. Nah, bicara ekonomi, apakah kemudian masyarakat kita tidak diuntungkan dari mencari haruan, membanjur haruan, ya kan? Kemudian iwak papuyu, apa segala macam, kemudian bertani ya dengan tradisional di lahan gambut, itu sudah mengembangkan ekonomi, gitu kan? Nah, sehingga kemudian apa namanya lahan gambut itu harus didudukan tadi lebih besar pada fungsi ekologisnya.
1: Ekologisnya. Jadi jangan.
3: Dan masyarakat tradisional kita dulu udah mampu memungsikan itu.
1: Sudah ada karipan-karipan yang dimiliki masyarakat.
3: Sudah ada karipan-karipan
1: yang dimiliki masyarakat. Yang sudah sangat paham dengan bagaimana memperlakukan gambut.
3: Betul. Ya kita lihat di Amuntai sana misalnya kan.
1: Iya.
3: Di daerah sana banyak lahan rawa, lahan gambut ya. Bagaimana mereka kemudian memanfaatnya untuk perikanan tradisional?
1: Iya, perikanan tradisional.
3: Nah, kan kita kan salah satu perikanan air tawar sumbernya dari sana, gitu kan? Nah ini kenapa tidak ini yang kemudian disentuh Betul. Dan dikembangkan, gitu kan? Bukan kemudian membangun sesuatu yang baru.
1: Jelawat, pipih, apa segala macam di negara ya ditanami gumbili,
3: betul,
1: ya kan?
3: Betul.
1: Datang sawit, halo, hilang aja gumbili negara.
2: Ngalih belum pencarian kita lah, Engki. Mungkin satu lagi terakhir, Pak Nurhalisya, sebelum kita tutup tadi ya, dari YouTube nih. Mana yang lebih berbahaya, Pak? Masyarakat yang memanfaatkan gambut secara tidak tepat atau kebijakan pembangunan yang memang salah sejak awal?
3: Dua-duanya berbahaya, tapi sangat berbahaya kebijakan pembangunan yang salah. Karena kebijakan pembangunan yang salah ini, itu apa
1: dampaknya
3: efeknya
1: luas.
3: Itu dampaknya itu sangat meluas sekali gitu kan. Nah, kalau yang masyarakat tadi mungkin spot-spot saja gitu kan. Tapi kalau kebijakan itu dia dampaknya sangat meluas.
1: Luas. Seperti lahan gambut 1 juta hektar itu dulu itu kan dampak dari kebijakan. Wah, itu sampai sekarang terasa sekali.
3: Misalnya kebijakan mengalih fungsikan lahan gambut menjadi konsesi sawit misalnya. Itu kan satu kebijakan.
2: Betul.
3: Tapi ada puluhan ribu lahan yang akan dibuka gitu kan dan lain sebagainya akan mendampak pada kampung-kampung dan seterusnya.
1: Ini kira-kira ada yang mau direkomendasikan kepada pemerintah semestinya seperti apa atau ini apa namanya terakhir nih apa yang sebaiknya dilakukan agar minimal kita bisa lebih arif lagi
3: memperlakukan ya, yang gambut pertama ini. Ya tanggap darurat penting.
1: Tanggap darurat.
3: Ya karena kan situasinya ya kan udah kebakaran apa segala macam dan libatkan semua pihak lah, ya kan, nggak usah lah kita seperti apa ada lembaga yang lebih superior misalnya kan, hanya dibebankan kepada salah satu institusi misalnya kan, satu dua institusi gitu kan, tapi ini libatkan semua pihak, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kan, kemudian apa namanya dunia usaha, ya masyarakat dan seterusnya gitu kan. Nah, libatkan semua pihak dalam rangka tanggap darurat ini.
1: Atau yang dalam bentuk BRG tadi itu di tingkat provinsi dibuat juga?
3: Nah, kalau dalam bentuk lembaga tadi, ya tentu setelah pembentukan di badan tingkat di nasional. Tingkat nasional, ada apa badan-badan di tingkat provinsi, sehingga implementasinya kan di daerah. Ya kan, implementasinya sehingga kemudian daerah yang akan mengimplementasikan. Nah, jangka panjang saya kira melalui badan inilah. Kemudian di apa didesain kembali bagaimana tata kelola gambut secara jangka panjang. Saya kira data sudah banyak, hasil riset sudah banyak gitu kan. Kemudian apa namanya apa yang sudah dilakukan oleh BRGM yang lalu itu bisa menjadi modal awal juga bagi lembaga yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ini gitu kan. Nah, untuk bagaimana menata kembali ekosistem lahan gambut ke depan.
1: Jepri.
0: Ya kalau saya sih lebih ke apa tadi persoalan di hulunya ya bang, misalnya kebijakan atau pemberian izin terhadap konsesi-konsesi ini. Nah, yang pertama itu adalah evaluasi seluruh perizinan industri ekstraktif ini, baik pertambangan gitu kan, perkebunan sawit skala besar gitu kan, PBPH gitu kan, yang soal hutan gitu. Nah, ini harus dievaluasi seluas-luasnya gitu ya, diberikan transparansi tindakan evaluasinya ke publik gitu, seperti apa gitu. Nah, lalu yang kedua, lakukan tindakan penegakan hukum gitu, jika terbukti melanggar baik itu tindak pidana gitu ya, ataupun dalam hal konteks perizinannya gitu ya. Nah, ini sangat berpotensi mereka itu melanggar pidana, karena sampai berulang kali terjadi kan berarti ada sesuatu yang apa ya, kosong gitu ya, ada sesuatu yang kosong gitu di dalam kebijakan kita gitu, dalam konteks tata kelola kita gitu.
1: Dan nah, negara abai juga sepertinya.
0: Iya, nah, dan yang ketiga yang paling penting adalah moratorium gitu, perizinan-perizinan ini. Jangan ada lagi lah izin baru gitu sebelum ada evaluasi yang benar-benar gitu berdampak kepada masyarakat. Toh misalnya sampai hari ini kita melihat dampak ekonominya baik bagi masyarakat lokal dan langsung terdampak gitu, apa sebenarnya gitu kan.
1: Ulun kalau banyak mengalami kerugian.
0: Iya. Ya. Banjir, karhutla gitu kan. Ini
1: keuntungan akan seberapa, kerugiannya ditanggung bersama.
0: Luar biasa. Penyakit semua, Bang. Kalau dari ulun itu, Bang.
1: Oke, terima kasih banyak Bung Berry, Bung Jepri sudah berbagi pengetahuan, informasi dan perspektif lah terkait lahan gambut ini. Mudah-mudahan jangan sampai salah kita perlakuan kita. Para ahli sudah banyak, para pengamat sudah banyak, tinggal pemerintah maukah ada memanfaatkan bubuhannya ini. Betul. Kan daripada itu ulang terus setiap tahun.
2: Betul. Nah, nanti tahun depan jangan sampai kita ngomongin ini lagi gitu ya. Harus sudah ada hal yang
1: ISPA 4 ya, kali meningkat, 5 kali meningkat, ya kan.
2: Oke. Okay. Baik. Terima kasih, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sehat selalu abang-abang ulun ya. Sampai bertemu lagi nanti di minggu depan dengan topik yang menarik lainnya ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: usa tú. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
3: Sebenarnya
2: saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kuber Kelvin dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fordan Rainana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk perunggu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan untuk dinamika olahraga siang hari ini kita jeda sejenak. Adzan Zuhur sudah berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya tepat di jam 12:13 waktu Indonesia Tengah saat ini. Bagi Anda kaum muslimin kaum muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Allah.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Tanah air. Namun, Mark membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Mark berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
3: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
2: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Mark Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Mark agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Mark bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
4: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Bilang saya tadi, yuk.
5: Insyaallah tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal ini insyaallah kamu melewati tikungan itu insyaallah. Udah dikebul-kebul tadi.
2: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit, sirkuit, dan sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Ing Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapa yang menurut kami sudah luar biasa, mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

RI dengan Esensi Buku. Orang-orang Biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis.

remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

0: Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.
1: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
2: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
1: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
2: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
1: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
2: Enggak. Ngapain ikut milih?
1: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
2: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
1: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
2: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
1: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
2: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
1: Ngomong dari tadi, Bambang.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Iya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Banjarmasin siang hari ini. Sudah ditemani dengan beragam lagu yang tentunya jadi hiburan juga untuk Anda yang nyambil nyantai-nyantai di siang hari ini atau juga yang sambil begawian. Nah, mada ya kalau lah semangat begawinya. Dan jangan lupa, siang ini udah di jam 1 siang, lebih tepatnya kita udah di jam 13 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Yang belum makan siang, yuk makan dulu. Jangan sampai ketinggalan, kelewatan makan siang Anda karena untuk mengisi tenaga lagi gitu ya. Kita hidrasi lagi gitu ya. Tubuh kita yang udah mungkin kekurangan cairan setelah berlawasan Buan Pion, mungkin ada yang di sambil begawian di Padang apa itu namanya, Padang Panas. Karena di luar kayaknya panas banget. Kalau Padang Mahsyar bukan lagi Sirli ya. Oke, kali ini pendengar kita juga akan hadirkan informasi-informasi yang datang dari rri.co.id yang tentunya informasi-informasi ringan di cerita siang hari ini Anda ya. Jangan lupa untuk dengarkan juga di RRI digital kita ya, di streaming ataupun juga di rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, kita akan hadirkan dulu informasi lagu dulu deh sebelum informasi gitu ya. Darinya Reza kita akan puterin untuk Anda pendengar, Cintakan Membawamu Kembali. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Aku terpukau darinya Astrid juga menemani kita di siang hari ini pendengar Banjarmasin siang bersama Mada dan juga tentunya sudah ada rekan saya. Hai.
1: Oh, Mada.
0: Shirley, kita di cerita siang hari ini ya, menemani para pendengar juga mungkin sambil kita isi dengan beragam informasi yang tentunya datang dari rri.co.id. Kali ini mungkin Shirley ya, udah sering banget menemukan para pekerja yang memang hari ini gak jauh-jauh dari yang namanya komputer, ya, laptop, komputer dan segala macam. Apalagi semuanya serba digital ya, Shirley ya. Semuanya juga serba online, ngisi apa aja gitu ya. Kayak misalnya bukti-bukti kerja gitu ya. Semuanya juga harus laporan-laporan kan dari laptop ya, dari komputer juga. Nah, ternyata pendengar, aktivitas bekerja di depan komputer ini bagian dari keseharian banyak karyawan kantor ya, yang mana juga perlu waktu lama ya, diimbangi dengan kebiasaan yang sehat ya, Shirley ya. Setuju ya. Jadi kita untuk mengurangi resiko gangguan mata, terus juga gangguan otot dan bahkan juga postur tubuh. Nah, dilansir dari upk.kemkes.go.id, katanya ada yang bisa diterapkan beberapa ya, Shirley ya.
1: Oh iya, sejumlah kebiasaan-kebiasaan sehat yang bisa diterapkan nih sama pendengar ya, buat mengurangi dampak dari gangguan mata dalam penggunaan komputer yang lumayan lama.
0: Iya.
1: Di depan layar.
0: Betul.
1: Ya kita, kalau yang di kantor-kantor tuh biasanya. Nah, langkah-langkahnya itu mencakup dari kita bisa jaga kesehatan mata, mengatur jarak layar juga tuh penting banget.
0: Itu penting
1: ya,
0: banget sih.
1: Ya,
0: karena kita kan tahu blue light apa ya kan, sinar dari handphone atau komputer itu kan mengganggu banget ya. Makanya saat ini ada juga kacamata yang orang enggak minus gitu ya,
1: hasilnya.
0: Tapi
1: radiasi ya.
0: Anti radiasinya itu penting banget. Jadi kalau banyak di depan laptop atau di depan komputer, pakai deh itu ya. Biasanya juga kalau anjurannya sih Shirley itu kayaknya katanya gitu ya, dianjurkan berada sekitar 40 sampai 75 cm ya Shirley. Ya, dari mata supaya iya, pandangan itu tetap nyaman juga. Nah, terus pencahayaan ruang ternyata jadi faktor juga ya, Shirley?
1: Iya, jadi pencahayaan di ruangan khususnya dalam kita menggunakan layar-layar yang lumayan terang tadi ya, itu bisa jaga kenyamanan kita, itu jangan terlalu redup ya pastinya. Apalagi yang gelap-gelapan gitu. Kalau misal
0: ada enggak sih kerja gelap-gelapan? Enggak ada.
1: Enggak ada sih ya. Cuma mungkin kalau misal pendengar nih kalau malam-malam ya pas udah mau tidur segala macamnya itu tiba-tiba udah matiin lampu tapi masih main gadget. Nah, itu juga bisa berbahaya ya
0: untuk mata kita ya. Oke deh, terus juga yang paling penting nih kalau benda-benda ya diletakkan di tempat yang mudah dijangkau, karena penataan ruangan itu juga penting ya, supaya mengurangi gerakan kepala dan tubuh yang terlalu sering selama bekerja juga. Oh, banyak juga ternyata ya. Oke, nanti kita bahas lagi mungkin beberapa hal lainnya ya Shirley ya, dan tips-tips lainnya lagi di siang hari ini menemani Anda semua. Tetap bersama kami tentunya di mana Shirley?
1: Di cerita di siang hari RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada remaja.
9: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, gimana sih Lil, lagunya nyakitin banget ya. Kayak judulnya pernah berjuang gitu ya. Udah berjuang lama-lama ternyata nggak dilihat juga. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ya Maria Pudesa, suaranya dari ajang Bintang Radio ya, pemenang di tahun 2023 juga. Nah, ngomongin tentang pernah berjuang, kalau orang lagi di gawian ya Sir ya, di kerjaan gitu ya, semua orang juga berjuang kan ya.
1: Berjuang banget tuh, karena bisa kita duduk 8 jam,
0: okay.
1: 8 jam full tuh ya kan, pasti harus ngatur posisi yang senyaman mungkin kan.
0: Betul banget, berjuang banget sama posisi duduk.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya. Soalnya kata teman-teman aku Sirlik, kalau yang apa namanya, yang kerjanya memang 8 jam banget tuh ya, kayak 8 to 5 atau 9 to 5 ya, yang kerjanya depan komputer banget, mereka kan ini ya, apa namanya ya, sering sakit tuh di belakang sini.
1: Oh, sakit punggung.
0: Iya, sakit punggung, terus juga saraf-saraf mereka juga yang karena kan harus fokus banget ya di depan komputer, dan juga apalagi kerjaan, apalagi kalau berat kerjaannya. Nah, ternyata benar banget kata Sirli tadi, pendengar ya. Posisi duduk ini jadi salah satu hal yang penting banget juga ketika kita berbicara untuk tips biar kita tuh bisa bekerja lama di depan komputer. Jadi senyaman mungkin gitu ya, menjaga postur tubuh juga Sirli.
1: Iya.
0: Soalnya ternyata berpengaruh juga yang bisa apa tuh, bengkok ya, tulang belakang.
1: Tulang belakang kita ya. Kayak yang skoliosis kan sekarang banyak tuh kasus-kasusnya.
0: Lagi depan komputer lama ya.
1: Iya betul.
0: Iya betul banget ya. Jadi istirahat secara berkala biasanya berapa menit sih kita biasa perlu istirahat sih Lia?
1: Sekitar 20 menitan itu perlu ya kita setiap setiap duduk lama itu istirahat 20 menitan, sekitar 20 menit sekali gitu ya.
0: 20 menit sekali gitu ya. Jadi kayak benerin dulu posisinya mungkin 20 menit, kasih timer gitu ya. Bangkit dari duduk mungkin sambil peregangan gitu ya. Walaupun mungkin orang-orang sekitar bingung, ajakin aja gitu ya. Jadi peregangannya bareng ya Sirli. Apa jangan-jangan kita bagus juga ya kalau di kantor tuh ada inovasi 20 menit sekali ada alarmnya gitu, kayak terus peregangan gitu ya. Bisa juga ya. Tapi ini diperlukan juga ya supaya kita matanya juga gak terus-terusan berada di posisi yang sama. Itu paling penting juga, kenapa harus ada peregangan dan segala macam. Dan tentunya ini beberapa hal tadi ya, kebiasaan sehat itu bisa mengurangi resiko gangguan akibat waktu layar yang tinggi dan juga posisi duduk yang kurang tepat. Dan ini juga perlu diimbangi Sirli dengan macam-macam ya. Yang pertama bisa mengkonsumsi makan bergizi ya Sirli.
1: Terus juga kita bisa peregangan tadi kan, sama aktivitas fisik kita pasti lebih rutin lagi lah biar tubuh kita tetap sehat dan bugar juga.
0: Iya, yes, betul banget. Nah, ngomongin tentang kesehatan ya Sirli ya. Nanti juga habis ini kita bakal sharing lagi tips-tips lainnya.
1: Oh iya.
0: Tadi kan di depan komputer. Nah, kali ini aku mau di depan mana ya? Di depan pendengar-pendengar ataupun juga yang lagi dengar kita yang usianya mungkin nanti akan menyentuh usia lansia ya, yaitu di atas 60 tahun ya. Ya. Jadi teman-teman, tetap bersama kami tentunya hanya di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: 101 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Masih bersama di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi ya pendengar Banjarmasin siang hari ini. Nah, seperti tadi udah kita sampaikan beberapa tips juga gitu ya ketika Anda berada di depan komputer terlalu lama, dan kali ini terkait dengan kesehatan lagi ya. Di pertambahan usia ini juga mengikuti pastinya penurunan fungsi tubuh ya. Ini apa ya, salah satu hal yang memang kita udah tahu banget gitu ya, termasuk ketika berbicara kesehatan penglihatan ya, pendengaran dan juga kemampuan bergerak ya. Pola hidup sehat sejak dini penting nih pendengar untuk menjaga kebugaran dan juga kualitas hidup hingga usia lanjut ya. Dan mudah-mudahan doanya kalau apa ulang tahun biasanya panjang umurnya. Nah, ini kan harapan orang-orang gitu ya, harapan kita semua ibaratnya. Dilansir dari rri.co.id, menjaga kesehatan hingga hari tua dapat dilakukan dengan menerapkan

lab, makan bergizi, rutin beraktivitas fisik, dan juga menghindari rokok ya, apalagi tuh ya, itu penting tuh. Alkohol juga, menjaga berat badan Anda, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kebiasaan tersebut diterapkan secara konsisten sesuai kondisi masing-masing individu ya. Jadi mungkin berbeda-beda gitu ya. Misalnya kayak konsumsi sayur dan buah hingga 400 gram atau sekitar 5 porsi sehari, ini bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi Anda. Dan jangan lupa pendengar, kalau berbicara kesehatan pasti ada juga aktivitas fisiknya ya, berolahraga. Sedikitnya 30 menit setiap hari atau hitungannya adalah 150 menit dalam sepekan, ini penting sekali ya untuk menjaga kebugaran kita semua ya. Nah, pastinya masih ada lagi nanti beberapa hal yang lainnya, tips-tips di sini ya. Dan pastikan yang namanya kesehatan gitu ya, jauhinlah, hindari rokok ya, paparan asap dan juga alkohol, supaya jadi bagian penting untuk kita semua menjaga kesehatan dalam jangka yang panjang.

Baik pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi, kita balik lagi dengan informasi seputar tips menjaga kesehatan hingga usia lanjut tadi ya. Selain daripada menghindari rokok, tadi terus juga konsumsi sayur dan juga kebiasaan aktivitas fisik ya, kita juga perlu nih pendengar untuk menjaga berat badan itu harus terus dikontrol supaya kita tetap sehat dan sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing gitu. Terus juga selain itu kita perlu rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, sama indeks massa tubuh nih pendengar, supaya kita tahu lah kondisi kesehatan kita. Terus kebutuhan tidur yang cukup juga perlu dipenuhi nih pendengar, supaya mendukung pemulihan dan kebugaran tubuh kita lebih cepat juga. Jadi itu tadi ya beberapa tips untuk menjaga kesehatan hingga usia lanjut nih pendengar. Segitu aja untuk cerita di siang hari ini seputar kesehatan ya. Kita sudah bahas tadi tips untuk menjaga kesehatan di usia lanjut dan juga tips untuk menjaga kebugaran tubuh, untuk menjaga mata dan kebugaran tubuh tadi. Terus jangan lupa di jam 2 siang nanti kita akan ada lintas Banua siang ya pendengar. Demikian untuk informasi yang bisa kita bagikan. Aku Shirley dan juga Mada pamit undur diri.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya, Mada.
1: Dan saya, Sirli. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan meminta sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan itu terutama ditujukan bagi sekolah yang berada di wilayah dengan kabut asap paling tebal. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
1: Yang berdampak positif, kabutnya paling tebal itu kita lakukan dengan PJJ.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan meminta sekolah tidak memaksakan pembelajaran tatap muka ketika kondisi kabut asap cukup tebal dan kualitas udara tidak memungkinkan. Kepala Disdikbud Kalsel Abdurrahim mengatakan kebijakan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran. Sekolah diminta memantau kondisi udara di wilayah masing-masing sebelum menentukan pola pembelajaran. Salah satu penerapannya saat ini dilakukan di SMA Banua Kabupaten Banjar. Siswa yang sebelumnya tinggal di asrama dipulangkan dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Selain siswa, guru juga diminta menyesuaikan waktu kedatangan ke sekolah apabila kondisi kabut asap cukup tebal dan mengganggu aktivitas.
1: Yang berdampak positif, kabutnya paling tebal itu kita lakukan dengan PJJ. Seperti di yang di daerah Gambut itu kita pulangkan, yang SMA Benua itu kita pulangkan kalau melakukan di Cibinong ya. Tidak ada di asrama kan.
3: Ada bangsa loh.
1: Nah ini kita masih belum ada laporan dari ULAN, cuma kita berdasarkan surat edaran kita.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan juga meminta sekolah rutin memantau kualitas udara dan memberikan perhatian khusus kepada siswa maupun warga sekolah yang rentan mengalami gangguan pernapasan.
4: BPBD Kalimantan Selatan terus perkuat koordinasi lintas wilayah dalam penanganan karhutla. BPBD Banjarmasin turut turun tangan atasi kebakaran di wilayah Handil Bakti, Kabupaten Barito, Kuala. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk melalui dukungan lintas wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan tetap berjalan ketika daerah terdampak membutuhkan bantuan tambahan. Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra mengatakan, koordinasi antar daerah diperlukan dalam menghadapi kejadian karhutla yang berada di wilayah dengan akses penanganan berbeda. Menurutnya, bantuan dapat diberikan meskipun lokasi kejadian secara administratif berada di kabupaten lain. Seperti halnya penanganan peristiwa kebakaran yang terjadi di wilayah Handil Bakti yang dibantu oleh BPBD Kota Banjarmasin. Yang menegaskan bantuan penanganan kebakaran akan tetap diberikan meskipun Handil Bakti masuk wilayah Kabupaten Barito, Kuala. Rodi menjelaskan penanganan karhutla membutuhkan respon cepat agar api tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Karena itu, sinergi antara BPBD Provinsi, Kabupaten Kota, serta unsur pemadam kebakaran menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana.
6: Untuk kasus tadi malam terjadi di Handil Bakti, dikarenakan BPBD Batola terlalu jauh menanggulanginya sehingga diminta bantuan kepada kawan-kawan BPBD di Kota Banjarmasin untuk penanggulangan, melakukan penanggulangan di Handil Bakti, walaupun itu masuk wilayah Barito Kuala.
5: Di sisi lain, Roni menyebut operasional penanganan karhutla saat ini masih dapat berjalan dengan baik. Namun, kondisi efisiensi anggaran di sejumlah pemerintah daerah turut berdampak terhadap dukungan bagi kelompok pemadam kebakaran swasta. Roni juga mencontohkan Kabupaten Banjar dan Barito Kuala menjadi daerah yang turut mengalami efisiensi anggaran sehingga dukungan terhadap penanganan karhutla perlu disesuaikan. Meski demikian, BPBD Kalsel memastikan koordinasi dan respon bersama tetap diupayakan agar penanggulangan karhutla dapat berlangsung secara optimal. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Masih bersama di Lintas Banua Siang, informasi lainnya pendengar. Memasuki pekan keempat pencarian, tim SAR gabungan mengoptimalkan penyisiran permukaan dan pesisir untuk menemukan korban KM Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan.
2: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlangsung dan kini memasuki pekan keempat. Pada tahap ini, strategi pencarian disesuaikan dengan kondisi di lapangan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan seluruh personil yang terlibat dalam operasi. Kepala Basarnas, Parsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi SAR tetap dilaksanakan secara simultan selama proses salvage berlangsung. Fokus pencarian dialihkan dan dioptimalkan melalui penyisiran di permukaan perairan serta pencarian di wilayah pesisir pantai. Menurutnya, area prioritas pencarian meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Penentuan wilayah tersebut disesuaikan dengan kemungkinan arah hanyut, kondisi arus, angin, gelombang, serta perkembangan temuan di lapangan.
1: Dengan pendekatan ini, kita tetap menjaga dua tujuan secara bersamaan. Pertama, mempertahankan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dan kedua, mencegah terjadinya resiko yang tidak terkendali terhadap personil-personil yang melaksanakan operasi SAR.
2: Selain melanjutkan pencarian di permukaan dan pesisir, tim SAR gabungan mendorong tim salvage untuk segera melakukan pengangkatan dan stabilisasi bangkai kapal. Langkah tersebut dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sekaligus untuk membuka peluang pencarian kembali di dalam badan kapal. Pencarian di dalam badan kapal dapat dilaksanakan setelah kapal berhasil diangkat dan berada dalam kondisi stabil. Dengan demikian, resiko terhadap personil yang melakukan evakuasi dapat diukur serta dikendalikan, sementara operasi SAR tetap berjalan untuk mencari korban yang belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya menata tiang dan kabel telekomunikasi yang selama ini dinilai semrawut. Kawasan Simpang 4 Kantor Pos di Jalan Lambung Mangkurat menjadi titik awal proyek percontohan penataan utilitas melalui pemasangan tiang bersama. Berikut laporan Juma Muhammad.
4: Untuk perkembangan update fiber optik yang ada di Kota Banjarmasin saat ini kami telah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan...
5: Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR dan masih dalam proses penataan secara bertahap. Setelah pemasangan tiang bersama, pemerintah Kota Banjarmasin kini memfokuskan upaya pada migrasi jaringan fiber optik dari berbagai penyedia layanan agar jumlah tiang yang berdiri terpisah dapat dikurangi. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Banjarmasin, Febri Gara Utama menegaskan bahwa penataan tersebut bukan sekedar memperbaiki tampilan kota, tetapi juga membangun sistem utilitas telekomunikasi yang lebih tertib dan efisien. Menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada komitmen seluruh operator telekomunikasi untuk memindahkan jaringan mereka ke tiang bersama, sehingga penataan tidak berhenti hanya pada pembangunan infrastruktur baru. Febri menambahkan manfaat penataan utilitas tidak hanya terlihat dari sisi estetika kota, tetapi juga berdampak pada efisiensi penggunaan ruang publik, peningkatan aspek keselamatan, serta terciptanya sistem pengelolaan jaringan yang lebih terintegrasi.
4: Untuk perkembangan update fiber optik yang ada di Kota Banjarmasin, saat ini kami telah berkomunikasi dan bersosialisasi dengan para provider yang ada di Kota Banjarmasin. Pada prinsipnya mereka akan mendukung, tinggal nanti tahapan selanjutnya adalah kita menggandeng beberapa investor untuk menjadi operator yang ditunjuk oleh Pemko atau yang bekerja sama dengan Pemko untuk menyelenggarakan penataan fiber optik ini. Nah, ada beberapa alternatif terkait untuk penurunan kabel di bawah tanah. Yang pertama melalui ducting yang ada di drainase, saluran drainase yang sudah disiapkan oleh Dinas PUPR. Yang kedua tiang bersama atau nanti di dinding-dinding sungai yang bisa untuk menjadi jalur fiber optik.
5: Salah satu perwakilan provider Harun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh langkah penataan tersebut. Mulai survei hingga nanti ke tahap akhir, pihaknya akan melakukan penurunan dan perapian jalur. Targetnya jelas, tidak ada lagi kabel di udara, semua fiber optik akan ditata.
6: Sangat menyambut baik ya, proses dari program-program report Banjarmasin, intinya kita akan mendukung penuh lah penurunan proses dari awal kita kan survei seperti hari ini dilaksanakan, kemudian sampai akhir kita akan melakukan penurunan dan perapian lah untuk jalur yang tidak ada lagi kabel udara fiber optik di atas.
5: Sebagai langkah jangka panjang, Pemko Banjarmasin juga mulai menyiapkan pembangunan sistem ducting atau utilitas bawah tanah. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap kabel udara sehingga wajah kota menjadi lebih rapi, modern, sekaligus mendukung penataan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Juma Muhammad melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar dan juga pemirsa, pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam membina dan mengasah kemampuan para atlet. Bertambahnya jumlah atlet baru yang bergabung disambut positif Pengprov Muay Thai Kalsel dengan mengintensifkan program latihan rutin. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
8: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Kalimantan Selatan terus bergerak cepat mempersiapkan strategi pembinaan atlet untuk mematangkan kesiapan tim utama Muay Thai Kalimantan Selatan. Salah satu fokus utama saat ini adalah penjaringan atlet baru yang terus dilakukan pengurus provinsi untuk keberlangsungan program pembinaan. Ketua Pengprov Muay Thai Kalimantan Selatan, Hajah Verina, pada saat memantau langsung kegiatan latihan, mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif tingginya antusiasme atlet baru yang mulai bergabung. Pihaknya menegaskan telah merancang sejumlah program pembinaan yang menjadi komitmen pengurus provinsi untuk melahirkan atlet potensial dari Kalimantan Selatan.
9: Salah satunya kami membuka penjaringan atlet baru. Jadi ini sudah ada sekitar berapa tadi ya? Kita umumkan di medsos. Kalau sudah... Ini surprise hari ini banyak ini, lebih dari 10 orang hadir. Kemungkinan kita tutup sampai bulan September, nanti setelah September kita didik dulu yang ada. Makanya kita buatkan yang hadir, nanti yang rajin hadir, yang memang minat akan kita bina sebagai atlet. Disesuaikan dengan umur juga.
8: Sementara itu, pelatih Muay Thai Kalimantan Selatan, Salim Yamlean, menjelaskan bahwa program latihan rutin diberikan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pihaknya menyebut, latihan ini diberikan kepada atlet lama sekaligus atlet baru yang kini mulai bergabung untuk mengikuti program pembinaan.
10: Ya, alhamdulillah ini kan peminatnya sudah mulai banyak nih. Jadi atlet-atlet yang baru-baru sudah mulai kita bina, dan ada yang lama juga kita mulai tarik kembali ke Pemprov untuk berlatih nih seminggu 3 kali. Karena ada coach kita dari Dispora kan ada pelatih khusus untuk fisik. Kemarin sudah dijadwalkan 1 minggu sekali, nanti ada latihan fisik di Stadion Mangunkurat. Kalau untuk teknik dan lain-lain kita tetap di camp Pemprov Muay Thai Kalsel.
8: Program penjaringan dan latihan berkala ini diharapkan menjadi modal kuat bagi pengurus Provinsi Muay Thai Kalimantan Selatan dalam mencetak atlet berprestasi dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami di rri.co.id.
3: Dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Shirley.
0: Dan saya Mada, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sapa dulu dong, Sirli.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ganti mikrofon ya?
1: Oh iya.
0: Iya, aku nggak nge kalau kamu ganti mic ya. Apa kabar, Sirli?
1: Alhamdulillah baik. Kalau kamu ada sendiri gimana?
0: Oh, kabarnya? Baik banget ya. Apalagi kita semangat banget buat di Blantika Musikaria Indonesia. Blari Indonesia di RRI Prasto Banjarmasin dari jam 2:30 sampai jam berapa, Sirli?
1: Sampai jam 4 sore nanti.
0: Betul
1: ya.
0: Banget ya. Tapi untuk di setengah jam kebersamaan kita akan ada nanti sampai di jam 3 sore aja ya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Ada yang di TikTok, ada Alam Siang Kamari dan Dek Sirli. Aduh, siang juga Om Alam. Ii, Om Alamnya pakai lollipop-lollipop lagi ya. Ih, Alam sok imut si Alam nih ya. Fatima Umar, assalamualaikum Mama ada sama Sirli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ramli juga, ada Bapak Pauji, ada banyak yang gabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita mau iniin dulu ya. Juga nanti silakan untuk bergabung di 0511325162 sama juga di WhatsApp kita boleh 0811511410. Kakak izin bacain dulu ya Sirli ya. Lagu-lagu yang bisa direquest hari ini ya. Ada di antaranya ada Pamungkas dengan judulnya Pupus. Terus juga ada Tetap Bukan Kamu, Raisa featuring Roni Parulian. Ada Ruang Rindu, Mawar De Jong. Ada juga Fadilah Intan, Arah Sejati. Ada juga judulnya Tanpa Batas Waktu, ada Govinda featuring Fadli. Ini bukan Fadlian Syah ya, tapi Fadli ya. Terus juga ada Juicy Lucy, Terlalu Tinggi. Silakan di request 562. Halo, assalamualaikum.
2: Alhamdulillah.
0: Udah pinandu belum Sirli, ini suara siapa?
1: Aduh,
0: kamu harus pinandu ya. Nanti kamu akan mendengarkan suara-suara ini ada di Pro 1, Pro 4, Pro 2 ada gak Bang? Gak ada ya, Pro 4 biasanya juga ada ya. Abang siapa Sirli?
1: Nah. Aduh, belum pinandu nah
0: Sirli. Yang di Martapura, yang di Martapura.
1: Di Martapura tuh ada
0: siapa?
1: Ozan.
0: Yes.
1: Oh, Ozan nih.
0: Sapa dulu Bang Ozan ya. Bang Ozan, apa kabar?
2: Siang.
0: Seperti yang sudah dijanjikan di pagi hari ya. Karena kan tamu pulang kita lah siang.
2: Ini ritme suara Anom ada ya.
0: Siapa?
2: Suara Putri.
0: Suara Putri. Masa sih?
2: Lain-lain. Putri yang penyiar dulu.
0: Tuh. Oh, Putri penyiar dulu. Madang gak ketemu. Tahun berapa tuh Bang?
2: Di bawah tahun 2000 kalau gak salah.
0: Oh, lost banner sudah.
2: Di bawah tahun 2020.
0: Regenerasinya berarti Sirli ya.
2: Ya, anu sudah kawin orang.
0: Oh, anu. Jadi ampihnya lah.
2: Iya, rumahnya di Martapura.
0: Oh, Parakon pian kah?
2: Di irigasi itu rumah.
0: Ayo aja. Ayo langsung aja dulu nah. Banyak antrean sekalinya kita hari ini lagunya apa, Bang?
2: Sabar,
0: apa lagunya?
2: Ada Govinda itu.
0: Ada Govinda, Tanpa Batas Waktu ya.
2: Tanpa batas waktu aku mendengarkan.
0: Ais asik, itu bujur Bang Pian asli yang seperti itu memang ya. Salam-salam buat siapa?
2: Buat semuanya ini adalah.
0: Oke okay deh kalau gitu siap. Terima kasih banyak ke Bang Ozan.
2: Buat kamu tuh. Buat
0: siapa?
2: Yang di Teluk Tiram mana? Sarifah Rizdal.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Makasih banyak ya, Bang.
2: Hati-hati pulang.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirli lagi siapa yang berikutnya Sirli ada di WhatsApp nih. Halo.
1: Halo, Blaria Indonesia. Dengan siapa nih?
3: Blaria Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Mada sama Mbak Sirli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Kolbi lah inilah.
0: Bujur.
3: Iya. Cuma menanam lah dari mulia. Tanah bumbu.
0: Dari tanah bumbu.
3: Lagunya apa tadi, Mada?
0: Nah mana? Ada Pupus Pamungkas. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu tadi?
0: Ada Ruang Rindu, Mawar De Jong.
3: Yang ketiga dia Ruang Rindu.
0: Sagan siapa lagunya nih lagi rindu siapa Pian?
3: Ya, rindu Sendirian kalau benar di Pur 1.
0: Aduh rindu balik deh. Salam-salam, Mbak.
3: Salam-salam Sendirian ya juga seluruh pendengar di Pur 1 di mana saja berada. Mbak Mada sama Mbak Hirli tadi pakai waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak apa Kalbi ya. Kita kembali ke 976 boleh ya. Sapa lagi Sirli dengan siapa di mana nih?
1: Halo, Blari Indonesia. Assalamualaikum.
0: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak putus langsung lah.
0: Oke, gitu ada siapa aja tuh Sirli di TikTok kita tuh?
1: di TikTok. Oh, ini Pak Ramli. Mada lagunya buat aku yang top, jar Pak Ramli.
0: Apa ya lagu yang top, top ya? Top. Apa ya? Apa ya yang lagu yang top ya?
1: Apa lagu
0: apa
1: yang
0: ya?
1: Top?
0: Nanti kita puterin aja deh habis ini buat Bapak Ramli. Ya, kayaknya yang cocok nih. Apa kita ya? Juicy Lucy aja kayak terlalu tinggi.
1: Boleh tuh, TOP kan top tinggi.
0: Terlalu tinggi ya kan, top kan terlalu tinggi ya. Bujur pian ya. Oke deh kalau gitu di 5621 lagi. Halo, assalamualaikum. Belar Indonesia.
4: Waalaikumsalam.
0: Enggi dengan siapa di mana ini?
4: Acil Panema.
0: Acil Patima. Acil Patima, apa kabar?
4: Salamnya buatnya culek ibu yang ada di Pai Hari kalau bisa gabungan.
0: Siap.
4: Pokoknya buat semuanya aja. Lagunya ngikut aja.
0: Oke. Siap. Makasih buatnya banyak Lun.
4: Serle lawan Mbak Mahda. Semoga bertugas semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Cil Patima di Barabai. Satu lagi deh Sirli. Satu lagi terus ya, kita ke 976. Ada penasaran banget, putus terus soalnya. Halo.
5: Assalamualaikum Mbak Mega.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Madawati ya, bukan Megawati ya.
5: Kau kira Mega Nurhalifah.
0: Mega Nurhalifah, bukan Mega Mendung juga bukan ya.
5: Rusak.
0: Saja Bang Hendy ya. Bang Hendy apa kabar?
5: Alhamdulillah.
0: Iya, ini kenalan sudah lonsir Lila.
5: Wah, kenal banget sama anakku deh, kuliah di mana, apa kota apa.
1: Nah, sudah tahu lah.
0: Sirli mau pinandu aja, sudah takutnya juga Sidin lah, di mana barumah, di mana Sidin.
5: Di mana Sirli?
1: Kada ingat lu enggak Bang Hendy ini dari mana lah.
5: Lah, semalam tuh kan Bang Hendy Pak Eko.
0: Oh, semalam tuh Pak Eko Pangelan. Ini ngarannya Eko Hendy.
1: Iya kak,
0: terserah si Dina, untuk apa kak ngarannya situ. Macam-macam, jangan ada Herman bergabung di TikTok nah.
5: Iya tuh juga, aduh iya. Herman.
0: Lah kasih bang, lagu nak apa bang?
5: Band kak?
0: Ada, apa, band Pamungkas tuh band. Lah, habis itu The Massive tuh band. ST12 ada Jua, Badai Romantic Project, Kahitna, Dewa 19 ada band. Nah itu ada band, ternyata ada band. Mau yang mana, mau yang mana?
5: Dewa aja dah.
0: Dewa aja, Matikus Cinta, Mistikus Cinta ya?
5: Nanti dong.
0: Oh gak bisa hari ini, Mada lagi saklek.
5: Kenapa lagi konslet ya?
0: Iya lagi konslet. Apa mau apa? Ayo deh buruan kalau mau ganti apa nih. Nah putus. Lain dulu putus lah. Nah. Masih hidup. Astagfirullahaladzim, gak boleh begitu loh Bang Hendy. Bercanda. Apa Mahameru?
5: Iya.
0: Mahameru judulnya Mahameru.
5: Iya, Dewa judulnya Mahameru.
0: Mahameru. Oke deh nanti Mada puterin ya. Ini dulu deh, salam-salam.
5: Buat Adik Herman masuk mah. Buat Anding Putri, Putri harus malam tuh, Anding Mahamar juga, Anding Mustafa masuk.
0: Iya.
5: Buat Mega sama Sirli, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu Sirli langsung aja kita puterin ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita temani dulu dengan dua lagu ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan lagi di Blaria sesi pertama ya. Ada Govina featuring Fadli, Tanpa Batas Waktu dan juga Ruang Rindu, More The Jung untuk Anda.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Iya, itu tadi ya Sirli ya, dengan ruang rindunya Mawar De Jong. Waduh, kita terhanyut ya sama suaranya Mbak Mawar yang luar biasa. Rindunya rindu siapa sih Mbak Mawar ya? Rindu, ternyata tadi yang rindunya rindu seluruh pendengar juga Sirli ya. Kalau kalau Sirli rindu pulang kampung nggak?
1: Pulkam karena baru aja belum ya,
0: oh, belum ya?
1: belum rindu.
0: Kamu udah biasa merantau sih Sirli.
1: Iya, mungkin
0: iya.
1: Orang-orangnya rindu.
0: Tapi kampung halamannya
1: Ya rindu juga.
0: Rindu
1: lah
0: juga.
1: Ya.
0: Oke, bagus, sepakat, sepakat. Ada yang pantun tuh Sirli, coba
1: nah,
0: bacain.
1: akhirnya ada nih penonton setia kita ya dari
0: Iya.
1: Kemang Sare Farm. Mbok Darmi jualan sumsum.
0: Cakep.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Darmi jualan sumsum. Waalaikumsalam. Cocok nggak? Nggak cocok. Kita angkatin lagi deh telepon. Tapi minta maaf banget ya pendengar, ini lagunya nggak bisa di request lagi ya. Soalnya nanti mungkin kita bakal puterin habisin aja di jam ada. Nanti yang mau request lagu lagi sama rekan setelah kita ya. Oke deh, di 562. Halo, assalamualaikum, selamat sore Belar Indonesia, selamat siang. Waalaikumsalam
1: wabarakatuh.
0: Bang Maimuna apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, di sini juga kami baik-baik saja. Cuaca masih panas kah?
2: Masih.
0: Waduh,
2: tapi berangin.
0: Mas, oh tapi berangin.
1: Panas anginnya.
2: Apa lagunya nih?
0: Lagunya nih sisa dua ada Terlalu Tinggi Juicy Lucy sama Dewa 19 Mahameru.
2: Ah, Dewa 19 juga.
0: Oke, siap. Salam-salam.
2: Buat Ojan tadi, Abah Kadi, Barika, Mawar, Putri,
0: iya.
2: Sila Ibu yang ada di Pulihari, Muhammadan,
0: iya.
2: Bang Roy,
0: okay.
2: Ini buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja, oke deh kalau gitu.
2: Sama Sherly, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Fatimah, tadi requestnya apa Sirli? Ada request beliau ya?
1: Dewa 19 Mahameru tadi ikut.
0: Oke, ngikutnya ya. Oh, enggak Mbak Fatimah nih katanya requestnya gue Kahitna.
1: Oh,
0: oke deh kalau gitu ya, nanti Kahitna kita siapin aja, kita putarin mungkin di jam berikutnya aja gitu ya. Oke deh kalau gitu, pendengar ada Lara Purnamasari juga requestnya Noah Tak Lagi Sama Kak. Oke, nanti Mada cariin ya. Dan tentunya kita sekalian izin pamit ya, Mada udah di menit ke-53 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih udah yang gabung di Blaria sesi pertama sama Mada, nanti habis ini ada Blaria lagi sampai jam 4 sore. Ya. Sirli masih ikut kan ya sampai jam 4?
1: Ini Sirli mau keluar dulu sebentar ya.
0: Oke, okay, berarti nanti mungkin sama nanti rekan kita aja ya. Ada Mbak Ica
1: ya,
0: menemani sampai nanti di jam 19.00 Banjarmasin sore. Yang ada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jusilusi dan Cikadewa 19 menemani Anda.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe. Mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat. Mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum. Memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya Faiza Hasan. Beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026. Namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara ketua Den Jody Mahardi untuk mengonfirmasi unggahan tersebut, Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional Den, dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin Dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019 sampai 2024. Dengan demikian, pendengar, Luhut dicopot dan digantikan Zulkifli Hasan pada Oktober 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Dan kita jumpa lagi nanti di Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
6: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
5: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
7: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
5: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat sore, apa kabar? Usai Mada di Banjarmasin. Siang ini saya ngelanjutin Banjarmasin sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah, sampai matahari tenggelam, sampai sang surya tenggelam, sampai Wendy yang tenggelam juga kondek. Surya, Wendy, sama lagi itu komedian semua ya. Oke, udah seneng banget rasanya nemenin pendengar semua. Walaupun saat ini udara kita tuh gak bagus gitu ya. Terus juga di dunia pendidikan juga saat ini lagi kayak bingung maju mundur gitu, mau PJJ atau enggak gitu ya. Oke, pelajaran jarak jauh maksudnya, karena udara yang gak sehat ini. Dan denger-denger di daerah mana ya kemarin ya, sampai ada seorang guru yang akhirnya wafat ya, karena kebetulan beliau juga menderita asma, terus juga ditambah dengan udara yang sangat buruk ini ya, yang sangat tidak mendukung. Akhirnya kita juga dalam kondisi yang berduka, semoga beliau diterima di sisi Allah di tempat yang terbaik. Oke, hati-hati dengan cuaca saat ini ya. Kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah jalan jauh-jauh ya. Dan di sini juga beberapa kali kalau nggak salah dari kemarin, daerah Handil Bakti ya, teman-teman yang ada di Handil Bakti itu lagi kayak dikepung api gitu ya. Serem banget sih sekarang ya, api di mana-mana. Oke deh, kalau di dapur apinya kan jadi sahabat ya, tapi kalau udah mereka menguasai lahan, hutan, terus tiba-tiba udah deket-deket mau PDPDKT ya ke pemukiman, akhirnya kan berbahaya. Oke, siapa lagi nih? Siapa lagi? Saya mau sapa dulu. Terima kasih yang di Barabai, kabut cinta gak apa-apa sih, asal jangan kabut asap. Hei, ada Bu Fatimah Umar di Jogja, katanya juga panas banget ya di Jogja ya. Assalamualaikum Bunda Ica, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Bu Fatimah Umar? Kabarnya baik di sini Bu. Gimana juga Bu Fatimah? Terima kasih lagunya. Oh, lagunya udah diputerin ya, terima kasih juga. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan 05113251526. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mbak Rika?
1: Enggak salah.
0: Betul? Mbak Rika di sini?
1: 100.
0: Mbak Rika di sini, Ica di sana?
1: Mbak Rika di Timur Tengah, bagian wilayah Jember.
0: Wilayah Jember. Ada kecamatan gak ya di Timur Tengah? Kelurahan, kecamatan.
1: Ada Bunda, desa pun ada Bunda.
0: Aduh, di sana banyak lahan kosong gak yang terbakar-terbakar? Gak ada ya, tanah-tanah gambut gak ada. Di sana tanahnya keras semua.
1: Oh iya, Bunda.
0: Ya.
1: 5 tahun udah diambil bakti saya Bunda.
0: Oh sempet ya?
1: 2015 sampai 2018.
0: Berarti masih baru
1: 2012.
0: Berarti masih baru-baru aja, tapi cukup lumayan sih ya. Sekarang tahu gak, Handil Bakti itu banyak banget perubahannya, luar biasa, kemajuannya luar biasa ya. Jembatannya juga keren banget. Kemarin berarti belum sempat punya jembatan yang bagus ya?
1: Banget ya.
0: Belum ya? Belum kan? Belum.
1: Masih angker Bunda.
0: Aduh.
1: Malam-malam saya, nabrak kucing, gak taunya kucingnya gak ada.
0: Aduh, itu kucing siluman. Ya, serem banget.
1: Bunda.
0: Ya ampun.
1: Padahal habis isya, Bunda, gak malam-malam banget. Ya, di Padang Sabat, Bunda.
0: Aduh, serem banget sih ya. Ternyata gak hanya buaya yang siluman ya, kucing juga ada yang siluman. Seremnya.
1: Kucing apa itu siluman mungkin.
0: Kucing siluman.
1: Bunda, lagunya kayaknya yang nomor 2 dari bawah.
0: Yang nomor 2 dari bawah berarti yang mana dong? Semenit waktu.
1: Kenapa?
0: Semenit waktu dari Ada Band. Mau?
1: Oh iya kayaknya.
0: Oke, iya, saya boleh. Siapin lagunya buat Mbak Rika. Mbak Rika lagi aktivitas ya Mbak?
1: Kenapa Bunda?
0: Lagi aktivitas Mbak Rika saat ini?
1: Enggak.
0: Oh, lagi santai duduk, aja.
1: Duduk di pinggir jalan.
0: Aduh, duduk di pinggir. Ya enggak apa-apa sih kalau di pinggir, jangan di tengah-tengah ya Mbak ya.
1: Iya, di teras rumah. Ya salamnya buat semuanya aja Bunda. Teman saya di Tapin ada Bang Husin, di Tapin Rantau. Kami semuanya aja dah, salamnya semoga dan sehat selalu. Begitu juga Bunda Ica, dan sehat selalu. Lancarkan rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Lebih dompetnya Bunda.
0: Amin
1: ya
0: Allah.
1: Tapi duit Bunda, bukan.
0: Amin ya Allah Mbak Rika. Makasih banyak doanya, doa yang sama buat Mbak Rika juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kalau dapat doa ya yang baik-baik dari pendengar kita yang tercinta ya, doa yang sama kita balikin juga ya. Semoga semuanya kita bahagia deh ya. Halo, bahagia dalam segalanya. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Ada? Ada orangnya? Halo? Bukan siluman kucing kan? Siluman kucingnya Mbak Rika. Halo. Halo. Halo. Halo, siapa di mana?
2: di Sungai Musa.
0: Pak Ramli, apa kabar Pak Ramli?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Ramli baik-baik aja. Pak Ramli mau request gue apa nih?
2: Tadi sudah di jamnya Mada.
0: Oh, jamnya Mada. Lagunya yang mana, Pak Ramli?
2: Tadi Mada yang pilihkan tadi.
0: Yang mana dong? Yang Mahameru bukan? Mahameru.
2: Apa tadi? Mau
0: Demasif? Apa salahku? Mau?
2: Gak ada. Sudah kalau.
0: Oh, kayaknya udah diputer kali.
2: Sudah.
0: Oh, udah berarti ya. Berarti. Berarti nelponnya di sini. Padahal udah requestnya tadi gitu ya.
2: Tadi kata kamu masuk
0: Oh, saking padatnya ya.
2: Di TikTok aja tadi.
0: Oke deh, sama aja berarti. Oke deh, makasih Pak Ramli ya, udah gabung ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya silakan yang mau di TikTok juga yang mau request boleh ya. Suara TikTok double, ada echo-nya, masa sih? Ada echo-nya ya katanya di TikTok ya. Oke. Saya gak bisa ngecek di sini ya. Oke, silakan. Halo, selamat sore. Udah azan. Ya ampun. Halo, siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ngolong Kayak Padil di Sungai Dua nah.
0: Kayak Padil di Sungai Dua, apa kabar Kayak Padil?
3: Alhamdulillah ya, belajar.
0: Alhamdulillah baik-baik aja ya. Oke. Kayak Padil, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya ulung enggak ada tahu, lagu pop ini umpatan aja.
0: Oke deh, baik. Baik, terima kasih Kayak Padil. Kita udah azan, mau putar azan juga dulu ya. Terima kasih banyak Kayak udah gabung ya.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita jeda sesaat dan juga teman-temannya ada di TikTok Banjarmasin dan sekitarnya sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Untuk anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: tahu nggak sih pedagang di sana itu katanya pakai formalin loh. Banyak yang bilang katanya dia.
1: Bentar, jujur. Ini kita ngomongin yang gak bener ya?
0: Enggak loh, aku dapat kabar dari orang lain.
1: Tapi, itu bener apa enggak sih? Kalau gak bener, nanti jadi gibah loh.
0: Enggak tahu sih.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling membelakangi. Hadis riwayat Muslim.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

kali. 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belaria Indonesia dan sampai terus pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan ada lagu Semenit Waktu dari Ada Band yang gak tau di request siapa sih tadi. Oke, ada Mbak Amah nih lewat TikTok udah request lagunya Raja Pelarian Cinta. Saya udah siapin ya, sampai mana sih sanggupnya berlari-lari dalam cinta itu. Oke, terima yang mau gabung silakan atau telepon 08115111410 dan 0511325162, yang mau lewat WhatsApp, yang mau lewat live chat RRI digital juga ya. Ada Pak Sutekman Fauji, terima kasih Pak Sutekman sudah gabung di mana, di TikTok Pro 1 ya. Terima kasih. Ada Bang Armadi juga udah gabung di sini. Terima kasih. Mau request enggak teman-temannya ada di TikTok? Kalau enggak ada, kita langsung dengerin aja lagu yang udah di request sama Mbak Amah di Palam. Judulnya Pelarian Cinta. Buat Mbak Amah nih.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belaria Indonesia. Oke, yang mau gabung silakan. Yang mau request yang di TikTok juga boleh, yang lewat telepon, lewat WhatsApp ya. Silakan monggo. Ada apa salahku dari Demasip? Mungkin dari potret merasa indah dari Tiara Andini, ada tentang diriku dari Kahitna, kemudian ada pupus dari Pamungkas. Tetap bukan kamu dari Raisa featuring Roni Parulian, ada damba dari Irama Pantai Selatan. Ini siapa sih? Saya nggak tahu nih grup atau apa sih, Irama Pantai Selatan featuring Mondo Gaskaro ya. Sekarang seru-seru ya, ada pendatang-pendatang baru ya, belum kenalan sih. Oke, Darah Sejati dari Fadila Intan juga, dulu kita masih remaja, iyalah sekarang udah enggak. Oke, terus ada Masih Hatiku dari Arsi Widianto, kemudian ada Mesin Waktu dari Budi Dorem. Ini keren deh ya lagunya Mesin Waktu ini. Kalau ada Mesin Waktu saya pengen deh, mau bayar berapa, 5.000 sejam gitu ya, mau kemana? 5.000 senyap kayak naik odong-odong. Oke, terus cinta terbaik dari Cassandra, mencinta kekasihmu. Ih, gak boleh gitu ya. Harus jadi teman yang sejati ya, gak boleh jadi teman yang nikung dari belakang. Oke, pergilah kau. Kenapa Sirli, ada pengalaman? Enggak ya Sir ya, alhamdulillah enggak ada, alhamdulillah amin. Aman-aman aja dijauhinya dari hal-hal yang demikian gitu ya. Eh, ada Ade, ada Putri request lagu Jamrut. Putri adalah, ya ampun Putri, itu lagunya harus disensor. Putri gitu kan. Itu lagunya agak gimana ya, kurang, harus disensor lah ya. Kalau apa, foto itu di blur. Nah sekarang kan nggak ada lembaga sensornya di sini ya. WK. Ada Almijan, lagunya yang ini aja lah, lagu Mesin Waktu ya. Kita balik aja ke masa yang kita pengen, di waktu kapan gitu ya, waktu maghrib ya kan, waktu isya. Demi waktu, masa katanya masa lalu, masalah, masa apa lagi yang paling ini, masa ama, ada masa yang lucu tuh. Saya lupa. Oke deh, kalau nggak ada kita langsung dengerin lagu ini aja ya. Semangat Bun, dari siapa nih, Odang Senang. Siapa nih Mas Odang, apa kabar? Makasih Mas Odang udah kasih semangat ya. Oke, ini buat Putri yang ada lagi di kandangan ya, adik saya nih. Kita dengerin dulu Mesin Waktu ya dari Budi Doremi. Buat semuanya juga yang lagi dengerin ya.
1: Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Oke, kita masih terus di Belaria Indonesia. Oke, yang mau gabung silakan, masih ada waktu ya. Penelpon terakhir saya sore hari ini saya tunggu, saya udah angkat gendong lagi teleponnya. Silakan mau gabung. Katanya sih ada Mbak Nur Kamilah ya, Mbak Mamadan yang ada di Sungai Anda. Sungai Anda aman-aman aja kan ya. Oke, ada saya sapa dulu teman-teman yang ada di TikTok juga, ada Kakak Muslihah Lihah juga, gimana kabarnya nih? Makasih udah join ya. Walaupun kita udah ada di ujung-ujung waktu. Oke, adakah Mamadan yang mau gabung? Kalau ada saya mau langsung angkat aja. Kalau enggak mau request lagu apa? Nanti kita puterin, ada mungkin dari Potret Merasa Indah dari Tiara Andini, ada Tentang Diriku dari Kahitna. Nah, terus atau Cari Pacar Lagi dari ST12. Mau yang mana nih? Mama Madan, adakah? Kalau enggak ada, oke. Saya langsung pamit aja dari Belaria Indonesia untuk frekuensi ya, tapi di TikTok saya masih temenin. Kita oke, kita langsung aja puterin mungkin ini ya lagunya Sir ya. Mungkin Sir masih ingat juga lagu yang ini. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa di Belaria Indonesia yang akan datang. Bye-bye.

0: Baik pendengar, di menit 4 dari pukul 16 untuk hari ini waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan tema Bela Negara, menghadirkan 4 stasiun, RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu.
1: Ini pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sek, ini kan gimana jatuhnya. Lah kita ini kadang-kala deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu. Yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya. Bapak, Pak, jangan situ, Pak. Itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak. Itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana, gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya, kan 4 ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
2: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
3: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
2: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
3: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan, bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya, karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu khawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat lapannya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
2: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
3: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penusuhan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur,

0: Kepulauan Riau begitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
2: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Iya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Disruptif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kesbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari tanpa bantuan stakeholder semua tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi. Dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema Membangun Karakter Bangsa Lewat Debat dan Public Speaking berikut ini.

Yeah.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public
0: speaking. Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, kalau ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam membela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Usia sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa pesertanya atau kayak apa?
4: Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu, kerja dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, lomba debat nasional juga, dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Louis sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar. Seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan, dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal
4: yang
0: positif,
4: yang baik.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
5: Ya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masuk termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nanti. Jadi itu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
6: Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
5: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa.

negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terusus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan.

0: Edaran. Jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
2: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
2: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trilema perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Baru saja tadi kita simak bersama Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional dengan tema Bela Negara, menghadirkan RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu dari Pro 1 Jakarta. Dan kembali di RRI Banjarmasin.
0: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Destia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miladi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi.
1: Baik, pendengar, kami segera bergabung dengan RRI Tarakan untuk lintas Banjar Nusantara ya, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Saat ini dari Samarinda saya coba sapa Vira.
1: Halo.
0: Halo Vira.
1: Halo, selamat sore.
0: Akhirnya. Aduh.
1: Iya,
0: perjalanan ke Samarinda. Sore, bagaimana nih kabar Samarinda dan all team di sana Vira?
1: Kabar Samarinda dan juga rekan-rekan di sini alhamdulillah sehat, dan juga cuaca sore ini sedikit berkabut asap ini rekan RV. Bagaimana di Tarakan sana?
0: Oh, sama ya di sini juga. Kalau kita sepintas melihat kayak mendung, padahal ini lagi asap ya. Jadi ya itulah hari-hari kita belakangan ini ya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat aja dan tetap gunakan masker kemana-mana.
1: Amin.
0: Baik, Vira, informasi apa dari Samarinda untuk dibagi di Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai Bulog Kaltim Tara yang memperkuat cadangan pangan, rekan RV.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya, Vira.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Bulog Kaltim Tara beli gabah petani Rp6.500 per kilogram untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah dan mendukung penyerapan hasil panen lokal Kalimantan Timur. Reporter RRI Samarinda Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
2: Perum Bulog kantor wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memanfaatkan hasil panen sawah di Kalimantan Timur dengan membeli gabah kering panen atau GKP yang langsung dari petani seharga Rp6.500 per kilogramnya. Langkah ini dilakukan untuk mendukung petani sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Kepada RRI, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltim Utara, Musadin Said mengatakan, gabah yang baru dipanen dari sawah petani dibeli langsung dengan harga tersebut. Selanjutnya, gabah dikeringkan melalui dukungan petani dan bulog hingga mencapai kadar air yang dipersyaratkan untuk penyimpanan. Musadin Said menjelaskan proses pengeringan menjadi tahapan penting sebelum gabah diolah menjadi beras dan disimpan sebagai cadangan pangan. Kadar air gabah perlu diturunkan hingga sekitar 14% agar kualitasnya terjaga selama penyimpanan. Menurut pimpinan wilayah Perum Bulog Kaltim Kaltara, Musadin Said, penyerapan gabah tersebut tidak semata berorientasi pada kegiatan bisnis maupun komersial. Pembelian dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah sehingga ketersediaan beras dapat dijaga sesuai dengan kebutuhan.
3: 1.500 per kilo. Jadi itu GKP, gabah kering panen. Jadi yang baru panen dari sawah-sawah ini, itu kita beli langsung 6.500, nanti kita dibantu oleh petani ataupun bulog untuk mengeringkan seperti itu. Karena perlu dikeringkan dulu untuk mencapai kadar 14% sebelum dia dijadikan beras. Karena kan kenapa 14% dia bisa simpannya cukup lama, karena ini kan untuk cadangan pangan ya. Jadi bukan untuk yang bisnis atau komersil yang langsung dijual seperti itu.
2: Melalui program penyerapan hasil panen ini, Bulog Kaltim Tara berupaya memanfaatkan produksi pertanian lokal sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi para petani. Dengan demikian, hasil panen diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. RRI, Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Baik, demikian informasi dari Samarinda sore ini. Kembali kepada RV di Tarakan. RV,
0: terima kasih Vira yang ada di RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, selanjutnya kami kembali menuju Tunontaka, Nunukan.

0: Iya, dinundukkan kembali kami sapa Rista. Halo Rista.
1: Halo Kak Ervi, gimana kabarnya di sana?
0: Kabar kalau untuk kesehatan alhamdulillah all team baik di sini, tapi untuk Kota Tarakan ini masih sedikit kabut asap terjadi ya.
1: Belum turun hujan ya, Kak?
0: Ada, cuma ya masih jarang gitu ya intensitasnya. Bagaimana dengan Nunukan Rista?
1: Kalau di Nunukan alhamdulillah juga sehat. Semalam hujan deras, alhamdulillah, jadi kabutnya semakin menipis di sini, Kak.
0: Alhamdulillah. Oke, untuk sore ini informasi apa dari Nunukan untuk pendengar dan pemirsa kita?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi soal kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan.
0: Informasi selengkapnya, Rista, silakan.
1: Terima kasih, Kak Ervi. Pemirsa dan pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan ke wilayah perbatasan diharapkan dapat membantu warga Krayan dari keterisolasian. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
3: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
2: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
3: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
2: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih, Rista di Nunukan. Setelah dari Nunukan, kita kembali lagi menuju kota cantik, Palangkaraya.

0: Di Palangkaraya, saya sapa Seno.
1: Iya, halo, selamat sore, RP.
0: Sore Seno, apa kabar dirimu, all team dan cuaca Palangkaraya sore ini?
1: Alhamdulillah, tadi sedikit ada kendala teknis, jadi sekarang baru tersambung kita ya. Alhamdulillah di sini baik nih, RP.
0: Terus?
1: Cuaca kabut masih ada, cuman sudah agak menipis hari ini.
0: Oke, mudah-mudahan nanti akan hilang sama sekali ya, supaya supaya warga sana
1: ya
0: juga lebih aman. Iya.
1: Ya,
0: oke. Seno, informasi apa sore ini untuk lintas Banjar kita edisi 8 Oktober?
1: Baik, RP, ada informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati permukiman, RP.
0: Waduh, karhutla lagi ya. Silahkan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati pemukiman membuat anggota TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat Palangkaraya melakukan pembasahan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Fadilnya?
3: Sebulan. Anggota TNI Kodam 22 Tambun Bungai bersama masyarakat melakukan pembasahan lahan di sekitar permukiman warga di Jalan Merdeka Lingkar Luar Kota Palangkaraya. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno menegaskan upaya tersebut dilakukan menyusul api akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin mendekati kawasan perumahan warga. Sertu Suyatno bersama masyarakat melakukan penyiraman dan pembasahan pada lahan yang berpotensi menjadi jalur rambatan api. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api semakin meluas dan mengancam rumah warga. Selain melakukan pembasahan, Sertu Suyatno juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan api serta segera melaporkan apabila kembali ditemukan titik api baru di sekitar permukiman.
4: Akan kami basahi rumah yang rentan dengan kebakaran. Karena api itu datangnya tiba-tiba, waktunya kapan kita nggak pernah tahu. Supaya masyarakat terhindar, hari ini saya bersama masyarakat mengadakan pembasahan di sekitar rumah. Nah ini, di sana itu sangat luar biasa tebalnya, jadi saya sengaja mengajak masyarakat, ayo kita basahin, supaya suatu titik api sudah tidak terlalu sibuk kita ya. Ingat bahwa titik api di kota Palangkaraya ini dengan jumlah petugas lebih banyak titik api.
3: Sementara itu, salah seorang warga setempat yang ikut melakukan pembasahan bernama Ari, menyebut sudah satu bulan ini karhutla mengepung wilayah Jalan Merdeka, khususnya Jalan Perjuangan 9. Namun pada Rabu 7 Oktober 2026 muncul titik api baru kembali, sehingga salah satu cara agar rumah tidak terbakar dengan melakukan pembasahan lahan di sekeliling rumah yang kering.
2: Bin, nggak ada Pak Babin waktu itu.
5: Ya, ini sudah berapa hari keberapa Pak yang terbakar di situ?
2: Waduh, udah hampir sebulan ya Pak Babin ya?
5: Sebulan.
2: Kami kayak gini nih, dengan Pak Babin. Pokoknya oleh Pak Babin disiapkan satu mesin, kita siapkan air, jadi kita siram terus setiap hari.
5: Ini pembasahan ini apa Pak tujuannya Pak?
2: Mencegah api sampai ke sini. Karena kan kalau kita menebang kan punya orang nih, kalau itu agak mungkin. Jadi kita mencegah api jangan sampai ke sini gitu.
3: BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut melakukan pemantauan ribuan titik panas di Kalimantan Tengah yang tercatat sekitar 5.044 titik panas dengan 642 titik diantaranya memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang berpotensi menjadi titik kebakaran. Dengan jumlah tersebut menjadi pemicu semakin pekatnya kabut asap saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih Setiar Seno dari RRI Palangkaraya.

Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantara ya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Selanjutnya, informasi kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan.

0: Informasi dari Kota Tarakan, harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Agung Wirawan.
1: Terus ditambah lagi kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Dan hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau.
2: Pasokan cabai Kaltara terganggu, harga rawit capai Rp170.000 per kilo. Pasokan cabai di Kalimantan Utara saat ini mengalami gangguan akibat kemarau dan terhambatnya pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuat petani di Tarakan baru mulai menanam kembali, sementara harga cabai rawit di Tanjung Selor, Bulungan, sudah mencapai Rp170.000 per kilogram. Narasumber dari sektor pertanian Kalimantan Utara, Maimunah, menyebut, kemarau yang terjadi sebelumnya membuat pengembangan cabai terganggu. Petani baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam 2 pekan terakhir. Di sisi lain, pasokan cabai dari Sulawesi juga tidak masuk ke Kalimantan Utara, sehingga ketersediaan cabai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pun ikut terganggu.
1: Terus ditambah lagi, kapal dari Sulawesi juga tidak masuk. Mungkin kendalanya sama. Kan hampir seluruh Indonesia kan mengalami kemarau ini. Kayaknya tidak ada stok masuk dari luar juga untuk pemenuhan kebutuhan di Tarakan. Bukan hanya Tarakan sebenarnya, Tanjung Selor juga termasuk.
2: Maimunah menambahkan, Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang menjadi sentra cabai di Kalimantan Utara. Pemerintah mendorong kabupaten dan kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta mencari jalur alternatif pasokan dari luar daerah. Sementara, kenaikan harga menjadi perhatian terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Tarakan, selanjutnya kita akan akhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini dengan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Iya, di Banjarmasin saya sapa Kak Fai, apa kabar? Kakakku sayang, bagaimana Ultim di sana dan cuaca?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Ervi. Boleh ya sayang-sayangan di sini ya?
0: Boleh.
1: Boleh. Kalau untuk cuaca sepertinya sama, hampir mirip dengan yang ada di Kalimantan Tengah, Ervi. Dan hampir juga berita kita informasinya juga seputar ini ya, seputar kebakaran lahan yang mendekati permukiman.
0: Iya, karena masih terus terjadi juga ya, Kak ya.
1: Ya, sepertinya kita dikepung api begitu, Ervi.
0: Aduh, ya sudah, baiklah Kak Fai, silahkan informasi selengkapnya dari Banjarmasin.
1: Terima kasih, Ervi. Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Laporan Juma Muhammad.
2: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
3: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husin Tamrin, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah perbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
2: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
3: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
4: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
5: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau yang anak-anak aja kah atau
4: semua? Semua. ISPA itu semua kalangan.
3: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ervi Febrianti di Tarakan, Kalimantan Utara. Terima kasih, Ervi.
0: Sama-sama Kak Fai, terima kasih Kak Faizah dari RRI Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, dari RRI Banjarmasin menutup jumpa kita dengan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini 8 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ervi Febrianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Banjarmasin sore ini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kami berikan informasi untuk seputar Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Saat ini arus lalu lintas sepertinya agak melambat ya, dan hati-hati di jalan untuk Anda yang saat ini ingin melewati ruas jalan Kota Banjarmasin dan sekitarnya seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Kalau Anda merasakan tiba-tiba lapar, tiba-tiba haus, Anda boleh mampir ke halaman RRI Banjarmasin, ada RRI Food Yard. Ya, pendengar, Singapura mengusulkan dua inisiatif untuk memperkuat respons ASEAN terhadap penipuan daring. Hal itu disampaikan menjelang penyerahan keketuaan ASEAN tahun depan kepada negara itu. Menteri Senior Singapura Ka Shanmugam mengatakan usulan tersebut disampaikan pada Selasa 6 Oktober 2026, dikutip dari Xinhua. Singapura saat ini berperan sebagai pemimpin sukarela ASEAN untuk kejahatan siber dan penipuan daring. Melalui peran tersebut, Singapura mengusulkan ASEAN Code of Practice to Combat Scams on Online Platforms. Pedoman itu akan menetapkan perlindungan dasar yang dapat disesuaikan dan diterapkan negara-negara ASEAN pada platform daring. Pedoman tersebut ditujukan untuk membantu mendeteksi, mencegah, dan menghentikan aktivitas penipuan. Salah satunya adalah penerusan informasi mengenai aktivitas penipuan yang terdeteksi kepada pihak berwenang terkait secara tepat waktu. Singapura juga mengusulkan langkah verifikasi yang wajar untuk mencegah akun tidak autentik digunakan untuk menipu. Shanmugam menyampaikan usulan tersebut melalui jawaban tertulis atas pertanyaan di parlemen. Singapura juga mengusulkan ASEAN Best Practice Guide yang mencakup praktik terbaik dalam penyelidikan penipuan dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Panduan tersebut juga akan memuat edukasi kepada masyarakat. Menurut Shanmugam, kedua inisiatif tersebut akan melengkapi berbagai upaya multilateral yang telah berjalan. Salah satunya adalah Frontier yang digagas oleh Kepolisian Singapura. Program Frontier Plus mendukung pertukaran informasi penegakan hukum bersama serta pelacakan dana lintas negara dan pembekuan aset. Saat ini 6 negara anggota ASEAN telah berpartisipasi dalam program tersebut. Singapura berharap berbagai inisiatif tersebut dapat memperkuat kerjasama negara-negara ASEAN dalam menghadapi penipuan daring. Upaya bersama dinilai penting untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak aktivitas penipuan yang melibatkan jaringan lintas negara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi, aduh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: PJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Berikan ada masih di Banjarmasin sore ini dan kali ini dari Tangerang, pemerintah Indonesia memfasilitasi kepulangan 4 awak kapal WNI korban pembajakan MT Hunter 25 di Somalia. Keempat awak kapal tersebut merupakan korban perompakan dan penyanderaan saat kapal berlayar di perairan Hafun, Somalia. Prosesi penyambutan dan penjemputan 4 awak kapal tersebut berlangsung di gedung VVIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah pemerintah menyelesaikan proses penanganan dan pemulangan para awak kapal. Direktur Perkapalan dan Kepelautan Samsudin mengatakan, proses pemulangan tersebut merupakan hasil sinergi lintas kementerian, kolaborasi melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, perusahaan agen pengawakan, serta keluarga. Dan ini dikatakan oleh Syamsuddin di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang pada Selasa 6 Oktober 2026. Empat awak kapal WNI yang berhasil dipulangkan yakni Ashari Samadikun sebagai master dan Wahu Dinanto sebagai ship officer. Dua awak lainnya adalah Adi Faizal sebagai third officer dan juga Vicky Mutakin sebagai able-bodied seaman. Selama masa krisis pembajakan, Direktorat Perkapalan dan Kepulautan berkoordinasi intensif dengan PT Crystal Shipping Indonesia. Koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak pelaut sesuai perjanjian kerja laut atau PKL. Dukungan kepada keluarga juga diberikan melalui kunjungan langsung perwakilan Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu bersama KSOP Utama Makassar. Kunjungan tersebut dilakukan ke kediaman Ashari Samadikun dan Adi Faizal di Makassar, Sulawesi Selatan. Perwakilan Kemenlu dan Kemenhub kemudian mengunjungi kediaman Wahu Dinanto di Pemalang serta Vicky Mutakin di Bogor. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral dan mendampingi keluarga selama proses penanganan berlangsung. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratiskan umrah untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 itu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jamaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jamaah yang terpilih akan mendapat undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu. Dengan demikian pendengar, tautan umroh gratis dari pemerintah Indonesia Arab Saudi tahun 2026 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi, dan untuk cek fakta berikutnya, jumpa kembali besok pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

Prosata FM, kanal informasi dan inspirasi mendengar di Banjarmasin sore ini jelang senja. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik EV. Dan ini dikatakan Presiden Prabowo yang diikuti dengan penekanan tombol sirine pada Kamis 8 Oktober 2026. Ya, pendengar, Presiden Prabowo mengatakan berdasarkan laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, realisasi investasi proyek hilirisasi di IWIP mencapai 20 miliar US dollar atau sekitar 180 triliun rupiah. Proyek tersebut juga telah menyerap ratusan ribu orang tenaga kerja. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan IWIP atas kerja kerasnya sehingga proyek hilirisasi dapat direalisasikan. Keberadaan proyek tersebut telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Kepala negara juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra baik dalam negeri maupun luar negeri. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari para mitra. Presiden Prabowo menyampaikan pesan agar keberadaan tidak merusak lingkungan, semua pihak harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas daripada air dan udara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Presiden Prabowo luncurkan 11 proyek hilirisasi, total investasi 180 triliun rupiah. Yang pendengar untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan nantikan kumandang azan maghrib nanti di menit 17 dari pukul 18. Dan sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini, Surah An-Nur, yang akan dibacakan oleh Nur Hadijah, ayat ke-21.

0: Adam.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
4: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
5: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
4: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
5: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
4: Mumpung

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini mendengar di Jelang Senja. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ya, pendengar, Komisi 2 DPRD Kalsel soroti minimnya anggaran pendongkrak ekonomi daerah. Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan mengingatkan Pemprov Kalsel khususnya Bapeda dan BPKAD agar lebih cermat menyusun program kerja, target capaian serta alokasi anggaran bagi SKPD Mitra Kerja. Hal ini dinilai penting karena program di bidang ekonomi menjadi salah satu penopang pencapaian target pembangunan daerah. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Firman Yusi mengatakan, dalam RPJMD, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,8% pada 2026, kemudian meningkat menjadi 6,5% pada tahun 2027 hingga mencapai 8,1% pada 2029. Namun Komisi 2 menilai target tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan anggaran yang diberikan kepada SKPD Mitra Kerja. Firman mengatakan seluruh program yang berkaitan dengan ekonomi termasuk investasi dan perdagangan merupakan bagian dari mitra kerja Komisi 2. Oleh karena itu minimnya anggaran dinilai berpotensi menyulitkan SKPD dalam merealisasikan target dan capaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPMD.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
2: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
3: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
1: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
2: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
4: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami terus berbagi informasi untuk Anda sambil menantikan saatnya kami bergabung nanti dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabil Al-Muhtadin Banjarmasin untuk menyiarkan tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi. Baik pendengar, dari Banjarmasin, pengerukan dan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin akan terus dilanjutkan hingga 2027 sebagai bagian dari upaya penanganan banjir jangka pendek. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin berencana menambah sejumlah alat berat yang akan digunakan dalam pengerukan sungai. Kepala PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengatakan, penggunaan alat berat milik sendiri dinilai lebih efektif karena pekerjaan normalisasi sungai dapat dilakukan secara lebih leluasa dan berkelanjutan. Menurutnya saat ini PUPR Kota Banjarmasin hanya memiliki satu unit amphibious excavator dan dua unit excavator X3

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Berkata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar, mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Radiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an gala faslun fi bayani hayati takbir wa jalsatil istirahah. Ini fasal yang berikutnya menjelaskan tentang bagaimana hayati takbir, cara bertakbir dan duduk istirahah. Jalsatul istirahah, duduk istirahah, yaitu duduk sebentar setelah sujud kedua untuk menuju rakaat yang berikutnya. Ada, yaitu bayan hayati takbir wa jalsatil istirahah. Itu pembahasannya. Kemudian bagaimana di sana beliau mengatakan faida sajada sajadata tsaniyah, apabila orang yang salat itu telah melakukan sujud yang kedua. Gala fiha ma dzakarnahu fil ula sawa, dan dia pun membaca di dalam sujud kedua itu apa yang telah kami sebutkan pada sujud yang pertama itu, sama bacaannya, tidak ada yang berbeda. Taib. Fa idza rafa'a ra'sahu minha, apabila dia mengangkat kepala dari sujud yang kedua, rafa'a mukabbiran, dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir Allahu akbar. Wa jalasa lil istirahati jalsatan latifatan, kemudian dia duduk sebelum menuju rakaat yang berikutnya untuk istirahah. Namun istirahatnya, duduknya jalsatan latifatan, duduknya cuma sebentar. Saking sebentarnya itu, bagaimana sebentarnya, berapa detik, berapa menit. Gal bihaitsu taskunu harakatuh sukunan bayinan, dengan sekira-kira taskunu harakatuh, diam geraknya tersebut dengan jelas. Artinya yang tadinya bergerak, diam, diamnya itu jelas. Nah itu sebentar, cuma sebentar, beberapa detik toh. Thumma yagumu ila rakaati tsaniyah, kemudian setelah itu dia pun berdiri menuju ke rakaat yang kedua. Wa yamuddu takbirata allati rafa'a biha minas sujud ila ayyan tasiba ga'ima, kemudian dia memanjangkan takbir yang dia baca ketika rafa'a biha, yang dia mengangkat dengan takbir tersebut dari sujudnya, ila ayyan tasiba ga'ima, sampai dia berdiri tegak. Jadi dari sujud Allah dipanjangkan Allah, walaupun jalsatul istirahah Allahu akbar dipanjangkan. Nah sekarang panjangnya itu di mana? Apakah di alif, atau di alifnya Allah, atau lamnya Allah, atau alifnya akbar, atau banya akbar? Maka beliau mengatakan wa yakunul maddu ba'dal lam min Allah, dan memanjangkannya itu adalah setelah huruf lam dari kalimat Allah. Allahu akbar. Begitu. Nah, jadi panjangnya itu letaknya setelah lam Allah. Bukan Allahu akbar. Ada jadi istifham. Atau Allahu akbar.
Allahu Akbar. Begitu. Jadi dari dia bangkit dari sujud yang kedua, maka terus dia mengucapkan Allah wa yamuddu takbirah, dia panjangkan itu takbir sampai yantasiba gaima, sampai berdiri tegak. Sampai berdiri dengan tegak, la haula wala quwwata illa billah. Naam. Wa hadha al-ashah wa hadha ashahul aujuh li ashabina wa lahum wajh. Ini adalah pendapat yang paling sahih menurut para ulama-ulama, ulama-ulama kita. Tapi mereka juga ada pendapat yang lain. Walahum wajhun, mereka juga punya pendapat yang lain. Apa pendapat yang lain? Kalau pendapat yang tadi kan dari mengangkat kepala, mulai mengangkat kepala dari sujud kedua sudah mengucapkan Allah, dipanjangkan, kemudian di sana masuk duduk istirahah, kemudian di sana sampai dia apa namanya menuju ke rakaat berikutnya, tidak berhenti dia memanjangkan kalimat Allah sebelum dia berdiri dengan tegak. Allahu Akbar. Begitu. Nah, namun ada lagi pendapat yang lain. Nah, ini pendapat yang lain. Jadi agar kita tahu pendapat yang lain, ketika kita mengetahui pendapat yang lain, maka kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Man galla ilmuhu katsura i'tiradhuh. Orang yang sedikit ilmunya, maka dia akan banyak protesnya. Nah. Subhanallah. Walahum wajhun. Para ulama juga ada punya cara yang lain. Coba perhatikan, yaitu annahu yarfa'u bighairi takbir. Mengangkat kepala dari sujud kedua kada bertakbir dulu. Wa yajlis lil istirahah, sampai dia duduk istirahat. Nah, fa idza nahadha, apabila dia ingin bangkit menuju rakaat kedua baru dia takbir. Nah, kawalah pian menggambarkan itulah. Artinya dari sujud kedua Allahu Akbar, ala bangkit dulu. Sampai duduk istirahat, setelah duduk istirahah, ketika mau berdiri baru, ketika bergerak ingin berdiri baru mengucapkan takbir. Nah, itu pendapat yang kedua. Sujud kedua, bangkit dari sujud kedua tanpa mengucapkan takbir, duduk istirahah tanpa mengucapkan takbir, ketika bergerak ingin bangkit ke rakaat kedua baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Wa wajhun salis, dan ada lagi pendapat yang ketiga. Masya Allah, banyak pendapatnya. Annahu yarfa'u minas sujudi mukabbiran. Pendapat yang ketiga, dia mengangkat kepala dari sujud kedua sambil mengucapkan takbir. Fa idza jalas qata'at takbir. Ketika sudah duduk dia putuskan takbir, artinya habis takbirnya. Tsumma yaqumu bighairi takbir. Kemudian dia berdiri tanpa mengucapkan takbir. Mungkin bisa di apa namanya dirasa-rasa. Artinya ini orang sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat, kemudian baru berdiri. Nah, yang pertama tadi ini sujud orangnya Allahu Akbar. Yang kedua bangkit dulu, duduk istirahat, kemudian ketika berdiri baru Allahu Akbar. Cara yang ketiga, dari sujud dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, duduk istirahat, setelah itu baru bangkit tanpa takbir. La ilaha illallah.
Wala khilafa annahu la yati bitakbirataini fi hadzal mawdhi'. Tidak ada perbedaan bahwasanya dia mendatangkan dua dengan dua takbir. Tidak boleh dia mendatangkan dua dengan dua takbir dalam pendapat yang terakhir itu. Jangan. Satu aja. Allahu Akbar. Allah. Wa innama qala ashabuna al-wajhul awwal asah. Menurut ulama kita pendapat yang pertama itu paling sahih, paling benar. Paling benar. Yang mana yang pendapat pertama? Artinya dari bangkit sujud udah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Jangan sampai putus tengah jalan. Napasnya kada panjang. Allah. La ilaha illallah. Wa innama qala ashabuna al-wajhul awwal asah. Pendapat yang pertama lebih sahih. Kenapa? Li'alla yakhlu juz'un min as-salati an dzikrin. Agar jangan sampai yakhlu, kosong bagian dari salat itu dari mengingat Allah. Kalaunya yang cara kedua ketiga itu kan ada space-nya di sana yang kita tidak berzikir. Kalau yang cara pertama itu full zikirnya Allahu Akbar. Kalau cara yang kedua bergerak tanpa berzikir, duduk istirahat selalu baru bangkit baru berzikir. Cara yang ketiga dari sujud kedua dia mengucapkan takbir, duduk istirahat, setelah itu putus, selesai takbirnya, kemudian berdiri tanpa berzikir. Maka kata ulama yang pertama itu yang lebih asah, yang lebih sahih. Karena agar jangan sampai kosong bagian sholat kita itu dari mengingat Allah. Ini pelajaran bagi kita agar hidup ini digunakan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tanda orang yang beriman, banyak mengingat Allah yang Maha Rahman. Tanda orang yang munafik, la yadhkuruna Allah illa qalila. Sedikit zikirnya. Perbanyak zikir. Apakan lagi zikir adalah ibadah yang mana Allah tidak membatasinya dengan bilangan, takaran, dan ukuran. Adapun ibadah yang lainnya ada bilangannya, ada takarannya, ada ukurannya. Salat lima waktu tidak boleh kita mengerjakan sebelum masuk waktunya, kecuali bagi mereka yang mendapatkan rukhsah, keringanan dalam agama. Begitu. Wa puasa di bulan Ramadan dan panjang umur seberatan insyaallah. Ada bulan Ramadan puasanya tidak bisa kita lebih dari apa yang sudah ditentukan. Zakat, tidak semua harta yang wajib dizakati. Kemudian ketika wajib zakat ada takaran dan ukurannya. Tapi ketika ibadah zikir, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya, tanpa dibatasi dengan bilangan, tanpa dibatasi dengan ukuran, tanpa dibatasi dengan takaran. Wala masa pun tidak dibatasi. Subhanallah. Ini belajar dari salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, sehingga salatnya terus-menerus. Wa Rasul menyebutkan sabagal mufarridun. Beruntung, menang, sukses. Siapa ya Rasul? Al-Mufarridun. Siapa Al-Mufarridun?
Manil mufarriduna ya Rasulullah? Gala alladzina yadhkurunallaha katsiran wadh-dhakirat. Al mufarridun yang disebut oleh Rasul menang, sukses, bahagia, beruntung adalah mereka yang banyak zikirnya, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Mau laki ataupun perempuan, banyak zikirnya. Dan siapapun orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengingatnya, maka ketahuilah dia adalah termasuk hamba yang dicintainya. Adapun orang yang tidak dicintai oleh Allah, dijauhkan dari zikir, dijadikan lisannya berat dari mengingat Allah. Dari karena itu bagaimana hadis musalsal bil mahabbah, ketika Nabi Muhammad menyatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh saya mencintaimu. Jangan tinggalkan nih, setiap kali selesai salat, Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Wan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, liyattakhidh ahadukum lisanan dzakira wa galban syakira. Hendaklah kalian menjadikan lisan yang selalu basah dalam berzikir, hati yang selalu menghargai, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Ada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai di dalam mempergunakan kesempatan, sehingga kita termasuk orang-orang yang orang-orang yang membasahi lisan kita dengan zikrullah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu majelis-majelis zikir semacam ini adalah merupakan taman surga. Sampai disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya dari hadis Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, kata beliau. Lantas Nabi Muhammad menyeru, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irta'u fi riyadil jannah, masuk, cicipi, nikmati taman surga. Maka kami pun mengatakan, gulna ya Rasulullah, wa ma riyadil jannah, apa itu taman surga yang kita disuruh masuk, nikmati, cicipi, betah-betah di dalamnya, jangan gelisah. Maka kata Nabi Muhammad, gala majalis dzikir, yaitu majelis-majelis dzikir. Ughdu, berangkatlah di pagi hari, kata Nabi Muhammad. Waruhu wadhkuru, berangkatlah di sore hari, perbanyaklah menyebut nama Allah. Kemudian Rasul mengatakan, faman kana yuhibbu ayya alama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala indah. Siapapun orang yang ingin mengetahui di mana kedudukannya di sisi Allah, maka perhatikan di mana kedudukan Allah dalam dirinya. Maksudnya bagaimana di mana kedudukan Allah dalam dirinya? Maksudnya bagaimana engkau dengan syariat Allah, bagaimana engkau dengan perintah Allah, bagaimana engkau dengan larangannya, bagaimana pentakzimanmu terhadap syiar-syiar agama Islam, bagaimana engkau dengan makhluk yang paling dicintai Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza maksudnya. La ilaha illallah. Faman kana yuhibbu ay ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala indah. Siapapun orang yang ingin mengetahui di mana kedudukannya di sisi Allah, maka perhatikanlah di mana kedudukan Allah di dalam dirinya. Ada orang yang mengutamakan Allah dari segala-galanya, maka dia pun diutamakan oleh Allah. Ada orang yang mengunggulkan Allah dari yang lainnya, maka dia pun diunggulkan oleh Allah. Buktinya dalam Al-Quran Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah.
yakhafuna yawman tatagallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang mulia, rijalun la tulhihim, mereka tidak dilalaikan oleh bisnis mereka, oleh jual beli mereka, dari mengingat Allah, dari mengerjakan salat, dari menunaikan zakat. Kenapa itu semua? Yakhafun, karena mereka mempunyai rasa takut. Apa yang mereka takuti? Mereka takut akan suatu hari tatagallabu fihil gulub wal absar, yang mana tergoncang pada saat itu hati dan penglihatan setiap manusia, yaitu hari kiamat. Mudah-mudahan selamatan kita berataan. Kemudian Rasul menutup sabdanya, fa innallaha ta'ala yunzilul 'abd min haitsu anzalahu min nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan hambanya tergantung bagaimana hamba tersebut menempatkan Allah di dalam dirinya. La ilaha illallah. Ada orang yang tidak bisa mendengar azan melainkan langsung datang ke masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, langsung. Ada orang yang ada orang yang santai dulu. Ajibu da'iyallah, jawab orang yang menyeru untuk mendekat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, jawab panggilan Allah, jawab panggilan Rasulullah apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang membawa kepada kehidupan untuk kalian. Kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang bagus, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang jauh dari kesengsaraan. Menjawab panggilan Allah dan Rasulnya membawa kita untuk mendapatkan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang jauh dari kesengsaraan, kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan. Tapi ketika seseorang menjauh, tidak menjawab panggilan Allah dan Rasulnya, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Padahal di tangannya handphone mahal, yang perempuan emasnya banyak, bajunya mahal, transportasinya mahal, tidak ada orang yang punya, tapi tetap dia merasakan kegelisahan, sumpek. Dia merasa gelisah. Kenapa? Karena hartamu tidak akan mampu membeli ketenangan dan ketentraman jiwamu. Yang bisa mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa adalah ketika kita terhubung dengan Allah melalui pintunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua terkoneksi dengan Nabi Muhammad melalui para ulama kita, melalui para guru-guru kita, guru-guru kita yang masih ada panjang umur sehat afiah, para habaib kita panjang umur sehat afiah, ulama kita yang telah mendahului kita. Ya Rab, ampuni dosa mereka, terima segala amal ibadah mereka, angkat derajat mereka, dan mudah-mudahan kubur mereka dijadikan kebun daripada kebun syurganya Allah, dan mudah-mudahan mereka dikumpulkan dengan para awliya salihin dan leluhur mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wahakadha. Naam. La ilaha illallah. Hada. Wa'alam anna jalsatal istirahati sunnatun sahihatun thabitatun. Duduk istirahat itu adalah sunnah yang benar dan yang tetap. Fi sahihil Bukhari wa ghairih, yang disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari dan yang lainnya, itu semua termasuk dari fi'li Rasulillah, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa madhhabuna istihbabuha li hadhihi sunnati sahihah, dan madhab kita, madhab Syafi'i, yaitu mensunatkan istihbabuha, mensunatkan ini sunnah yang sahih.
Thumma hiya mustahabbatun, kemudian duduk istirahah ini disunnahkan agibas sajdati tsaniyah, selesai dari sujud yang kedua. Min kulli rak'atin yaqumu anha, dari rakaat, dari setiap rakaat yang dia bakal berdiri darinya. Nah, kalau memang berdiri darinya, sunat sujud al-istirahah. Namun wala tustahab fi sujudit tilawah fi shalah. Nah, ini kada disunnahkan jalsatul istirahah untuk sujud tilawah dalam salat seperti besok subuh Jumat. Nah, subuh Jumat.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمدا رسول الله.

Allahu Akbar. Sajadah membaca sajadah wajhiyah lilladzi ila akhirih. Kemudian bangkit langsung, tidak ada jalsatul istirahat. Allahu Akbar.

إلى آخره. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. نعم. Tidak disunnahkan. Waqad awdahtu amraha fi syarh al-Muhadzab. Sudah aku jelaskan masalah itu di dalam kitab Syarah al-Muhadzab bihamdillah. Fi syarh Muslim aidan, begitu juga dalam kitab Syarah Muslim. Walaysa maqsudan fi hadzal kitab illa bayanul adhkari khassatan, dan tidak ada yang dimaksud dalam pembicaraan ini kitab melainkan adalah menjelaskan zikir-zikir secara khusus. Begitu. Nah, pentingnya berzikir itu sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruh." Mathalu alladhi yadhkuru rabbah, perumpamaan orang yang senantiasa mengingat Allah dengan orang yang lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalul hayy wal mayyit, seperti perbedaan antara orang yang hidup sama orang yang mati. Masya Allah. Ada orang yang hidup dengan zikir, ada orang yang mati dengan lalai dari berzikir. Dari karena itu, ketika sekelompok manusia berkumpul berzikir kepada Allah, melainkan perkumpulan itu dikelilingi oleh para malaikat. Masya Allah. Kita biasanya kalau hadir suatu acara, kemudian acara itu dihadiri oleh orang yang tersohor, orang yang terhormat, orang yang istimewa, oh Masya Allah, kita bangga, senang, bahagia bisa hadir, bisa satu majlis dengan bersama beliau. Ya imma beliau orang yang punya pangkat dunia atau dan yang selainnya. Oh Masya Allah, diposting. Kenapa? Oh Bapak ini hadir, saya juga ikut hadir. Saliman lagi tadi, Masya Allah. Ada selfie lagi tadi, Masya Allah. Itu kan begitu. Kita kalau hadir sebuah momen, kemudian momen itu dihadiri oleh orang yang terhormat, orang yang dihormati oleh orang lain, oh kita bangga. Kita bangga ngeposting lagi. Ngepostingnya walaupun udah telat, tetap diposting. Udah 2 hari, udah 3 hari, tetap diposting. Kenapa? Bangga. Nanti tahu, majelis zikir itu tidak sembarang orang yang hadir. Yang menghadirinya itu adalah sosok makhluk Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Sosok malaikat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, dia tidak pernah melakukan kedurhakaan, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah terus, adakah yang lebih berhak untuk dibanggakan melebihi daripada majelis yang semacam itu? Bangga kita, alhamdulillah dimudahkan bisa hadir, meskipun teguring kena terbangun. Meskipun demikian, jurang kenapa jadi teguring? Karena sayap malaikat guru aja. Masya Allah, ya khair, diselimuti sayap malaikat. Artinya, adakah yang lebih berhak kita bahagia, senang, melebihi daripada ketika kita hadir di sebuah perkumpulan yang dihadiri oleh para malaikat? Harusnya kita senang, ya Allah, alhamdulillah. Tidak semua orang dipilih, wah kita dipilih, keluarga kita dipilih, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Niatkan agar saudara-saudara kita diangkat segala kesusahannya, yang sakit diberikan kesembuhan, kemudian bencana yang ada di wilayah kita mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Semoga Allah turunkan hujan kepada kita, air kembali normal, listrik kembali normal. Ya Allah, listrik, pemurus pajak pulang, Masya Allah.
lenyak juga pengurus nih. Ada kawai guru aja jadi ada kawai sabarain. Saja pulang. Ada kawai. Han, apa kabar? Mudah-mudahan kembali normal itu benar ya. Ratibul Haddad dibaca. Hadis Nabi mengatakan, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidaklah duduk sekelompok manusia mereka mengingat Allah illa haffathumul malaikah, melainkan perkumpulan itu dikelilingi oleh para malaikat. Makanya julun, adakah yang lebih berhak kita senang, bahagia dan kita banggakan ketika kita bisa hadir di majelis semacam ini? Seperti adakah majelis yang berhak kita banggakan, yang lebih kita senang, melebihi dari majelis yang semacam ini? Yang lain dipoto, oh saya hadir dengan ketua ini, anggota ini, bangga kenal sama, wow, masya Allah. Harusnya kita juga bangga, senang, bahagia kita bisa hadir di suatu perkumpulan yang Rasul yang menyebutkan, bukan ulun cuma menyampaikan, Rasul yang menyebutkan, la yantiq anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul yang menyebutkan haffathumul malaikah, majelis itu dikelilingi oleh para malaikat. Ya Allah, ya Allah. Maka dari karenanya hadirkan permintaan kita, permohonan kita. Dalam satu minggu jangan sampai tidak ada hadir satu majelis pun, jangan sampai. Bukan hanya malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketentraman di tempat itu. Tidak ada orang yang baku hantam di majelis. Orang yang baku hantam di sebuah perkumpulan itu, lihat aja, keluar dari apa yang dilakukan oleh para ulama kita. Baku hantam di majelis. Orang hadir majelis, keluar majelis, bukannya apa namanya, harusnya ngebawa cahaya ilmu, yang merasa dirinya lebih hina dari siapapun, bukan ngerasa dirinya lebih hebat dari siapapun, bukan. Itu ilmu iblis. Ilmu iblis yang mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Adapun ilmunya Nabi Muhammad, ana abid, aku adalah hamba, duduk seperti duduknya hamba. Paling suka dipanggil abid, sehingga Allah memanggil kekasihnya sesuai apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Sehingga subhanalladzi asra bi abdihi fa'auha ila abdihi ma'auha ma'kitabal fu'adu mara'a. Tidak ada kesombongan di dalam hati, tidak ada merasa lebih baik dari orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau. Paling tidak ketika menjelang sakaratul maut, kita diperlihatkan wajahnya Nabi Muhammad. Paling tidak, paling minimal. Wah, kita mencari sampai kapan kita terhijab dari Nabi Muhammad. Sampai kapan kita terdinding, mata kita mutalattikh bidzunub, mata kita berlumur dengan dosa, berlumur dengan dosa kesalahan. Tapi kita masih punya harapan sebelum wafat ya Rabb, semoga sebelum wafat, menjelang nafas hembusan terakhir kita di dunia ini, menjelang hembusan nafas terakhir, kita diperlihatkan wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tersenyum melihat kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi al-ummi al-habibil ali al-qadri al-azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hakata. Naam, minta. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Siapapun yang ada di sini disebut sama Allah. La ilaha illallah. Jadi karena itu disebutkan

ada dua orang perempuan bersahabat, sama-sama rajin ibadah, sama-sama rajin ibadat kepada Allah. Maka dari karena itu cari teman yang baik, cari teman yang ngebawa kita kepada kebaikan, cari pasangan hidup yang ngebawa kita kepada kemuliaan. Rumah di dunia penting, tempat tinggal di dunia memang penting. Nah, tapi ada yang lebih penting, bagaimana tempat kembali kita. Alhamdulillah, Muhammadur Rasulullah. Ada dua orang beribadah perempuan, dan dia berjanji, siapapun yang lebih duluan meninggal dunia, minta izin sama Allah untuk datang dalam mimpinya, dalam mimpi sahabatnya. Untuk datang dalam mimpi sahabatnya. Fa sama beribadah dua-duanya, ternyata ada yang salah satu meninggal dunia. Inilah segala pertemuan tidak bisa dipertahankan, semuanya akan diakhiri dengan sebuah perpisahan. La ilaha illallah. Pertemuan yang sebenarnya adalah pertemuan setelah kehidupan. Adapun kehidupan yang saat ini kita jalani, semuanya kehidupan yang palsu, penuh dengan sandiwara, penuh dengan permainan. Jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia. Dunia itu permainan. Akhirat adalah sesuatu yang harusnya kita serius dengannya. Jangan kebalik, dunia yang harusnya permainan kita seriusin, akhirat yang harusnya serius kita jadikan mainan. Salah. Mainan tetap mainan bagaimanapun keadaannya. La ilaha illallah. Pak, tufiat, meninggal salah satunya, maka di malam hari datang dalam mimpi bertanya, kaifa halus, bilang, bagaimana keadaanmu di sana? Galat, ana fil jannah. Saya dapat surga dari Allah. Saya dapat surga. Gal bima dakhaltil jannah, dengan sebab apa engkau masuk ke dalam surga? Gal dakhaltul jannata bi syai'in kuntu adzkuru bihillah mi waraiki. Aku masuk surga, nih kita kan tahu semua, nih kita sama ibadahnya katanya. Tapi ada beberapa kalimat yang saya amalkan sepanjang hidup saya, yang saya amalkan ini tanpa sepengetahuanmu. Ada 5 kalimat. Mudah diamalkan. Baca hatta gablan naum. Baca ini amalan walaupun hanya sebelum tidur. Apalagi perempuan-perempuan kita. Itu Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika masuk ke rumah melihat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha wa ardaha, beliau sambil beraktivitas beres-beres rumah sampai tangan kanannya memutar buat mengadon gandum. Nah, begini. Tangan kirinya anak beliau yang masih menyusu, Sayyidina Al-Husain, tapi lisannya berzikir. Itu perempuan, bukan marah-marah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kita tahu gaji beliau, pendapatan beliau, penghasilan beliau tidak ada yang tiap minggu, tidak ada yang tiap bulan. Pendapatan beliau cuma harian. Kadang-kadang beliau bekerja di tempat orang Yahudi hanya untuk mendapatkan segenggam syair gandum. Dengan itu Sayyidatuna Fatimah sangat menghormatinya, sangat memuliakannya, sangat mengagungkannya. Karena patuh sama suami, hormat sama suami tidak bisa diukur dengan berapa gajinya, apa pekerjaannya. Itu. Wah, bagaimana kabar wanita kita di akhir zaman? Apakah mereka dalam sebuah derajat yang tidak semestinya? Yang udah dimuliakan oleh Allah, jangan dihinakan dirimu dengan tergiur dengan dunia.
Subhanallah. Mereka berada dalam ketidakstabilan karena jauhnya dari cahaya ilmu pengetahuan agama. Bahkan pernah suatu hari Nabi Muhammad datang ke rumah Fatimah mencari dua cucunya, Al-Hasan wal-Husain. Mana cucuku? Bilang ikut sama Ali wahai Abah. Apa yang dia lakukan? Bilang menimba air di sumur, ngambil upah untuk beberapa beberapa takaran dari kurma buat makan di rumah. Menantu siapa? Cucu siapa? Putri siapa? Putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putrinya Nabi Muhammad, menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, cucunya Rasulullah, segitunya. Dicari sama Nabi Muhammad. Dilihat kejauhan Al-Hasan wal-Husain.

itulah teladan kalian wahai kaum wanita, Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, Ummul Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, yang mana Rasul mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Apapun yang membuatnya senang, aku senang. Apapun yang membuatnya tidak senang, aku pun tidak senang. Kata. Kita memang perlu dengan dunia, tapi jangan sampai kita diperdayanya, dipermainkannya. Jangan sampai. Jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Siapa pandangannya? Siapa ikutannya? Siapa yang kau ikuti di dunia ini dengan mereka besok nantinya di hari kiamat? Beruntung wanita-wanita kita yang dia ikuti adalah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, Sayyidatuna Aisyatul Ridha. La ilaha illallah. Lihat Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim tinggal di istana Fir'aun. Apakah istana itu mampu menggoyahkan keyakinan beliau? La. Bahkan beliau mengatakan galat, Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi, dalam Al-Qur'an. Ya Allah, bangunkan saya rumah di dalam surga. Semewah apapun bangunan di dunia ini, semuanya akan sirna. Daruna amamana, rumah kita ada di hadapan kita. La ilaha illallah. Sampai pada akhirnya disebut, bilang, apa itu lima kalimat yang kau gunakan untuk berzikir? Gala, lima kalimat tersebut adalah la ilaha illallah ufni biha umri, satu, yang artinya la ilaha illallah, aku habiskan dengan kalimat itu umurku. La ilaha illallah adkhulu biha gabri, dengan kalimat la ilaha illallah aku masuk ke dalam kuburku. La ilaha illallah akhlu biha wahdi, dengan kalimat la ilaha illallah aku menyendiri. Orang yang sudah menemukan Allah, maka dia tidak akan pernah kehilangan apapun di dunia ini. Dan orang yang kehilangan Allah, meskipun dunia di dalam genggamannya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apapun di dunia ini. Orang yang telah menemukan Allah tidak jadi masalah meskipun hidup sendiri. Lihat Allah yarham Al-Alimul Fadil Akhina Fillah Al-Ustaz Almarhum Guru Haji Muhammad, anak Tuan Guru Seman Mulia, yang wafat kemarin. Semoga Allah angkat derajat beliau, Allah terima seluruh amal ibadah beliau, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kubur beliau kebun syurganya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan, kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kita dari keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Meskipun tidak pernah merasa kehilangan ketika telah menemukan Allah, tidak pernah, meskipun dalam kesendirian. La ilaha illallah. Setelah salat isya nantinya kita salat ghaib, yang masih belum sempat tadi malam mensolatkan, kita salat ghaib untuk beliau. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. Kemudian la ilaha illallah yang keempat, wala yang keberapa tadi, la ilaha illallah ufni biha umri, la ilaha illallah adkhul biha gabri, la ilaha illallah akhlu biha wahdi. Ya, yang pertama la ilaha illallah ufni biha umri, yang kedua la ilaha illallah adkhul biha gabri, yang ketiga la ilaha illallah akhlu biha wahdi, yang keempat la ilaha illallah alqa biha Rabbi, dengan kalimat la ilaha illallah aku berjumpa dengan Tuhanku. La ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah la ilaha illallah yughfar biha dzambi, dengan kalimat la ilaha illallah dosaku diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka zikir

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan 2 tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Berita.
7: Berita dikit, Bu.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
8: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
8: kan
7: jalan.
8: Saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
8: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
8: kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
7: Tiga korporasi itu ya, Bu?
8: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
7: Oh, belum.
8: Permisi, Pak. Ya.
7: Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya ibu, bukan
8: ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
8: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu.
7: Itu dari PT
10: BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
8: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api juga terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon, Bodewi Matimena, sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat, kan, daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira Lai itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang memperpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahim 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan-6 baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, oximeter dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporu Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporu. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence, AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CB Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat. Bersama rekan-rekannya, Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 31 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik bahasan menjaga 5 perkara sebelum 5 perkara yang nantinya akan disampaikan oleh penceramah Kiptiah SAG. Namun sebelumnya diawali dengan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 45 dan seterusnya yang akan disampaikan oleh Gusti Fajrina Fauziati dan Sari Tilawah Siti Hatifah. Setelah itu pendengar, kita lanjutkan dengan drama radio dengan judul Tabungan Untuk Hari Esok bersama rekan-rekan dari RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.
5: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang tak pernah berhenti mencurahkan nikmat-Nya kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, maupun nikmat sehat wal afiah. Atas karunia-Nya jua, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul dalam majelis yang penuh mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran Islam yang terang benderang. Semoga kita sekeluarga dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah, setiap manusia yang lahir ke dunia ini sesungguhnya sedang berada dalam perjalanan searah menuju satu titik akhir yang pasti, yaitu kematian. Dalam perjalanan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan modal utama yang sama kepada semua individu, yaitu waktu. Waktu adalah aset yang paling berharga ketika sifatnya yang tidak dapat diputar kembali, tidak dapat dihentikan, dan tidak dapat dibeli dengan materi seberapapun banyaknya. Namun, sangat disayangkan ketika kita melihat kenyataan bahwa banyak manusia yang lalai dan menyia-nyiakan modal berharga ini. Manusia seringkali baru menyadari nilai sesuatu setelah hal tersebut hilang dari genggamannya. Dalam konteks ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk melakukan manajemen waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Hadirin, pada kesempatan ini, tema tausiah kita pada hari ini adalah membedah wasiat Rasulullah yang sangat populer, yaitu menjaga 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Wasiat ini bersumber dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mudrak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ketiga, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Empat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Dan waktu hidupmu sebelum datang matimu. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menggunakan kata ikhtamim yang berasal dari kata ghanimah atau harta rampasan perang. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk merampas atau mengambil kesempatan emas ini dengan cepat dan cerdas, layaknya mengambil harta rampasan yang berharga sebelum kesempatan itu sirna. Mari kita bedah 1 persatu dari 5 perkara tersebut sebagai bahan introspeksi diri kita. Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Perkara pertama yang diingatkan oleh Rasulullah adalah masa muda. Mengapa masa muda begitu istimewa? Karena masa muda adalah puncak kekuatan fisik, puncak semangat, dan puncak kemampuan berpikir. Di masa inilah manusia memiliki energi terbesar untuk melakukan perubahan dan pemberian kontribusi nyata, baik itu untuk dirinya maupun untuk kemaslahatan umat. Namun, masa muda juga merupakan masa yang penuh dengan ujian dan godaan. Banyak pemuda yang terlena dengan kesenangan duniawi, menganggap perjalanan hidup masih sangat panjang dan menunda-nunda amal soleh dengan dalih nanti saja kalau sudah tua. Padahal kematian tidak pernah menunggu syarat tua. Tidak ada jaminan bahwa seorang pemuda akan sampai pada usia tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. Fase kuat dalam ayat di atas melambangkan masa muda. Islam sangat memuliakan

bekerja keras secara halal, dan memperbanyak ibadah. Jangan sampai penyesalan datang di hari tua, saat fisik sudah lemah dan pendengaran mulai berkurang, sementara tabungan amal masih kosong. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nikmat kedua yang sering diabaikan oleh manusia adalah kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari bahwa ada dua nikmat yang seringkali membuat manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita sering menganggap kesehatan sebagai hal biasa sampai akhirnya Allah menegur kita dengan rasa sakit. Ketika sakit melanda, jangankan untuk beribadah dengan khusyuk, untuk sekedar makan dan tidur pun terasa sulit. Biaya pengobatan pun tak jarang menguras harta benda yang dikumpulkan bertahun-tahun. Maka selagi raga masih bugar, kaki masih kuat melangkah ke masjid, tangan masih mampu memberi, dan lisan masih lancar bertasbih, gunakanlah untuk ketaatan. Jangan menunggu sakit baru teringat kepada Allah. Gunakan kesehatan untuk membantu sesama dan memperbanyak bekal akhirat. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Kekayaan atau kecukupan rezeki adalah ujian sekaligus kesempatan besar dari Allah. Banyak orang berpikir bahwa harta adalah mutlak miliknya untuk bersenang-senang semata. Padahal di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang wajib ditunaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 33. Ayat ini menegaskan bahwa harta yang ada pada kita sejatinya adalah titipan Allah. Menjaga kaya sebelum fakir, artinya menggunakan harta saat berkecukupan untuk berzakat, berinfak, bersedekah, dan berwakaf. Jadikanlah harta sebagai sarana pendukung ibadah, bukan tujuan utama yang melalaikan. Roda kehidupan senantiasa berputar. Kita tidak pernah tahu kapan krisis atau musibah menimpa yang menyebabkan kekayaan itu sirna. Harta yang disedekahkan itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan menemani di alam kubur, sedangkan harta yang bertumpuk akan ditinggalkan dan dihisab. Keempat, yaitu waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Di era modern yang serba cepat ini, waktu luang seringkali dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia, seperti berselancar di media sosial tanpa batas, bergosip, atau sekedar bermaras malasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita memanfaatkan waktu sebelum kesibukan datang bertubi-tubi. Karena urusan dunia tidak akan pernah habisnya. Allah berfirman memberikan panduan tegas dalam Al-Quran. Surah Al-Isyar ayat

0: 7 dan 8. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak membiarkan waktu terbuang kosong. Tidak selesai dari satu urusan dunia, segera sambung dengan urusan akhirat atau kegiatan dunia lain yang bermanfaat. Isilah waktu luang dengan membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, atau bersilaturahmi. Yang kelima, hidupmu sebelum datang matimu. Ini adalah puncak dari segala peringatan tersebut. 4 perkara sebelumnya, muda, sehat, kaya, luang, berada di bawah satu payung besar yang bernama kehidupan. Kematian adalah pemutus segala kelezatan, pemutus amal, dan pintu gerbang menuju pertanggungjawaban. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen. Barang siapa yang tidak menanam di dunia, maka tidak akan memanen apapun di akhirat kecuali kerugian. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran tentang penyesalan orang-orang yang mendekati ajal, yang memohon ditunda kematiannya sedikit agar bisa beramal soleh. Namun, Allah menjawab dengan tegas pada ayat berikutnya bahwa Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu azalnya. Kematian adalah kepastian, tetapi waktunya adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, prinsip menjaga hidup sebelum mati adalah dengan tidak menunda-nunda amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan sebagai penutup dari tausiah ini, jaga 5 sebelum 5 adalah sebuah panduan manajemen usia yang paripurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang visioner, yang tidak hanya berpikir untuk kenyamanan sementara di dunia, tetapi berpikir jauh ke depan untuk kehidupan abadi di akhirat. Selagi muda, bangunlah pondasi iman dan ilmu yang kuat. Selagi sehat, kumpulkan semangat untuk beribadah dan beramal soleh. Selagi kaya, jadilah sumber kebaikan dengan bersedekah. Selagi luang, isilah waktu dengan hal-hal yang produktif dan bernilai pahala. Selagi hidup, bersiapkanlah bekal terbaik untuk menghadapi kematian. Marilah kita bermohon kepada Allah, semoga Dia senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya agar kita mampu menggunakan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis Riwayat Al-Hakim.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin malam ini.
4: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
5: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
6: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
7: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
6: Waalaikumsalam.
4: Ada Nana juga.
7: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
8: Assalamualaikum, Om, Tante.
6: Waalaikumsalam, silakan duduk Nak.
7: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
5: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Na.
8: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
4: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
6: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
7: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
5: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
4: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
5: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
6: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
5: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
7: Hah? Maksud abang ini apa?
5: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
8: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
5: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
4: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
5: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
6: Jangan ngajari orang tua soal uang.
7: Bang, aku cuma mau sekolah, nggak mau jadi beban.
5: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Wah, rumah ramai sekali.
4: Pak Long, masuklah.
9: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
6: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
9: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
6: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
9: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
4: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
5: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
7: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
5: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
8: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
9: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
4: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
9: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
6: Jadi, gak perlu langsung besar?
9: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
7: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
5: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
4: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
5: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
6: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
5: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
9: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
7: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
4: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
9: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
5: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
7: Terima kasih ya, Bang.
6: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
9: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat lagi kita ikuti program Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan di kesempatan hari ini pendengar, kita akan membahas terkait tentang peran tabas dan dunia olahraga tradisional yang nantinya akan dipandu bersama dengan Bunda Yani Prahesti. Tetap bersama kami di Pro 1 Informasi dan Inspirasi.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanan 0811-511-410 atau di 0 telepon 0511-3251-562. RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Saya Yani Prasetyati, analis kebijakan Bakes Bangpol Kota Banjarmasin, malam ini dibersamai oleh Dr. Honoris Causa Johan Amin, MSI. Bang Johan, sebagai Ketua Umum Tutus Banjar Asli. Di sebelahnya Bang Johan ada Bang Muhammad Khairan Nur Effendi, Wakil Ketua Bidang SDM DPP Tutus Banjar Asli. Dan yang paling bungsu kayaknya ini Abang Bara.
1: Ya, Bara Api.
0: Bara Api. Sebagai Ketua Media Bidang Multimedia Tabas Kota Banjarmasin. Betul. Alhamdulillah, setelah sekian waktu kita merancang jadwal, ternyata Allah mempertemukan kita di malam yang sungguh
1: mulia.
0: Malam Jumat ya. Kita coba ulas sedikit. Kalau kita di Banjarmasin ini, kita tahunya kesultanan itu pada masa lampau, terus tenggelam. Kemudian generasi muda kita saat ini juga, mereka lebih senang ke kegiatan atau hal-hal yang sifatnya kekinian, karena dianggap tradisi budaya yang lampau itu kuno. Nah, tetapi dengan hadirnya Tabas, eksistensi di masyarakat justru mengangkat lagi budaya Kesultanan Banjar yang hari ini cukup membanggakan kita. Pada sesi yang lalu disebutkan, Tabas ini konsentrasinya di olahraga bela diri kuntau dan juga sudah masuk dalam KORMI sebagai salah satu inorga yang dipertandingkan sampai tingkat nasional. Oke, nah, Bang Johan boleh bercerita, karena kami juga disampaikan bahwa Bang Johan ini adalah Dewan Pendekar Tabas. Silakan, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi awal berdirinya Tabas ini memang penuh dengan liku-liku.
0: Penuh dengan liku-liku.
2: Ya, penuh dengan liku-liku. Banyak hal yang memang kenapa Tabas ini berdiri di era yang saat ini memang penuh dengan modernisasi. Mm-hmm. Ya. Jadi Tabas ini didirikan di tanggal 23 bulan Juli 2023, Bu.
0: 2023.
2: Ya, 2023. Okay. Pendirinya itu sebenarnya lebih daripada 4 orang. Mm-hmm. Jadi ada rekan-rekan sekarang, tapi mungkin sudah bersama-sama dengan organisasi lain, tapi mereka tetap kami hargai sebagai dewan pendiri.
0: Dewan pendiri ya. Ada 4 orang ya?
2: Lebih, Bu. Lebih dari 4 orang. Jadi dewan pendiri itu ada Pangeran Rahmat Samudra dari Kesultanan Banjar, ada Gusti Dirham juga, kemudian ada Pangeran Jayanegara atau Gusti Kadran dari Kesultanan Kuning, kemudian ada Fatur Rahman, ada Saudara Ani, Saudara Rosiana, dan salah satunya juga adalah sahabat saya ini, saudara saya, Ketumba Pasak.
0: Ketumba Pasak.
2: Ketumba Pasak, DPP Bapasak ya.
0: DPP Bapasak ya.
2: Ahmad Royani. Beliau juga salah satu sebenarnya pendiri daripada Tabas, yang awal-awalnya Tabas memang jadi satu kesatuan dulu kan sama Bapak Sam. Tapi pada berjalannya waktu memang mungkin ada beberapa prinsip yang membuat kita berbeda. Karena saya lebih fokus ke memang ke budaya. Bukan ke sistem barisannya gitu kan. Nah, dari situ akhirnya dicetuskanlah pada tanggal 23 itu kita disahkan oleh Kesultanan Banjar. Nah, tanggal 23 itu kita disahkan menjadi satu perkumpulan yang memang tujuannya untuk menjaga dan melindungi adat budaya supaya budaya ini tetap lestari.
0: Betul.
2: Nah, kemudian memang sebelum 2023, 2022 itu saya melihat memang olahraga tradisional yang ada di Kalimantan Selatan ini sampainya, ya istilah orang Banjar tuh, di bawah nyior aja, Bu. Pengantinan di bawah nyior. Nah, kemudian saya berupaya 2022 tuh di Fornas 6 Palembang. Saya mendaftar, Bu. Walaupun pada saat itu Kormi sendiri tidak mendaftarkan saya.
0: Oke.
2: Iya, jadi dari Kormi Kabupaten sampai Kormi Provinsi, saya nggak dapat rekomendasi waktu itu. Tapi saya pikir saya ingin membuktikan berkat teman-teman saya dulu pada saat saya di atlet, sekarang duduk di Kementerian Pemuda dan Olahraga, mereka mendaftarkan secara online tuh. Nah, pada waktu itu memang dari Kormi belum seketat itu. Akhirnya saya ikut di dua cabang Inorga waktu itu, Inorga PSN Perisai Putih, kemudian Inorga Silat Budaya. Yang waktu itu, kalau sekarang orang bilang ASBI, APPSBI waktu itu ya. Saya ikut, keduanya saya main di kelas master. Dan ini saya menunjukkan semangat sebenarnya untuk teman-teman di Banua. Ini kuntau nih, bisa sampai ke nasional. Nah, kita bisa akan membuktikan. Selama ini kan selalu berpikir kayaknya, Bu, kita tuh di nasional itu kita satu kekurangan juri, Bu. Kadada juri yang orang Banjarnya.
0: Betul.
2: Hampir beretan juri bubuhan luar. Betul. Ya lah. Mana mungkin bisa juara kuntau. Sementara kuntau pun kadang main di provinsi pun orang Banjar sendiri yang jadi juri mengalahkan kuntau. Jadi itu kadang-kadang jadi satu polemik. Bukan main lah, apa mungkin style kuntau ini kurang mungkin?
0: Karena bisa jadi dianggap gerakan silat kampungan.
2: Nah, itu. Lalu saya coba, saya bilang saya akan buktikan. Nah, pada waktu di Palembang itu, alhamdulillah yang mengikuti itu 34 provinsi. Dan saya mengikuti kelas master, alhamdulillah. Untuk Kalimantan Selatan pada saat itu saya mendapatkan medali emas.
0: Luar biasa.
2: Iya, di dua Inorga. Jadi saya habis main di tempat yang lain, saya main lagi ke tempat yang lain nih. Berbeda Inorga. Jadi waktu itu saya membawa pulang emas tuh dua. Nah,
0: di Fornas Palembang.
2: Nah, itu pembuktian saya. Dan akhirnya pada waktu balik di akhir-akhir 2022 itu mulai pengembang, gimana ada usulan kita bentuk Tabas, bentuk ini, dari teman-teman semua mengusulkan saya sebagai ketua. Pada saat diusulkan sebagai ketua tuh berapa kali pun saya menolak karena saya anggap saya mungkin belum pantas ya jadi ketua. Jadi memang perjalanan penuh dengan liku-liku. Akhirnya dibawalah oleh Pangeran Jayanegara atau Gusti Kardana itu kita ke makam Sugimukti.
0: Ke makam Sugimukti.
2: Ya, di situ saya juga tirakat, saya bilang
0: ya kalau berarti memang kental sekali dengan adat leluhur ya. Harus kita sowan, datang dulu ke makam leluhur untuk ya semacam meminta restu.
2: Restu.
0: Seperti itu.
2: Dan akhirnya saya dipercayakan memegang tampuk pimpinan sebagai pimpinan tertinggi di Tabas.
0: Dewan Pimpinan Pusat.
2: Iya.
0: Tabas.
2: Tapi pusatnya ada di Banjarmasin, yeah. ada di Kalimantan Selatan, karena memang kita ini lahir di sini. Kita tidak boleh melupakan bahwa Tabas ini terlahir di Pulau Kalimantan.
0: Kalau di sini pusat, berarti ada Dewan Pimpinan Wilayah?
2: Ada.
0: Sudah berapa wilayah yang
2: Tabas ini Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Utara.
0: Berarti seluruh wilayah Kalimantan ya, sudah.
2: Solo. Udah ada. Kemudian Riau. Kemarin Riau itu memang yang pemerkasa adalah Sultan Siak ke-13.
0: Sultan Siak ke-13.
2: Dia pemerkasanya untuk di sana, sehingga banyak raja-raja itu pakai pin Tabas banyak. Ada berapa raja yang pakai pin Tabas?
0: Oke, saya jadi pingin ini, apakah kerajaan, kesultanan di luar wilayah Banjarmasin yang apa istilahnya kerajaan Melayu itu mengenal Tabas?
2: Mengenal, Bu.
0: Mengenal ya.
2: Di Pontianak contohnya, Pontianak tuh itu kesultanan memang itu Melayu ya, Bu ya. Tapi di situ ada Tabas. Ada Tabas. Kita dikenal lewat olahraga bela diri tradisional Kuntau. Kebetulan saya ini 2023 kemarin saya juga kelas master di Fornas di Jawa Barat, saya medali emas. Nah di situ banyak juga teman-teman. Kemudian di NTB terakhir saya juga medali emas di kelas masternya. Nah dari situ kita banyak sahabat, banyak teman. Ada orang-orang dari kerajaan kesultanan yang ingin belajar.
0: Oke. Nah sekarang kita ke Pak Hairan Nur.
2: Hairan Nur Effendi.
0: Sebagai Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia. Dengan usia yang masih sangat muda, dikukuhkan pada tanggal 23 Juli 2023.
3: Iya.
0: Apa yang sudah disiapkan?
3: Untuk saat ini Bu ya, untuk Tabas sendiri yang kami siapkan. Kalau orang dengar Tabas saat ini dominan akan bela diri tradisionalnya Kuntau. Dan mengingat Tabas adalah perkumpulan orang-orang yang menjaga adat budaya Banjar, kami saat ini menyiapkan bukan sekedar cuman untuk melestarikan adat budaya bela diri tradisional Kuntau. Bahkan olahraga tradisional yang lain pun sudah kami siapkan. Karena berhubung SDM kami saat ini, kebetulan dari 100% orang, itu 94% adalah orang-orang bela diri tradisional Kuntau.
0: Iya.
3: Jadi untuk kedepannya pun kami sudah mulai menyiapkan dari tradisi yang lain, tariknya, entah kayak kuda gipang, musik panting, pakaiannya, makanannya, dan saat ini kami berusaha yang terdekat. Kami ada planning jangka pendek, ada planning jangka panjang. Untuk jangka panjang, kami berusaha semua adat budaya, tradisi Kalimantan Selatan, khususnya Banjar, akan kami lestarikan, akan kami jaga lewat bendera Tabas, tutus Banjar asli. Dan untuk jangka pendek saat ini, berbicara masalah olahraga tradisional, di situ kami mempunyai planning jangka pendeknya, olahraga tradisional yang lain selain bela diri tradisional yang kami akan lanjut untuk dilestarikan, untuk dijaga. Contoh, balugu akan coba kami lanjut lestarikan di lewat tutus Banjar asli. Mungkin orang sebut enggrang ya bahasa Indonesianya, kalau kita enggrang. Di Banjar itu betungkau. Istilahnya
0: Betungkau ya.
3: Ada dua macam, ada
0: dan balogo ini kan sudah masuk dalam KORMI.
3: Iya, sudah masuk dalam KORMI.
0: Jadi olahraga yang ada kompetisinya,
3: ada kompetisinya
0: setiap 2 tahun
3: betul.
0: Sekali.
3: Ada egrang atau betungkau, jeruan tadi. Itu ada dua macam. Ada nang kayu tinggi, ada nang pakai tempurung. Kita akan ke depannya. Memang ada olahraganya di KORMI, tapi apakah dikenal di masyarakat?
0: Nah
3: itulah yang menjadi tugas kami di Tabas. Iya, kayak betewa, banyak yang kada tahu untuk masyarakat kita, bahkan anak-anak saat ini, apa itu betewa, apa itu egrang, betungkau, balugu, mungkin kanang lainnya pulang, patuk lili. Itu permainan olahraga tradisional yang banyak,
0: betul.
3: Bukannya tidak dikenal tapi dilupakan. Itulah tugas kami. Untuk jangka pendek, kami berusaha itu agar dikenal kembali oleh masyarakat pada umumnya. Jangan sampai kita orang benua kada ingat di mana kita beandak. mungkin bahasa nyamannya jari kita bulih aja pucuk ke mana kah melayap, tapi jangan kada ingat di mana akar beendak.
0: Iya, artinya silahkan menjalar kemanapun, tapi ingat kita berasal dari mana.
3: Itu nang menjadi saat ini fokus jangka pendek planning kami di Tabes.
0: Kalau kampung bermain yang didirikan oleh Kormi di setiap kelurahan, apakah masih berfungsi?
3: Nah, untuk hal itu Ibu, lah kampung bermain ada, tapi di saat pembukaan kita ada di sebagian orang kita yang megang energi tertentu itu diundang tampil dalam pembukaan untuk bela diri tradisional.
0: Iya.
3: Tapi selanjutnya setelah itu kita
0: berarti hanya ibu. Untuk dibuka saja untuk dikenal pada saat berarti ada.
3: Tapi iya, dibuka untuk dikenal tapi tidak dikenang kayaknya.
0: Tidak dikenang seperti itu. Kasian juga.
3: Iya. Itulah mungkin tugas kami walaupun dengan SDM yang masih sangat sangat prematur dan kecil.
0: Berapa jumlah yang sudah terdaftar di Tabes ini?
3: Kalau jumlah terdaftar di Tabes, mungkin untuk saya sebut ya, untuk karena dari pesan sendiri dari ketua umum kami, kita saat ini jangan bikin rimbun suatu tanaman, kita jangan terlalu dulu menyamping, tapi kita mengakar dulu.
0: Betul.
3: Dalam artian jumlah kami memang tidak terlalu banyak. Mungkin 500 lebih, tapi udah sampai 800. Tapi kan mengakar. Kami berusaha orang-orang yang tergabung saat ini di Tabes adalah orang-orang yang siap menjaga adat budaya Banjar. Orang-orang yang siap berkorban waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi. Siap, ya siap berkorban untuk melestarikan adat budaya Banjar. Jadi jumlah kami saat ini tidak banyak karena hal itu.
0: Sekitar 800
3: tadi. Iya,
0: betul. Dan semuanya ada kartu anggota.
3: Semuanya ada kartu anggota, walaupun ada yang masih dalam bentuk digital.
0: Oh, inggi. Berarti ada ini ya, betul-betul administrasinya.
3: Inggi, pengadministrasinya ada.
0: Karena izin, beberapa waktu saya ada perjalanan, saya lihat banyak yang menggunakan jaket atau apa, ada tulisannya Tabes. Oh, inggi. Berarti luar biasa juga sudah. Ada uniform yang bisa dipakai untuk perjalanan.
3: Inggi, karena kami berusaha bangga dengan perkumpulan kami.
0: Dan saya pun juga bangga.
3: Iya, kami
0: karena menjadi bagian dari orang-orang yang peduli.
3: Iya. Mungkin salah satu cara kami memperkenalkan Tabes ya dengan cara seperti itu, Bu.
0: Betul.
3: Pakai atribut kami di saat yang tepat, di waktu yang tepat.
0: Sesuai.
3: Iya. Nah. Jadi itu yang mungkin dari saya sebagai Wakil Ketua Bagian SDM DPP Tabes.
0: Nah, sekarang ke Abang Bara.
1: Baik, dari bidang media Tabes ya, peran kami itu bagaimana kegiatan Tabes Tutus Banjar Asli ini, baik budaya khususnya olahraga tradisional, di setiap kegiatannya kita dokumentasi, publikasikan, kemudian sebarkan melalui media sosial. Karena bagi kami, budaya itu jangan hanya dilaksanakan,
3: jangan disimpan,
1: tapi juga mesti kita kenalkan. Nah, supaya orang-orang tuh tahu, masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa budaya kita, budaya Banua kita, Banjar, bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tapi masih hidup dan terus berkembang sampai sekarang dan bisa membawa nama Banua kita ke tingkat nasional.
0: Seperti itu. Inggi. Cuma tantangannya saat ini, anak-anak muda kita itu suka dengan olahraga yang dari luar, kayak Muay Thai, kemudian Thai Boxing.
1: Ya, benar Ibu. Nah, maka dari itu, kita ini mau mengenalkan kembali ini Kuntau. Dan bahkan kita bukan cuma sekadar seni gerak, tapi kita kembangkan menyesuaikan dengan anak-anak muda zaman sekarang ya, mungkin Gen Z lah bisa kita sebut. Bagaimana Tabes ini kita mengembangkan, memajukan Kuntau ini. Mungkin dulu ya, banyak kita lihat Kuntau itu hanya hadir di acara pernikahan.
0: Betul.
1: Acara adat atau berbagai kegiatan masyarakat. Itu dulu. Nah, sekarang kita ingin Kuntau itu tidak hanya berhenti di situ. Tapi kita bawa ke ruang olahraga. dikembangkan melalui Inorga, kemudian kita kenalkan sampai ke kancah nasional, lebih-lebih internasional. Nah, di Kormi sendiri kan ada beberapa Inorga yang menjadi ruang perkembangan budaya kita, olahraga tradisional kita, seperti PPSI, Persatuan Pencak Silat Indonesia, kemudian ASTA, Asosiasi Seni Tarung Tradisi, PSNPP, Perisai Putih, dan SHM, Silek Harimau Minangkabau. Nah, berbagai macam inorga yang berbeda ini, kita tetap hadirkan kuntau di dalamnya.
0: Oh,
1: nah,
0: begitu.
1: Dan tadi Ibu menyampaikan, tapi banyak anak-anak zaman sekarang tuh lebih suka budaya luar seperti Muay Thai apa sebagainya. Itu kita telah buat kembangannya, yaitu di PPSI, Persatuan Pencak Silat Indonesia, yang di sana ada kategori khusus kuntau yang disebut bahantub kuntau, seperti pertarungan MMA, bisa kita sebut kickboxingnya Banjar, yang sebagai ini semua perjuangan ini yang mengembangkan ini itu telah dirancang dan diracik oleh ketua umum kita
0: Bang
1: Johan Amin, sehingga lahirlah ini bahantub kuntau, menyesuaikan anak-anak zaman sekarang. Ada yang mau tarung, kita ada wadahnya. Tapi tetap pertandingan tarung ini kita tidak hilangkan seninya. Jadi setiap pertandingan tarung, yaitu bahantub kuntau ini, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang mengikuti pertandingan PPSI, khususnya kategori bahantub kuntau, maka dia mesti bisa salam kuntau atau tabeknya kuntau.
0: Tabek
1: kuntau.
0: Salam.
1: Nah, itu orang luar mempelajari budaya Banjar.
0: Kenapa kita kada? Ya,
1: kita yang orang Banjar kok ketinggalan mempelajari budaya sendiri.
0: Nah, sekarang kita ke Bang Johan. Untuk di Banjarmasin sendiri, perguruan kuntau ini ada berapa titik yang sudah terbentuk?
2: Kalau perguruan kuntau itu sebenarnya bukan terbentuk ya, Bu ya. Kalau perguruan kuntau itu memang sudah ada dari dulu.
0: Betul.
2: Kalau kita ngelihat di sini nih ada sekitar lebih daripada 500-an aliran yang ada.
0: 500 aliran?
2: Iya, induk-induk lah. Dari satu aliran tuh dia buka perguruan-perguruan. Uh-huh. Tapi yang lebih dikenal di sini kan lebih banyak 4 aliran ini. Uh-huh. Karena Kalimantan Selatan nih ada kuntaunya, ada Jasa Datu. Uh-huh. Aliran Jasa Datu, ada aliran Angkir, ada Hasim Harimau, dan ada juga Bangkoy. Nah, Bangku ini lebih banyak ke arah Merabahan karena memang wilayahnya lebih ke arah teman-teman dari suku Bakumpai.
0: Hmm. Ya, Bangku. Bangku itu monyet ya?
2: Iya. Kalau seperti
0: pendekar
2: monyet. Iya. Nah, tapi monyet perkasa. Makanya sebut Bangku, dia bisa melawan manusia itu. Nah, makanya itu. Lalu berkembang mungkin setiap murid tuh bikin perguruan, dan hampir di setiap, kalau di Banua 6 ya lebih khusus, misalnya daerah mulai dari daerah Tapin sampai ke Tanjung sana, itu setiap kelurahan itu ada.
0: Setiap kelurahan ada?
2: Pasti ada perguruannya.
0: Bagaimana di Banjarmasin?
2: Banjarmasin ini sebenarnya ada juga, tetapi karena Banjarmasin ini kan ibaratnya ibu kota tempatnya ya, tempat aliran, banyak aliran silat ada juga. Yeah. Aku tahu mungkin daerah Gambut yang ada, kemudian Andil Bakti itu ada. Nah, tidak seluruh kelurahan itu ada.
0: Tempat berlatih kuntau ini semacam kayak padepokan gitu ya? Ya,
2: kalau orang Banjar bilang gelanggang, Bu.
0: Gelanggang
2: lebih dikenal, gelanggang itu tempat di mana kita berlatih kuntau di dalamnya. Walaupun ukurannya cuma berapa kali berapa, tetap disebut dengan gelanggang.
0: Dalam ruangan atau outdoor?
2: Bisa outdoor, bisa dalam ruangan, tergantung dari si pelatih atau si guru. Nah, gitu. Menempatkan ini. Nah, memang kita berupaya supaya kuntau itu bisa mendunia, olahraga bela diri tradisional ini bisa mendunia, anggaplah salah satu kuntau. Makanya pada waktu saya merancang role bahantu kuntau ini, Bu, dieksebisikan pertama kali di NTB, Nusa Tenggara Barat.
0: Pornas
2: ya, NTB. Ya, Pornas. Mm-hmm. Pornas ke-8 di NTB.
0: Betul.
2: Itu dieksebisikan pertama, karena salah satu syarat untuk bisa mengikuti Pornas berikutnya itu harus eksebisi dulu.
0: Nah, dan nanti di Palu?
2: Di Palu dipertandingkan. Ini sudah dipertandingkan. Jadi untuk Kita bersyukur ya, bersyukur karena di bawah payung PPSI memang cukup keras kita perjuangkan. Dahulu itu kita harus bertentangan dengan teman-teman daerah lain apa semua. Namun akhirnya PPSI menerima usulan dari kami. Kebetulan saya hadir waktu itu, mengusulkan bahwa kalau PPSI ini adalah olahraga, adalah induk yang menjaga tradisi budaya, tolong budaya Kalimantan Selatan tolong bisa diterima. Dan alhamdulillah akhirnya kita membuat kategori sendiri yang disetujui, dan itu dipertandingkan waktu di NTB, yaitu membunga, bepukul, bekisah, bekawan, nah sama bahan tukuntau. Jadi 5 kategori ini sudah menjadi satu hal wajib di setiap fornas, dan ini nilai lebih sebenarnya untuk Kalimantan Selatan karena itu juri-jurinya paling banyak dari Kalimantan Selatan. Nah,
0: apa keunikan khusus kuntau ini?
2: Kuntau ini kan satu bela diri, sebenarnya bela diri tradisional. Satu bela diri tradisional yang mungkin tidak semua daerah bisa mempelajarinya, memilikinya. Namun keunikan bahwa kuntau ini dari zaman dulu memang menjadi ikonnya dari Kesultanan Banjar sendiri juga. Para prajurit-prajuritnya belajar kuntau untuk menjaga supaya kuntau ini tidak musnah, ya tugas kita semualah. Memang cukup unik kalau orang melihat kayak palang pintu, ya. Tapi itulah, kita mencoba dari uniknya ini bisa dicintai orang. Nah sekarang untuk bahan tup kuntau sendiri itu sudah 12 provinsi yang siap ikut ke Jurnas. Ini kita sebentar lagi ke Jurnas, Bu. Tanggal 13 Desember, tanggal 10 sampai tanggal 13 Desember. Kalau nggak salah, itu di Bandung memperebutkan piala dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan ini satu kebanggaan, Bu.
0: Iya, betul.
2: Karena sejarah saya masuk nih, Bu, ya. Belum pernah ada dulu itu kuntau itu bisa dibikinkan orang satu ajang ke tingkat nasionalnya.
0: Ini luar biasa.
2: Iya.
0: Penghargaan yang sangat.
2: Bahkan kita ini sudah dikenal di Amerika, udah mulai lirik-lirik bahan tup kuntau ini.
0: Oke. Bahan tup itu kan kayaknya bertarung. Bertarung. Padahal kan ini bela diri kan, bukan bela musuh.
2: Iya, ini bela diri bahan tup ya, Bu. Iya. Kenapa kita pakai bahasa bahan tup? Kan ini bahasa kita. Dan orang akan kaget. Peraturan yang kita pakai pun kita memakai bahasa Banjar.
0: Oh, berarti bahasa Banjar mendunia ini.
2: Iya, kita harus bangga dengan apa yang ada di daerah kita. Nah, kita pakai peraturan dengan peraturan bahasa Banjar. Orang yang akan ikut bantu kuntau, mau dari Papua, mau dari mana, dia harus belajar dulu.
0: Berarti tidak akan punah ya bahasa Banjar.
3: Iya.
0: Baik dia penutur baru maupun penutur asli.
2: Iya. Sekarang kan banyak, Bu, ingin berjuang. Oh, kita mengangkat Batang Tinggalam. Kalau cuma kita sekedar mengangkat, menimbulkan dia, tapi kita tidak memperjuangkan untuk membuat dia berdiri, dia akan hanyut terus di dalam air. Nah, jangan kita selalu bicara, oh, Batang Tinggalam, kita mengangkat Batang Tinggalam. Sebenarnya Batang Tinggalam yang mana yang diangkat? Kuntau ini sudah ada, nggak perlu diangkat pun dia sudah ada.
3: Sudah timbul.
2: Sudah timbul. Nah sekarang bagaimana saat dia timbul, kita membuat dia berdiri. Itu tugas kita semua.
0: Dan itu yang sekarang sedang fokus dikerjakan oleh DPP Tabas.
2: Iya, kita sedang fokus untuk bantu kuntau di Kejurnas bulan Desember.
0: Sebentar lagi ini ya.
2: Sebentar lagi. Nah sebentar lagi, dan ini. Dan bahkan Tabas bukan hanya memperjuangkan milik orang Kalimantan Selatan, Bu. Kita sekarang lagi memperjuangkan punya teman-teman kita yang namanya, yang dari Dayak, yang namanya Lawang Sekepeng.
0: Lawang Sekepeng?
2: Iya.
0: Itu juga seni?
2: Ya, itu seni bela diri khas dari Kalimantan Tengah, Bu.
0: Lawang Sekepeng.
2: Lawang Sekepeng biasa seperti kayak palang pintu kalau orang kawin ada. Nah, itu kita sekarang memperjuangkan itu, dan alhamdulillah kemarin waktu saya usulkan ke pusat itu disetujui. Walaupun saya bukan orang Kalimantan Tengah atau berdomisili Kalimantan Tengah, tapi saya merasa bahwa Tabes ini di seluruh Kalimantan ada. dan saya wajib memperjuangkan, kita semua wajib tabas-tabas memperjuangkan yang namanya bela diri tradisional atau olahraga tradisional.
0: Berarti tabas ini bisa diikuti oleh semua orang?
2: Boleh.
0: Tidak harus suku Banjar?
2: Tidak.
0: Oke.
2: Tidak harus, karena sekarang Bu, kita ketika kita bicara soal kesukuan, berarti kita melepaskan diri dari Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh, sedangkan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika.
2: Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul.
2: Kita bisa berdiri sampai sekarang karena ada bantuan dari orang lain.
0: Betul.
2: Kita nggak bisa hidup sendiri.
0: Iya. Mati pun kita diantar orang lain.
2: Iya, mati pun kita diantar orang.
0: Nah, mungkin kita jalan sendiri.
2: Kesultanan Banjar pun berperang dibantu Demak, Bu.
0: Iya. Sejarah sudah mencatat itu.
2: Sejarah sudah mencatat. Dan itu harus, semua orang harus mengakui. Kenapa kita harus bicara soal perbedaan?
0: Betul.
2: Siapapun dia mencintai budaya Banjar, dia tinggal di Banjar, dia lahir di Banjar, dan dia membuktikan bahwa dia memang benar-benar ingin memajukan budaya. Dialah benar-benar orang yang mencintai budaya. Karena rohnya itu cinta, Bu. Kita mencintai dulu.
0: Roh dari mencintai akhirnya kita
2: memelihara
0: dan melanjutkan apa yang menjadi harapan dari leluhur.
2: Benar.
0: Ke depan pasti bisa menjadi istilahnya membumikan Kuntau di Banjarmasin.
3: Amin.
0: Anak-anak muda, anak-anak yang tingkat SD itu kan mereka sekarang bahasanya kurang gerak. Karena di sini disebutkan Kuntau bisa dilakukan di lahan yang sempit.
2: Bisa.
0: Oke, tinggal bagaimana pelatih Kuntaunya aja.
2: Sebenarnya ini tugas berat juga untuk pemerintah, Bu.
0: Oke.
2: Kenapa? Kalau misalnya ada program ekstrakurikuler, masukkanlah guru-guru Kuntau itu di dalam program di setiap sekolah.
0: Saya pernah di sekolah.

0: Kalau ini dibalik, misal dari DPP Tabas ingin memasalkan Tabas ini ke Banjarmasin, seluruh antero Banjarmasin mungkin bisa membantu ekskul di sekolah. Gak usah semua. Ada beberapa titik yang jadi pilot proyek.
1: Jadi sebenarnya ini sudah berjalan, Bu.
0: Alhamdulillah kalau
1: Ini
0: sudah
1: sebenarnya berjalan.
0: berjalan.
1: Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, itu kita melatih gratis di semua SD.
0: Apakah di Banjarmasin dilakukan?
1: Di Banjarmasin sebenarnya sudah ada programnya seperti itu. Nah, makanya kadang kita kembalikan ke guru masing-masing ya, Bu ya.
0: Hah?
1: Kalau di Tabas sih sebenarnya tidak pernah meminta pungutan biaya.
0: Ya.
1: Kalau memang SD itu mau, silakan hubungi kami. Kami, kami kirim gurunya. Tinggal
0: Oke.
1: melatih.
0: Nah, berarti pemirsa kalau ingin menghubungi di nomor layanan telepon berapa?
1: Langsung ke bidang SDM.
0: Langsung ke bidang SDM.
1: Nomornya berapa, Bang Fendi?
2: 0821-5346-3384. Jadi bisa langsung menghubungi ke Ulun sebagai bidang SDM di DPP Tabas ke nomor kontak yang sebelum tadi 0821-5346-3384.
0: Oke. Ada telepon yang masuk dari pemirsa, silahkan.
3: Ya. Tapi sebelumnya nih ada WhatsApp juga sudah masuk, Bu Yani, dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah.
0: Ya,
3: ya ini
0: selamat malam Mas Teo.
3: Mau nanya bagaimana Tabas melakukan standarisasi atau analisis terhadap potensi olahraga tradisional agar bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih.
0: Oke. Silahkan.
3: Oke, tapi telepon boleh diangkat
0: boleh,
3: juga ya. Ini sudah tergabung dengan Pak Cakrawala Bintang. Silakan Pak Cakrawala.
0: Cakrawala.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Menarik sekali bicara kita pada malam hari ini yang mencoba untuk mengangkat budaya Kalsel ya, ada Banjar.
0: Betul.
4: Kalau waktu halus itu Ulun pernah pang belajar kuntau bahari.
2: Nah, ya. Nah pas nih pas
0: pak.
4: Pakai gamelan tapi lawas panas sudah apa namanya sampai kita nih umur 40 tahun ke atas nih anu banyak bela diri kita pelajari.
0: Oh.
4: Pada akhirnya kita kada memerlukan bela diri lagi pang model kayak Sintong anak ajaib tuh nah. Jadi kita modelnya kayak Basemedi aja kita tarik napas gitu aja. Nih ada kita
0: bisa
4: kisah
0: nah.
4: Koping olah Sintong anak ajaib bokek siansu. Jadi masalah untau kalau ulun tuh mengerti lah kungfu artinya pukulan yang beratur. Kalau kuntau tuh mungkin apa namanya pukulan yang mungkin ada tahu kalau tahu isme itu kan sifat alami lah apakah perhubungan dari kuntau dari ajaran apa namanya sistem alam itu kan tahu isme jadi pukulan-pukulan yang beraturan seirama alam apakah kayak itu artinya tapi kalau di Kalsel ini memang saya lihat kurang anu nih kurang populer dalam arti anulah kalau di budaya di Ghost tuh nah, di Ghost tuh kan acara-acara banyak lah, puisi, drama. Dalam kabupaten tuh ada tarian-tarian. Tapi kuntau kada tampil tuh pinanya.
2: Iya.
4: Padahal kan kuntau kan budaya. Kalau di Ghost tuh ngarannya kan
2: taman budaya.
4: Taman olah. Taman budaya juga itu. Jadi kuntau tuh kada dimasukkan budaya, kada tampil di sana gitu nah. Nah kadang-kadang bela diri tempo kadang-kadang empat juga latihan memakai tempat-tempat latihan ujian pun tahun ini masihnya situ juga karena kan apa namanya situ kan taman budaya nah di situ budaya itu dianu kan dipopularitaskan gitu nah ditampilkan pada panggung-panggung budaya di situ selang-seling macam-macam tampil juga kuntau tapi bunganya aja pang jangan berkelahinya mun berkelahinya kena pinata keluar rena ngalih pulang nang bunganya tuh nah jadi ulun tuh ingat mana bunga kuntau tuh menarik mana bahari itu apalagi gamelannya kan nah itu jadi saya kira nang kayak bunga-bunga tuh sering aja tampil di acara-acara perkawinan ke acara-acara gos acara seni dan sebagainya lebih populer lagi gitu nah iya kalau apalagi pun bisa menciptakan senam Kuntau

0: Kayak Bahari itu senam bagi Indonesia, Bang lah. Senam Kuntau yang untuk dipopularitaskan di Kalimantan Selatan dan tingkat SD ke SMP itu menarik ulang. Jadi banyak kreativitas. Terima kasih lah sementara untuk Nena, mungkin banyak lagi yang lainnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Cakra ini. Rupanya beliau
2: mengamati
1: pegiat Kuntau pada masanya. Pada masanya. Ada dua tadi yang mensupport acara kita, Mas Theo di Semarang, standarisasi gerakan. Ya, silakan Bang Johan Amin.
3: Mau jawab pertanyaan Mas Theo.
1: Ya.
3: Kenapa kita harus perlu standarisasi dalam meningkatkan bela diri tradisional supaya dikenal baik di nasional ataupun internasional? Salah satu, kita jangan sampai ketinggalan zaman. Saya berkaca gini, Muay Thai itu bisa masuk di Indonesia. Kenapa dia bisa masuk? Sementara setiap atletnya harus memainkan gerakan Muay Thai. Padahal kita bukan orang Thailand.
1: Betul.
3: Nah, kenapa budaya kita nggak bisa diterima di luar negeri? Pasti bisa lah. Nah, tapi kita harus memang membuat standarisasi. Baik dari sistem role penilaiannya, kita harus buat, kita menyiapkan SDM-nya, wasit dan jurinya yang mumpuni. Nah, hal ini bisa membedakan kita yang dulunya dilihat orang menjadi olahraga bela diri hanya tradisional, tapi ini bisa fokus. Kemudian kita harus memiliki induk. Memang kalau kita mau berbicara, kita mau bikin induk sendiri mungkin nggak bisa. Tetapi kita harus menginduk, menginduk. Contoh kan kalau sekarang bela diri ada induknya, misalnya KONI. Betul. Ya. Untuk Kuntau sendiri atau bela diri tradisional, saya menginduk ke PPSI. Okay. Persatuan Pencaksilat Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena PPSI dia memberikan peluang untuk seluruh cabang bela diri tradisional di seluruh Indonesia untuk mengembangkannya ke tingkat nasional bahkan internasional.
1: Ini nah, wadahnya ya.
3: Ini wadahnya. Wadahnya dulu yang kita siapkan.
1: Betul.
3: Kita siapkan SDM-nya, kita siapkan peraturan-peraturannya, dan peraturan-peraturan yang kita siapkan itu memang harus bisa diterima secara nasional bahkan internasional. Nah, kenapa saya bilang kita harus seperti ini? Sudah saya laksanakan. Bantu Kuntau ini diterima di nasional karena sudah pertama
1: 12 provinsi.
3: Iya, ya. Kita memiliki rule yang jelas. Kemudian kita harus punya keistimewaan. Bukan hanya, kalau mungkin untuk kita melihat seperti teman-teman MMA, mereka fighting ya. Memang mereka langsung rule fighting. Tetapi jangan lupa kalau bela diri tradisional, dia tidak akan lepas daripada adat dan budayanya. Muay Thai itu kenapa dia tidak pernah lepas dari adat dan budayanya? Nah, itulah nilai lebih yang ada. Setiap pelaku Muay Thai dia harus melakukan gerakan-gerakan yang memang sudah diwajibkan.
1: Begitu juga dengan Kuntau. Iya.
3: Contoh, nggak usah Muay Thai, kita jauh-jauh ya bicara soal bela diri lain, karate. Kenapa orang Indonesia harus pakai bahasa Jepang saat menghitung? Kan bisa aja dia menghitung dengan bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Tapi ketika dia masuk latihan karate, dia harus bicara bahasa Jepang.
1: Karena berasal iya, dari daerah asalnya.
3: Kita menghitung, it's ni, san, si, go, ro. Itu kita harus lakukan berulang-ulang. Itu adalah tradisi dan budaya dari mereka. Nah, kenapa Kuntau tidak bisa diterima?
1: Berarti nanti Kuntau juga akan menggunakan iya, bahasa Banjar.
4: Bahasa Banjar.
3: Karena itulah Kuntau kita pakai bahasa Banjar. Pertama kita harus diterima dulu. Kita harus bisa melihat rule-nya, kita punya wadahnya sehingga orang lain bisa menerima. Kalau kita hanya membuat wadah itu di kabupaten kita atau di provinsi kita,
1: itu ibarat katak di bawah tempurung.
3: Katak di bawah tempurung. Dan batang itu timbul, tetapi dia hanyut.
1: Kemana-mana.
3: Dari kita jangan cuma bisa menimbulkan batang, tapi kita harus bisa mendirikan batang.
1: Siap.
3: Itu. Mungkin itu
1: Bang Theo ya.
3: Bang Theo
1: dari Semarang.
3: Dari
1: nah,
3: Semarang.
1: Dari Bang Cakra tadi, bunga-bunganya katanya yang sering dia suka sekali. Gerakan enggak atau apa, Ge?
3: Bunga. Ya, kalau memang di ini kalau di Kuntau kan itu ada membunga ya, tapi tergantung alirannya.
1: Oh.
3: Ada pak 1, pak 2 kalau di Angkir itu kan. Nah, ada cancang ya, bunga. Tapi bunga itu pun sebenarnya keindahan daripada bentuk gerak. Nah, memang pada zaman dulu orang kalau ketahuan Belanda belajar Kuntau dibunuh.
1: Oh, ini kamuflasenya ya. Ya,
3: akhirnya dibentuklah kayak bunga. Kenapa pakai gamelan seperti tari-tarian? Okay. Kamu orang Banjar bilang kalau Bu Kuntau itu harus bisa berjajak di agung jangan.
1: Iya.
3: Yeah. Nah, karena itu seni antara seni musik berpadu dengan seni gerak. Hmm. Nah, makanya terciptalah satu yang disebut dengan keindahan. Karena di dalamnya ada seni.
1: Dan malah diusulkan dibikin kayak senam ya, senam
4: Lindi.
3: Kuntau. Ah, senam Kuntau itu kayaknya sudah ya Mas Bara ya.
5: Iya. Sekarang baru diresmikan.
3: Baru dirilis sama Ibu
5: iya. Bunda Nursia.
3: Nursia ya.
1: Oh, Bunda iya. Nursia.
3: Iya.
1: Okay. Yang ya, pendamai ya.
5: Karya iya. Orang Banua.
1: Oke, okay, siap, siap.
3: Jadi hebat Kuntau sekarang udah bermodifikasi iya. Lebih maju dengan mengikuti perkembangan zaman gitu.
1: Supaya bisa diterima.
3: Iya, bisa
1: semua
3: diterima
1: semua lapisan masyarakat.
3: Benar, benar.
1: Dan tempatnya untuk berkompetisi, untuk berprestasi juga sudah disediakan yaitu di KORMI.
3: KORMI.
1: Alhamdulillah pemerintah kita mengapresiasi para pegiat-pegiat olahraga yang ingin juga mengharumkan
3: iya.
1: Nama daerahnya.
3: Nama daerah. Bahkan sekarang sudah berdiri ini satu organisasi yang namanya KPSTI.
1: Oke.
3: Okay. KPSTI itu adalah Komite Pencak Silat Tradisional Indonesia. Nah, di mana seluruh bela diri tradisional
1: masuk di sini.
3: Ada wadahnya. Hmm. Sekarang. Jadi kemarin tuh saya sempat ikuti kegiatan musyawarah yang ada di Jakarta yang dihadiri oleh pengurus PBIPSI juga. KPSTI memang adalah wadah untuk olahraga bela diri tradisional apapun bentuknya,
1: apapun
3: yang
1: bentuknya.
3: Yang ada di setiap daerah. Seperti nah itu yang ada di setiap daerah.
1: Luar biasa pembicaraan kita malam ini, tapi waktu sudah membatasi. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa melanjutkan lagi. Dan untuk closing statement, silahkan dari Abang Bara dulu. Nanti terakhir baru ditutup.
5: Okay.
1: Bang Johan.
5: Oke. Baik, dari saya Muhammad Al-Bara, pesannya, orang Banua jangan hanya menjadi penonton dari budayanya sendiri. Mari kita kenal, kita pelajari, kita kembangkan, dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Karena budaya yang hidup adalah budaya yang akan terus diwariskan dari Banua oleh Banua untuk Banua. Banua. Salam satu rasa, tabas tabas Allahu Akbar.
1: Tabas tabas tabas Allahu Akbar. Luar biasa. Silahkan Bang Hairan.
4: Ini mungkin kesan ulun atau pesan ulun juga dari perbincangan kita ini, mungkin pesan ulun kada terlalu muluk-muluk. Sama-sama kita menjaga adat budaya kita, jangan sampai hilang, jangan sampai tergerus zaman, jangan sampai dilupakan. Kita tarusakan bujur-bujur, mudah-mudahan gesan anak cucu kita tetap terjaga adat budaya kita Banjar. Jangan kita jadi penonton atau jangan melihat aja, melihat apalagi melihat budaya kita hilang, budaya kita habis, budaya kita kada diingatkan lagi. Ayo kita sama-sama jaga, hidup akan kembali, lestarikan adat budaya kita. Jangan supan lawan nangaran adat, lawan budaya kita. Jangan karena supan. Apa banyak nang supan lawan ngaran tradisional ini belum supan, mendengar kata-kata bahasa tradisional belum supan ha. Jangan, kita ini asalnya beritaan orang tradisional, orang Bahari beritaan asalnya, kada kita orang Bahari, abah mama kita orang Bahari, kain ini kita orang Bahari.
1: Jadi jangan supan,
4: jangan supan disambat orang tradisional. Karena dari tradisional itu ada saat ini. Jangan supan sama sekali, tetap lestariakan walaupun walaupun kita jangan juga artinya kadem ompati zaman. Mm-hmm. Kita tetap jaga tradisional kita, adat budaya kita nang bahari-bahari, tapi jangan taklik buta kada hendak mengompati zaman saat ini.
1: Kita artinya juga kita harus beradaptasi.
4: Kita harus kondisi. Beradaptasi karena bila kita
1: tanpa kada meninggalkan
4: adat budaya adat asal budaya kita. Inggih, mungkin itu aja nang dari ulun.
1: Siap, Bang Johan.
3: Namun ulun ni prinsipnya satu aja. Hmm? Behinip gawi sampai menuntung.
1: Behinip gawi sampai menuntung. Inggih. Itu prinsipnya.
3: Prinsip ulun.
1: Orang Banjar.
3: Iya. Karena tapi banyak buciak, tapi membuktiakan.
1: Membuktiakan.
3: Iya.
1: Dan itu semangat dari wajah
3: sampai
1: kaputing. Oke, kami dari Kesbangpol juga sangat mengapresiasi keberadaan dari Tabas karena dengan merekalah Kuntau Banjar ini bisa naik sampai ke tingkat internasional. Kuntau Banjar adalah super power olahraga yang kita saat ini masih tertidur. Jangan sampai kita baru sibuk mencari gurunya setelah orang dari luar negeri datang ke wadah kita mematenkan jurus-jurus kuntau yang sebenarnya adalah milik kita. Gasan anak muda kita, jadikan kuntau ini sebagai gaya hidup baru. Keren tidak harus ke barat-baratan. Keren itu adalah saat kita bisa melompat tinggi dengan jurus lokal. Apa yang disampaikan Bang Arani tadi, jangan supan dengan budaya kita.
5: Iya, betul.
1: Jangan minder dan jangan merasa rendah diri. Padahal dengan budaya kita, kita jadi terkenal di internasional. Terima kasih atas kehadiran Bang Johan Amin, Bang Hairan, dan Abang Bara. Juga terima kasih kepada Prosato RRI Banjarmasin, Bang Aditya, dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
7: 15 tahun.
8: Soalnya ingin gelar kita.
6: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
9: KB ini berdiri dari 2017.
6: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
10: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
11: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
12: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
13: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
6: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Melody Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memory ya. Untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 8 Oktober 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan di 2 telepon kami 325-562 ataupun di 0811-511-1410.

0: Baik, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apa kabar, Pak?
1: Sehat, alhamdulillah, sedikit salut.
0: Iya, aduh kah, kebanyakan menghirup asap kah?
1: Es batu di kulum.
0: Kenapa?
1: Es batu di kulum.
0: Es batu di kulum, pulang, aduh, hehe.
1: Sehat aja kalau, Bang.
0: Alhamdulillah. Oke, lagunya apa dulu nih?
1: Tokyo Jepang tadi tadi aku punya Banjarmasin, Banjarmasin, Matsukura tadi.
0: Hong Kong Tokyo Amerika kah?
1: Tadi aku punya Banjarmasin, Banjarmasin, Matsukura tadi. Jawab-jawab kenapa lagunya uniknya ya?
0: Iya, Ria Resti Fauzi. Kita nang lain-lain.
1: Nah,
0: oke, siap.
1: Nah, itu aja. Mama salam Bang Haji.
0: Salam balik.
1: Ya mama umuran sehat. Kurangi makan daging ya mama umuran.
0: Anu belum musim, beli musim lagi.
1: Kurangi ya Bang Haji. Ya mama umuran. Mama umuran udah 16 tahun udah makan itu.
0: Dasa buju harus dikurangi. Oh, soalnya kan belum musimnya lagi. Karena mau di musim Hari Raya Kurban hanya dimakan daging.
1: Jangan dimakan Bang. Jangan Bang. Jangan. Bapak kan udah. Maaf, udah ke Pak Gempa.
0: Oke, siap-siap.
1: Bang Anji.
0: Bon.
1: Mama salam, ya mudah sehat. Ya mama
0: amin,
1: lancar
0: amin,
1: rezekinya. Mudah-mudahan balokah, Mang lah. Salam di rumah, Mang lah.
0: Sama-sama.
1: Kita aja, Mang. Tadi lagunya itu udah siap. Lagi buat kelapa sih.
0: Oke.
1: Okay. Lagi buat kelapa bambu, Anji. Mumpuk ada baju. Baju kayaknya kawing, Mang. Di baju kawing juga, Mang.
0: Alhamdulillah karing tuh kada apa, cuman mesinnya ya.
1: Oh, ini masih umur lah, bajunya udah menipis.
0: Iya,
1: sabar. Heeh. Wah, mudah-mudahan nanti ada banyak.
0: Doakan Mang. Langkah sujud sama Mama. Amin Allahumma amin. Insyaallah.
1: Doakan Mang lah.
0: Amin Allahumma amin.
1: Nah, itu aja deh, Mak. Itu Mama lagi mendengarkan Siti untuk dua apa di sini deh. Ayo jenah kan, ayo dia lah Mang lah. Saya minta idol Mang Haji.
0: Sama-sama.
1: Ngasih Mang lah, udah datang lihat bunyinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Melodi Memory. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Mas Randi di Bahaur.
0: Mas Randi di Bahaur. Apa kabar Bahaur? Karing juga kah?
2: Amun ka warit karingan, tapi mun sungai delamai bunyi pasang mesin bunyinya.
0: Ae masih pasang lah alhamdulillah.
2: Tapi banyunya kami perak laut nah.
0: Ngarannya di Bahaur?
2: Ya. Banyunya masih bilang apa jero bilang pahit di muntung tuh nah.
0: Nah, bah itu, Bang. Anu, awak ya, Pak? Awak sehat ya kalau lah.
2: Alhamdulillah sehat dan aja.
0: Kulit, Bang. Behirang enggak mengkilat? Nah, tertawanya.
2: Ambil pilih bos ya, lah banyu nang tahambar sedikit nak kelana anak. Lagu apa Bang Adit nih?
0: Lagunya nih, pengen nak lagu manca kah Indo?
2: Lagu Indo adalah.
0: Lagu Indo Rafika Duri, Tirai, Inka Kristi, Yang Ku Nanti, Sudirman, Salam Terakhir, Konidio, Doa Seorang Kekasih, Eksis, Langkah Seiringan, Retno Susanti, Tersanjung.
2: Doa Seorang Kekasih dari Jin.
0: Oke, okay, siap.
2: Salamnya lah, gasan nang mana sudah masuk tadi lah. Gasan nang sudah masuk, udah mulu masuk, ini lah salam salam dari pasan Bahaur lah. Dari A sampai J, gasannya Panyar, Persapo, Banjarmasin, Bersaan, dan selalu sihat.
0: Amin.
2: Dan umur, selamat rezeki selalu lah.
0: Amin.
2: Bang Adit sekeluarga.
0: Amin.
2: Ya banyak terima kasih dulu Bang lah.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Randi. Di belakang Bang Randi, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Kenapa?
0: Dengan, oh ini siapa nih, Putri kah?
3: Halo.
0: Iya, Putri kah nih?
3: Inggih.
0: Oh, Putri kah, apa kabarnya Put?
3: Alhamdulillah, baik
0: aja. Suara pina ceria banar, Bang. Jadi karena pinandu.
3: Ceria tarus ya kita nih.
0: Perasaan semalam tuh pina sedih-sedih mendengar suaranya.
3: Yang terlihat.
0: Ada semalam mendengar. Namun pina sedih pinandu, Putri. Namun pina ceria ini siapa gitu, karena pinandu.
3: Belum tertutup, sedih lah harinya.
0: Ini aja nih, anu nih, handak dipinang urang pindah himung banner. Ih, pacang bacara anam.
3: Ngalih lagi dari banyu.
0: Oh, ngalih gak?
3: Anu apa? Bani, ada kaulihan urang ngalih ya tuh, anu. Anu pengantinan jadi dapet bani.
0: Iya, berarti ditunda aja. Aro langsung dipatahnya. Iya dah, antum menang kata kau dah kita hari ini membuli. Bisanya menjawab sudah.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Hong Kong Tokyo Amerika Ria Resti Fauzi. Doa seorang kekasih Koni Dio. Rafika Duri Tirai. Salam terakhir Sudirman. Itang Yunas, aku cinta padamu. Said Effendi, Fatwa Pujangga. Maya Angela, apa mungkin hujan turun sendiri? Dwi Pa, maaf.
3: Mana ya? Itu tadi ada Inka Kristi, apa tadi?
0: Inka Kristi yang ku nanti.
3: Tinggi, itu juga.
0: Oke.
3: Salam lah buat Mbak Mawar, buat siapa tuh? Buat Mbak Maimunah, buat Abang Ojan, terus tadi yang menantu Abang Eja. Abang Eja tuh minta doakan terus loh, Rujin.
0: Amin, amin. Minta doakan sama-sama
3: berdoaan. Minta doakan kayak dihiga tuh kuitannya. Minta doakan kan Abang Adit ya.
0: Amin, amin. Insyaallah, mudah-mudahan makbul.
3: Ada juga yang padahal kuitan tuh kan makbul lagi kan.
0: Tapi karena punya lewat radio kan banyak mendoakan 40 lebih sekali mantan selatan mendoakan lakas makbul lagi.
3: Enggih pak, tapi kan kuitan pulang sih kong kuitan cak awet menyamai 7
0: bulan kembali. Wah, bujur benar tuh.
3: Saya kong kuitan ya.
0: Cuman Sidin minta doakan kuitan Sidin maksudnya kayak itu nah.
3: Oh iya, oke.
0: Enggih, oke, siap.
3: Di anu kah, apa tuh? Apa? Ada hujan kah di Banjar?
0: Belum, kebakaran iya.
3: Nggih, udah ulun jenah sudah berapa lagi 10 hari nah ada hujan-hujan di Lampung ada nah.
0: Ada sebuah juga ada lagi dah. Ayo mudah-mudahan kita doakan sama-sama lah kas hujan. Amin, Allahumma amin.
3: Amin, bulan doa nih malam Jumat nih.
0: Amin, amin, amin.
3: Yo, terima kasih lah Bang Adit lah.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon kita terima lagi. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Sama Viola di Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Oke, Viola di Makassar. Oke, apa kabarnya Mbak Vio?
4: Alhamdulillah baik, Abang. Abang sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Oke deh, request lagunya apa nih Mbak Vio?
4: Maaf, tahun berapa ya, Bang?
0: Oh, lagunya ini udah kita siapin nih, dari tahun 90-an. Sampai tahun 2000-an.
4: Gitu.
0: Oke, jadi pilihan lagunya nih ada dari Ria Resti Fauzi, Hong Kong Tokyo Amerika. Koni Dio, Doa Seorang Kekasih, Inka Kristi yang kunanti, Rafika Duri, Tirai, ada Sudirman, Salam Terakhir, ada Retno Susanti, Tersanjung, ada Said Effendi, Fatwa Pujangga, Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri, Dwi Pa, Maaf. Yang mana nih?
4: Waduh, lagunya melo semua ya.
0: Ada nih lagu mancanegaranya, boleh gak? Mau gak?
4: Apa?
0: Kalau okay. Mancanegaranya ada Radiohead, Creep, kemudian Meatloaf, I'd Lie For You, kemudian ada Blur, Girls and Boy, terus ada Christina Perry, Jar of My Heart. Nah itu dia.
4: Jar of My Heart. Yaudah. Christina Perry aja.
0: Christina Perry. Oke, kirim salamnya buat siapa nih?
4: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor. Okay. Tanpa terkecuali, salam kenal semuanya. Mm-hmm. Buat, maaf dengan Abang
0: Aditya di sini.
4: Abang Aditya, Abang Aditya, selamat beraktivitas ya.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Vio yang ada di kawasan Makassar ya. Ya kalau ada di Makassar dengar nih, mudah-mudahan nih sepupu aku yang lagi kuliah di Makassar juga buat Annie ya, semangat terus, jangan banyak ngeluh. Oke, kita putar dua lagu dulu, ada Hong Kong Tokyo Amerika Ria Resti Fauzi dan juga Doa Seorang Kekasih dari Koni Dio.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan Lebih Promosi dan Inspirasi. Pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya ya. Setelah tadi 4 telepon langsung. Aditya 4 apa 5 tadi ya kalau enggak salah ya. Ntar cek dulu. Ada 4 langsung telepon. Aditya terima. Kali ini Aditya pengen menyapa dulu buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih love-nya ya. Yang udah kasih love orange juga, terima kasih semuanya ya. Sekarang Aditya pengen nyapa satu-satu dulu buat komentar yang sudah bergabung melalui jalur TikTok ya. Hari ini kok nggak ada muka Aditnya, sengaja gitu ya. Karena apa? Lagi kurisaan. Lagi nggak pede hari ini nampilin muka kita ya. Jadi logo RRI Pro 1 aja deh ya. Oke, sekarang kita sampai udah gabung lewat TikTok. Ada Muhammad Amin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Muhammad Amin ya. Kemudian ada Bang Wahyudi dari RRI Banjarmasin, jadi rindu kampung di Banjar Baru ya. Salam kenal dari Jawa Timur. Siap Mas Wahyudi, nanti kalau ada libur ayo pulang kampung ya. Siapa tahu ada teman-teman yang masih ada di Banjarmasin. Kalau orang tuanya atau keluarganya masih di Banjarmasin, mbok ya pulang toh Mas, tahun sekali ya ropo-opo toh. Kalau enak sih akhir tahun ya, sekalian tahun baruannya di Banjarmasin. Atau paling enggak ya pas libur lebaran. Kalau enggak bisa libur kebaran karena kerjanya sip-sipan, ya ngambil cuti ya. Yang penting kalau selama masih ada umur ya, terus ada keluarga masih, apalagi orang tua di Banjarmasin, di Banjar Baru ya tadi ya, sempat-sempatkanlah pulang ya sebelum nanti penyesalan. Waduh, waduh, waduh. Ada Bang Adi yang di Klayan. Assalamualaikum Adit, salamnya buat semuanya aja deh Adit. Terima kasih juga ya. Bang Adit, lagunya apa aja yang diputarkan lagi dari Amah di Palam ya? Oke, Amah yang ada di Palam, Adit pengen sebutin dulu lagu-lagunya yang bisa, yang masih belum diputer ya. Requestannya tadi udah Aditya share ya di grup pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, di story WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin sudah ada juga. Jadi lagunya yang belum diputernya ada yang Kunanti, Inkah Christie, Chair of My Heart, Christina Perry, kemudian ada Tirai, Rafika Duri, Radiohead, Creep, Sudirman, Salam Terakhir, Eksis, Langkah Seiringan, kemudian Retno Susanti, Tersanjung, Itang Yunas, Aku Cinta Padamu, Said Effendi, Fatwa Pujangga, Blur, Girls and Boys, ada Poppy Mercury, Terlambat Sudah, Nindi Elise, Aku Rindu, Maya Angela, Apa Mungkin Hujan Turun, sendiri, kemudian ada Dwipa, Maaf ya. Nah itu dia lagu-lagu yang masih belum dipilih ya buat Amah tadi yang ada di Palam. Yang buat Bang Al tadi di Kelayan, oh ya oke, dikirim salamnya udah disapa juga ya. Kalau gitu Aditya pengen cek lagi yang udah gabung lewat di WA. Ada Amang Boys di WA. Oke Amang Boys, selamat malam Mas Adit, lagunya Patwa Pujangga ya. Patwa Pujangga kita naikin dulu ya. Mana tadi Patwa, Patwa, Patwa, Patwa, Patwa, Patwa Pujanggaku mana? Aduh, aduh, salah. Nah ini dia Patwa Pujanggaku. Nah udah ketemu, udah naik ya Bang Amang-Amang Boys ya. Patwa Pujangga udah kita naikin ya. Tungguin aja Bang ya. Ada Bang Kusriadi di Palembang juga ya. Terima kasih ya buat Bang Kusriadi yang ada di Palembang. Kemudian ada siapa nih? Miss Bahul Nur Banjarmasin ya. Oke, siap tes. Ya, oke. Siap Bang Miss Bahul ya. Terima kasih udah gabung ya. Oke, dan udah ada requestnya baru satu ya. Kita terima telepon lagi deh kalau gitu ya. Oke, kita terima telepon. Orang lawas kada bergabung. Halo, selamat malam Mas Bro. Halo, Assalamualaikum.
1: Oh.
0: Iya, Masya Allah putus-putus terus Bang.
1: Sok ngamang lah, kalau gue terus mengai.
0: Pian kejauhan Bang.
1: Ada farak mengai nah.
0: Di mana nih?
1: Di pinggir jalan.
0: Banjar Baru kah? Masih di Kalteng?
1: Kalteng, Kepuas.
0: Namanya kejauhan, masih artinya pada banjar, makanya lambat masuk.
1: Lagunya apa nih Bang?
0: Lagunya nih ada Inkah Christie yang Kunanti, Christina Perry, Jar of Love, Said Effendi, Fatwa Pujangga.
1: Bang, yang Said Pujangga tuh Bang.
0: Fatwa Pujangga aja, oke siap.
1: Banyak masuk udah.
0: Alhamdulillah lumayan, ada 1, 2, 5, 6, 7 loh nente.
1: Masuk ke Hende dah.
0: Belum.
1: Nah ditunggu Hende nah.
0: Rindu banget sudahnya.
1: Ada ini bukanlah buka TikTok lah sudah.
0: Sudah. Cuman kalau cuman kada betampai muha kita.
1: Iya kak.
0: Ayo
1: turun dulu lah.
0: Oke, makasih Mang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Melody Memory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Bambang serak suaranya ini. Habis kenapa Bu? Batuk lah. Disuntik Bu. Oh, sudah. Alhamdulillah doakan sehat terus Bu.
2: Terus yang penting kompetnya betul.
0: Amin.
2: Mungkin dapat salam dari orang pasar.
0: Salam balik. Mudah-mudahan ada diberi kesempatan jodohnya pergi ke sana Bu.
2: Ya amin. Saya tunggu.
0: Kami
2: terus juga salam ya.
0: Okay.
2: Ya monitornya di sikap
0: dulu. Alhamdulillah.
2: Pastinya ikut. Tadi siapa Bang Herman kah?
0: Bang Herman, Fatwa Pujangga.
2: Ya ikut Bang Herman aja.
0: Enggak.
2: Terus sehat. Mbak ikut juga ya. Salam. Semuanya salamnya. Bincang terima kasih ya.
0: Sama-sama Bu. Enggak.
2: Malam assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Ica juga sudah bergabung. Assalamualaikum Abah Ica.
3: Waalaikumsalam Dit.
0: Kau aja kah guring mulai semalam?
3: Oh Indonesia menang tuh nyaman banget guringnya deh.
0: Nyaman banget guring lah. Kada dua hari ini Bang nyaman lah guring helikopter bolak balik.
3: Oh kada seberapa aja Dit.
0: Kada seberapa. Sungai kada tapi kedengaran lah suara helikopter lah.
3: Jauh Bang.
0: Di
3: bawah. Nah, kan rumah di bawah yang lewatnya kendaraan lurik Bang.
0: Bang bujur.
3: Ini kan lewat jauh itu Dite.
0: Bujur.
3: Iya tuh Bang, helikopter lewat aja mah jauh itu nah. Jadi kan bunyinya kada seberapa anu.
0: Jadi
3: itu maruh kada lurik yang barito kalah di nah di
0: kandang. Barito berapa? 2 berapa?
3: 1-0 aja.
0: 1-0 kalau Bang 2-1.
3: Lawan Persela tuh.
0: Alain-lain Persela nya masalahnya kayak ini antara Soto Lamongan dan Soto Banjar.
3: Iya makanya aku status gini aja kok. Duel aja aku

0: Gue pas nonton Jepang tuh di teh.
1: Iya kah? Pas
0: disebaran tribun. Di tribun anu aja Pak. Pak utara kah samping timur tuh nanti. Di timurnya kan habis di teh dah hitungannya tiketnya tuh. Jadi yang utara selatannya itu mah pas di sampingan anu gawangnya tuh nanti.
1: Iya.
0: Nah, samping gawang dong. Samping timur. Jadi pas barangnya tuh tribun ada bukuan supporter pesela tuh. Baru menilai bersemangatnya kontinnya ya. Jadi ya jadi tuh bang tiba anu ada supporter Barito nih bang Aruh juga ada tim tamu nih nyanyi nyanyian juga teh.
1: Nah itu dia. Itu,
0: nah. Nah, iya tuh jadi semangat juga nya mainnya. Nah, ujungnya apa kalah di kandang?
1: Karena apa? Karena yang namanya bola itu kan bundar ya kalau.
0: Iya.
1: Nah, bisa menang bisa kalah.
0: Iya, dengan pertandingan itu kan ada kalah menang biasa.
1: Betul.
0: Cuma di sini Bang pengalaman main di kandangnya banyak kalah. Kalau Bang penonton yang istilahnya kayak bola kecewa ya.
1: Nah.
0: Kita nonton itu kan di kandang itu harus menang sebenarnya tuh. Di luar itu terserah lagi kadang-kadang begitu main di luar pasti kena menang ini ya, kalah aja dijulasi.
1: Nah, ini kandang seorang jual lah.
0: Ini kan seorang temannya buat kalah tuh.
1: Anu gin nah, abaica. Hah? Anu gin jangan tapi dibahas yang masalah yang itunya tuh nah. Rasa sakit hati ulun denger. Rasa tuh rasa jurung tuh mengorek-korek nang ada.
0: Iya tuh kadang-kadang ya tuh.
1: Pedih mendengarnya tuh.
0: Iya, permainan bagus udah cuma kalah di nasib ya.
1: Kalah di nasib iya.
0: Sebutan kali nasib aja gitu dah.
1: Pian nih rasa koreng lu nih pian kuir-kuir gitu nah.
0: Itu nak uni ada kok kuring lah dia tajam. Ada kuring masalah. Baru itu kalah. Ada masalah. Oke, jadi itu masalah baru itu kalah itu nah. Kalau masalah kopser itu kan ada jauh-jauh masuk. Namanya jadi kuring je. Jadinya bunyi satu sebunyi dia bilang menang main di kandang ni nyaman kuring kita. Bila kalah itu ya itu pengaruh gue pikiran.
1: Wah dahulu kayak itu juga mah kayak.
0: Iya ada kalau bukan nanti itu gila kita bayar itu nanya berjam di Banjar boyo di Banjar. Jadi billing status ini menang baritoninya nyaman tuh bangguringinya temannya dah.
1: Iya beban.
0: Cepatnya kalah ya kalau
1: sabar
0: nasib ya itu juga.
1: Kalah nasib ya. Oke lagunya apa dulu nih Abah Ica?
0: Lagunya Put Putri tadi jadi di
1: tenar. Oke Fatwa Pujangga. Yang ku nanti betul.
0: Nah, yang tadi jago nanti nih kemangkat gitu ya cuma tidak angkat. Jadi ulo lain mbak diangkat ya kalau ini. Aja deh saya asal kau gabung aja nah.
1: Oke, siap. Ya,
0: Assalamualaikum masuk Putri Jabal Putri Herman lah. Memadan belum pindahnya nih lagi lah.
1: Belum nah, lagi. Ya, lagi.
0: Burika belum juga pindahnya Om Dahan.
1: Belum beliau.
0: Aja gua semua aja di sana.
1: Oke.
0: Siap aja dulu bentar lo. Adik gua semangat selalu lah.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Ica lah. Oke, kalau gitu kita 52 menit lepas dari pukul 22 kita putar lagu dulu yang ku nanti dari Inka Christy dan kalau sempat nanti Jar of My Heart Christina Perry ya. Untuk Fatwa Pujangga kalau enggak sempat jam segini nanti kita putar di jam 11 ya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. I can't take one more step towards you.

Bersatukan informasi dan inspirasi pendengar. Akhirnya Melodi Memory kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jumpa lagi di Melodi Memory esok di jam yang sama. Adit Amin, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah, bagi milenial ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.
1: Aja kamu
2: lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja dan ya bosen Dang lihat berita. Kalau nggak hoax lihat pandemi, semua bikin parno Dang.
2: Ya elah, slow aja kalimat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Penjermasin malam ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: RI dengan esensi buku. Orang-orang biasa adalah sebuah novel karya penulis Indonesia, Andrea Hirata. Buku ini menceritakan tentang perjuangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di desa fiksi yang disebut Blitong, serta menyajikan gambaran tentang pendidikan dan sosial di Indonesia. Cerita berlangsung di Blitong, sebuah pulau kecil di Indonesia dan berfokus pada kehidupan masyarakat di desa kecil Gantong. Pulau ini kaya akan tambang timah, tetapi juga miskin dan terpencil. Andrea Hirata menggunakan setting ini sebagai latar belakang untuk menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang sederhana dan kisah persahabatan tokoh-tokoh utama. Novel ini berpusat pada 4 tokoh utama, Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki impian dan ambisi untuk meraih pendidikan tinggi yang merupakan sesuatu yang tidak umum di desa mereka. Kisah ini mengikuti perjalanan keempat teman ini saat mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka harus menghadapi berbagai rintangan, termasuk keterbatasan finansial, ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan, dan sikap pesimisme yang merajalela di komunitas mereka. Persahabatan yang kuat antara Ikal, Arai, Mahar, dan Jimbron adalah elemen kunci dalam novel ini. Mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain dalam mengatasi kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Persahabatan ini menghadirkan elemen haru dan kehangatan dalam cerita. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Para tokoh utama memandang pendidikan sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan perubahan sosial. Mereka berusaha keras untuk mengatasi rintangan dan meraih impian mereka. Buku ini disajikan dengan unsur humor yang khas dari penulis Andrea Hirata. Humor ini seringkali muncul melalui pengamatan lucu tentang kehidupan sehari-hari di desa, budaya lokal, dan hubungan antar warga desa. Ini memberikan bumbu ringan dalam narasi. Selain fokus pada perjuangan pendidikan, novel ini juga menggambarkan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat di Blitong. Itu termasuk masalah ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan keterbatasan dalam hal sumber daya dan peluang. Buku Orang-Orang Biasa adalah sebuah kisah yang mengharukan tentang perjuangan dan persahabatan di tengah keterbatasan dan tantangan kehidupan. Andrea Hirata menggambarkan gambaran yang kuat tentang kehidupan masyarakat di Blitong sambil menyoroti pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib. Novel ini juga diberi sentuhan humor yang khas dari penulis yang membuatnya menjadi kisah yang menarik dan menginspirasi tentang semangat manusia dalam menghadapi kesulitan. Demikian esensi buku Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
2: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
1: Terus harus gimana lagi?
2: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
3: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
2: Gitu kan enak dengarnya.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Proses untuk menemukan informasi dan inspirasi pendengar 50 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah, hanya perjumpaan kita di Banjarmasin malam. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ada di tiap pamit. Sampai jumpa.

Renungan malam Salmon dan Hiu. Pada menu ikan masakan Jepang, ikan salmon akan lebih enak untuk dinikmati, apalagi ikan tersebut masih dalam keadaan hidup saat hendak diolah untuk disajikan, dan jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ikan salmon yang sudah diawetkan dengan es. Itu sebabnya para nelayan Jepang selalu memasukkan salmon tangkapannya ke suatu kolam buatan agar dalam perjalanan menuju daratan, salmon-salmon tersebut tetap hidup. Meski demikian, pada kenyataannya, banyak salmon yang mati dalam kolam buatan itu. Agar salmon-salmon tersebut tidak mati dalam perjalanan menuju daratan, nelayan Jepang memasukkan seekor hiu kecil di dalam kolam buatan itu. Sungguh kreatif. Hiu kecil yang dimasukkan ke dalam kolam buatan itu memaksa salmon-salmon terus bergerak agar tidak sampai dimangsa si hiu kecil. Akibatnya, banyak ikan salmon yang tetap hidup dan jumlah salmon yang mati justru menjadi sangat sedikit. Dari hal tersebut dapat kita amati bahwa diam dapat membuat kita mati, bergerak dapat membuat kita hidup. Lalu apa yang membuat kita diam? Saat yang membuat kita diam adalah tidak ada masalah dalam hidup, dan saat kita berada dalam keadaan nyaman. Situasi seperti ini kerap membuat kita terlena. Begitu terlenanya sehingga kita tidak sadar bahwa kita telah mati. Yang membuat kita bergerak adalah masalah, tekanan hidup, dan tekanan kerja. Saat masalah datang, secara otomatis naluri kita membuat kita bergerak aktif dan berusaha mengatasi semua pergumulan hidup itu. Tidak hanya itu, kita menjadi kreatif dan potensi diri kita pun menjadi berkembang luar biasa. Jangan lupa bahwa kita akan bisa belajar banyak dalam hidup ini bukan pada saat keadaan nyaman, tapi justru pada saat kita menghadapi badai kehidupan. Jadi perlu disyukuri kehadiran suatu masalah dalam kehidupan kita akan terus memaksa kita untuk bergerak dan tetap survive.

Banjarmasin Malampung. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan kami akan kembali mengudara besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Mancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, selama seluruh kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat berpisah. Selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali membersamai Anda di Banjarmasin pagi hari ini untuk 9 Oktober ya, di hari yang penuh dengan berkah insyaallah, hari Jumat di hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat pendengar ya. Dan hari ini mari kita awali dulu ya untuk informasi azan subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Sudah berkumandang tadi di jam 4:49 waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi Anda kaum muslimin, kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita awali juga pagi hari ini pendengar dengan pengaji Quran Surah Al-Furqan ayat 10 yang dibacakan oleh Rahmadi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan, satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan, karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410. Rus 1.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kita kembali berjumpa ya di hari yang penuh dengan berkah hari ini. Insyaallah hari Jumat 9 Oktober 2026. Di acara kita pagi ini, Kuliah Subuh ya, program kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan insyaallah di hari ini pendengar, kita tentunya akan membahas topik yang menarik ya. Dan hari ini cukup sangat relate gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu adalah air pendengar. Dengan topik di hari ini adalah makna air perspektif Al-Quran. Silakan Anda bisa mendengarkan siaran di hari ini ya di FM 97.6 MHz, dan juga bisa menyaksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin, maupun juga streaming RRI Digital atau juga di rri.co.id. Dan pagi hari ini sudah terhubung bersama Mada di Zoom meeting ya, ada Ustadz Najib Irsyadi M.Hum. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Ustadz?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Selamat insyaAllah ini.
0: InsyaAllah ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz ya sudah memberikan meluangkan waktunya ba'da subuh kita untuk berbagi sharing ilmu kembali bersama dengan para pendengar kita. Nanti kita juga ajak ya Pak Ustadz ya, mungkin ada yang mau bergabung berdiskusi bersama kita, silahkan di 0511325162 dan juga di nomor WhatsApp kita 0811511410. Baik, Ustadz Najib, silahkan untuk bisa mukadimah dulu, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi yang penuh barokah ini, di hari Jumat yang mulia ini, kita insyaAllah akan sedikit mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana akan kita bahas mengenai makna air dalam Al-Quran. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentang air ini tentu sesuatu hal yang tidak jauh dari kehidupan kita. Bahkan kita tidak bisa hidup tanpa ada air tersebut. Bahkan kita sendiri bisa hidup, bisa terlahir ke dunia ini karena ada setetes air. Jadi makna air ini bagi manusia adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, dan tentu saja harus kita jaga dan kita muliakan air tersebut. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sedikit membahas bagaimana Al-Quran berbicara tentang air. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering memandang air itu hanya sekedar untuk minum, ya, untuk mandi, untuk mencuci ya, untuk memasak, atau untuk pertanian, untuk kebun. Tapi sebenarnya lebih dari itu, Al-Quran banyak berbicara mengenai air ini. Al-Quran bicara tentang air ini dalam beberapa ayat. Tentu saja ini tidak sekedar hanya berbicara masalah air untuk ya tadi kehidupan kita yang sifatnya sehari-hari ya. Tapi Al-Quran juga banyak berbicara tentang bagaimana makna air itu bagi kehidupan manusia. Nah, misalkan kita lihat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam yarul ladhina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Disana ada dikatakan وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan telah kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu minal ma, dari air. Afala yu'minun, maka tidakkah mereka beriman. Nah, kemudian ini ya, sesuatu apapun, kula syai, baik ada yang di langit maupun yang di bumi, itu terjadinya dari air semua. Ini begitu penting kehidupan manusia ya, yang memerlukan air. Misalkan kita lihat, para mufassir menjelaskan makna ini, bahwa air ini adalah sumber kehidupan manusia. Dari air manusia diciptakan, dari air dia berkembang dan tumbuh. Bahkan nanti ya, dia akan kembali itu menjadi air, itu bersatu dengan air nanti. Nah, meskipun di tanah itu tempatnya di tanah ya, tapi di tanah itu kalau tidak ada air dia juga akan mati. Tanah yang bisa dijadikan tempat kembali ya, itu adalah tanah yang di sana ada kehidupan. Itulah di antara pasir. Ada juga yang menyebutkan bahwa kehidupan manusia ini bisa berjalan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ini karena ada air tersebut. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard. Jadi adanya kehidupan di langit, kemudian kehidupan di bumi ini adalah karena dari air tersebut. Nah, misalkan di langit kita lihat ya, ada awan yang menurunkan hujan ya. Kalau kita lihat awannya atau setelah hujan itu kadang cerah sekali. Jadi kehidupan di langit pun akan terasa indah, terasa nikmat kalau ada air. Coba bayangkan misalkan ya, panas terus. Itu kita lihat langit pun sudah nggak enak itu. Nah, terasanya panas mana itu ya, itu kita nggak bisa menikmati. Yang bisa kita nikmati adalah biasanya yang cerah ya. Itu biasa habis hujan itu cerah itu. Nah, jadi kehidupan-kehidupan di langit pun belum nanti ada misalkan ya burung-burung itu, kalau kepanasan nggak ada di sana burung. Kemudian juga kita lihat dalam penafsiran Qurasy Shihab ya, bahwa air ini salah satu ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa kita jangan sampai ya menyia-nyiakan air tersebut. Karena airnya begitu penting bagi kehidupan manusia. Air ini bukan benda mati. Nah, ini penting ya. Air ini bukan benda mati. Nah, dia juga punya kehidupan. Ya, kehidupan. Dia bisa berjalan, dia bisa memberikan nutrisi, bisa memberikan apa? Bisa menjadikan hewan tumbuh berkembang, apalagi manusia ya, tumbuh-tumbuhan. Itu karena ada air ini, dia punya punya roh, punya kehidupan, bukan sesuatu yang mati. Kalau kita bayangkan ya, misalkan ini ada ya benda ya, tapi benda hidup. Nah, kalau kita perlakukan dengan sewenang-wenang, tentu dia marah. Tentu dia marah.
0: Betul.
1: Makanya kalau kita menggunakan air, biasanya mungkin pas apa kita lah ya, hemat air gitu kadang-kadang lah. Nah, gunakan air secukupnya, gunakan air dengan bijak, karena air ini adalah benda yang hidup dan sumber kehidupan, dan juga dia tanda daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan ulah bersama itu ya, airnya salah satu dari tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memperlakukan tentara atau ayat Allah Ta'ala dengan baik, dia akan bersahabat dengan kita. Tapi kalau kita ya menyia-nyiakan ya, tidak bijak menggunakan, dia akan marah. Kalau sudah marah itu ya tentu saja nanti banyak akan terjadi musibah. Ya. Kemudian di ayat Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 164, "Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'im fa ahya bihil ardha ba'da mautiha." Dan Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi yang telah mati. Nah, jadi awalnya memang bumi ini diciptakan, ya ketika awal diciptakan tuh dia gersang,
0: Oke.
1: dia gersang. Kemudian Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini menjadi hijau itu karena Allah turunkan air juga di dalamnya. Ini makanya fa ahya bihil ardo ba'da mautiha. Kita lihat memang ya, misalkan ini ada fenomena yang uniknya di Arab Saudi sana kan memang terkenal dengan gersang ya, pasir. Tapi kita lihat di sana ternyata sekarang ini sudah menghijau. Nah, karena apa? Karena banyak ditemukan sumber-sumber air. Sehingga di sekitar sana tumbuh-tumbuhan ini ya begitu lebat ya, hijau sekali. Karena ada sumber air ditemukan. Dulu memang kalau nggak ada air ini ditemukan ya gersang sekali. Tapi sekarang itu kita lihat agak berubah ya, agak berubah. Nah ini penting, Allah menciptakan ya benda yang mati ya, bumi yang mati, kemudian Allah hidupkan dengan air itu, maka nanti tumbuhlah ya, ada namanya kehidupan di sana, ada tumbuh-tumbuhan. Kalau sudah ada tumbuh-tumbuhan, hewan itu mendekat, manusia mendekat. Nah, lalu sana timbul kehidupan di sana.
0: Kehidupan.
1: Ya. Kemudian juga ya. Ya, kadang kita ini ya ya ketika ada air itu kita ini kadang banyak mengeluh. Kadang ada air mengeluh ya. Apa kebanyakan air juga mengeluh. Nah, ya. Itu kebanyakan mengeluh kita. Padahal ini nah, salah satu yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Arab ayat 57 ini, air itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'anzalna bihi al-ma fa'akhrajna bihi min kulli thamarat. Kita bayangkan ya, seandainya tidak ada air, tentu tidak ada kehidupan, tentu tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan. Bahkan kita pun, bahkan kita ya bisa mati juga kalau nggak ada air itu. Sanalah pentingnya kita ini menghargai air, karena airnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ada air ya, maka siklus kehidupan manusia ini akan tumbuh, akan berkembang. Berkembang. Misalkan kita lihat ya di atas sana ada angin ya, kemudian angin membawa awan, nanti awan turunkan hujan, hujan ini kemudian ada air turun ya, kemudian air ini dia masuk ke dalam tanah, nah, dalam tanah kemudian dia memberikan nutrisi gizi kepada tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan nanti bisa menghasilkan buah-buahan, buah-buahan nanti dimakan oleh hewan, dimakan oleh manusia. Nah, dengan tadi tumbuh-tumbuhan maka manusia bisa tumbuh berkembang. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Kita mungkin tidak merasa, tidak sadar kita ini hidup dengan adanya air yang kita konsumsi setiap hari. Semuanya dari air ya, tumbuh-tumbuhan, padi itu dari air. Bayangkan aja kalau nggak ada air ya, buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi hewan ini ya, daging-daging itu ya, kalau nggak ada air ya kita nggak bisa merasakan daging hewan itu. Oleh karena itu ya, Allah jelaskan juga bahwa ya fungsi air ini dia ada dua ya, fungsi secara material, ada fungsi secara spiritual. Secara fungsional materi, air ini bisa menghidupkan, menghidupkan tanaman ya, menghidupkan produk manusia. Nah, tapi di lain pihak juga air ini berfungsi sebagai spiritual, bahwa air ini merupakan rahmat dan kekuatan, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita hargai. Kemudian juga di ayat ini dijelaskan bahwa tadi ada kehidupan apa namanya bumi yang gersang mati kemudian hidup kembali. Di sanalah seperti kehidupan di dunia ini. Kita setelah hidup kemudian mati ya, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada fungsi spiritualnya, bahwa mengingatkan kita akan kebangkitan ya, setelah kematian itu. Nah, ini tentu saja ada peran-peran di sana ya. Nah, misalkan itu semacam tamsil bahwa bumi yang sudah mati pun nanti bisa Allah hidupkan kembali. Nah, begitu juga manusia, setelah dia meninggal dunia. Nah, nanti ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini,
0: Iya, oke.
1: yaitu kehidupan di akhirat nanti. Nah, yang penting juga ya, dalam ayat Al-Quran, misalkan dalam surah Al-Furqan ayat 8, tadi kan fungsi air adalah untuk kehidupan manusia. Lebih dari itu, air sebagai sarana bersuci. Nah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit yaitu air yang suci. Nah, ini penting nih ya. Kenapa digunakan kata tahur? Ini suci. Air itu dia punya roh ya, punya jiwa, dan dia bisa menyucikan. Nah, bisa menghilangkan najis. Bisa digunakan untuk minum. Dia suci, dia bersih. Sesuatu pun yang kotor, yang najis, itu ketika dengan air menjadi suci kembali, menjadi bersih kembali. Misalkan kita mandi dengan air, berwudu dengan air, gak mungkin kita mandi dengan, misalkan dengan batu kan gak mungkin lah.
0: Iya, Pak Ustaz.
1: Dengan air,
0: Oke.
1: ya, gak mungkin dengan daun misalkan lah, gak bisa. Dengan air kita bersuci ya, mandi menghilangkan najis, kemudian kita berwudu itu dengan air. Karena air sifatnya suci lagi menyucikan.
0: Menyucikan.
1: Wa anzalna minas sama ma'an tahura. Jadi karena ini bersih ya, dia suci, maka sesuatu yang suci itu ya bisa menghilangkan najis ya. Dan
0: Baik.
1: itu yang kita minum. Nah, yang kita minum ini adalah sesuatu yang suci. Ya. Bukan yang sesuatu yang najis, bukan. Dia suci ya, bisa untuk minum, nah bahkan untuk ibadah pun ya, untuk ibadah itu perlu dengan air. Itu untuk berwudu misalkanlah, kenapa kita nih misalkan mau sholat itu berwudu ya dengan air. Nah, tentu saja ini punya dimensi ya, simbol yang unik lah, bahwa ya misalkan kita apa namanya, ini ada buang buang apa angin misalnya. Nah, kita harus wudhu lagi. Wudhunya membersihkannya bukan kita membersihkan bokong kita, tapi dengan kita berwudhu kembali. Kan kita semestinya kan kalau kita misalkan di sana buang air itu kita bersihkan.

0: nggak bisa kita dengan sesuatu yang ya yang lain lah, nggak bisa kita dengan air, meskipun ada istilah dengan tayamum lah, dengan debu itu pun kalau tidak ada air ditemukan. Nah, tapi kalau ada air kita tidak boleh menggunakan debu itu,
1: Iya.
0: bertayamum itu nggak boleh kalau ada air, kecuali
1: Mengutamakan
0: tidak ada
1: air ya.
0: air ya, yang kecuali ada air.
1: Okay.
0: Nanti kalau kalau misalkan kita nggak menemukan air ya, kita berwudu dengan pakai debu ya, dengan tayamum, nanti misalnya ada air datang, itu tidak sah, akan batal tayamum kita, maka kita wajib mengulang, yaitu menggunakan air itu. Ini pentingnya air bagi kehidupan dan bagi ibadah kita ya. Kemudian juga nah ini juga pentinglah dalam soal Waqi'ah ayat 68 sampai 70, Allah ingin menanyakan kepada kita, afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Pernahkah kamu perhatikan tentang air yang kamu minum? Kan Allah kan ingin mengajak kita diskusi nih, berpikir ya. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun. Apakah kamu pernah memperhatikan air yang kamu minum sehari-hari? Kita kan mungkin gak sadar lah, gak sadar bahwa ya kita minum, minum aja sudah, mandi mandi sudah. Padahal ya nih, antum azzatumuh minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kamu yang menurunkan air tersebut dari awan atau kami yang menurunkan? Ini kita sering lupa ya, bahwa ya satu teguk air yang kita minum itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya nih, misalnya ada air misalnya ini saya minum nih. Satu kali teguk ini, nah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syariat kita ya, sunnah Nabi SAW itu ketika kita mau minum ini ya kita ucapkan bismillah dulu ya, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kita satu kali teguk saja itu kita ucapkan alhamdulillah. Nah, jadi bismillah alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: bismillah alhamdulillah. Itu begitu pentingnya, itu Nabi mengajarkan gitu ya. Mengajarkan seperti itu. Setiap kita minum kita awali dengan bismillah ya. Kemudian setelah minum itu ucapkan alhamdulillah. Ini kita mengamalkan ayat ini bahwa kita ya menyadari bahwa air yang kita minum ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Seandainya kita tidak bisa minum ya, atau tidak menemukan air minum, ya tentu kita akan bahasa itu ya tidak bisa hidup ya, tidak
1: Iya.
0: bisa hidup. Tentu saja kita nanti ya kalau nggak ada air bagaimana kita hidup?
1: Iya.
0: Nah, kita mungkin ya di tempat kita mungkin air ini melimpah ya,
1: Iya.
0: melimpah. Bayangkan saja nanti ketika misalkan kita ini kekurangan air, kan siapa tahu ya kita nanti berada di satu tempat yang itu susah menemukan air. Tentu saja kita nih akan merasa, oh dulu kita nih ya
1: Nikmat
0: sering
1: banget
0: menyanyiakan
1: ya.
0: air, ya nikmat banget nih. Oh nggak ada air terasa berat banget
1: Iya,
0: ini, susah
1: iya.
0: banget ini ya. Dulu kita ada air enak, cuman kita kadang menyanyiakan, nggak menghargai, nggak mensyukuri. Nah itu, jadi kita ini disuruh berpikir ya, suruh kita apa namanya memperhatikan air yang kita pakai sehari-hari ini, bahkan yang kita minum pun kita disuruh untuk memperhatikan. Karena kita sering lupa ini ya, bahwa air yang kita minum maupun satu teguk itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul, betul.
0: Belum lagi nanti ya ketika ada ya mungkin di air sungai ya, kemudian air dari pegunungan. Ini harus kita hargai ya, harus kita hargai. Dia biarkan saja dia mengalir sesuai sistemnya ya, jangan kita ganggu, jangan kita ganggu. Misalkan di air di pegunungan gitu ya, dia sudah ada ekosistemnya. Dia mungkin ya apa namanya mengalir ya, kemudian dia menyerap air di tanah. Jangan kita ganggu. Kita ganggu misalkan kita tebang pohon-pohonnya ya,
1: Iya.
0: kita keruk ininya. Nah ini mengganggu dia ya. Kalau mengganggu
1: Ekosistemnya nih.
0: itu, iya dia marah. Dia marah. Kita sia-siakan, kita buang-buang air. Dia mungkin marah nanti. Dia nggak mau lagi dengan manusia itu. Ya misalnya di satu wilayah ini, ya dulunya air melimpah, tapi karena menyia-nyiakan, tidak menghargai, nanti air nggak turun lagi, nggak datang lagi air. Baru merasakan.

0: atau nanti airnya pun marah ya. Marah nih dia bisa banjir, nanti bisa apa namanya tsunami gitulah datang-datang itu. Kemudian apa namanya banjir sungai misalnya lah gitu, itu merupakan dia air marah, itu pasti dia terganggu. Nah, pasti dia terganggu. Ya itulah kita kadang ini kurang menghargai, padahal ini airnya merupakan nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang sampai kita menyanyiakan. Nah, karena kita minum, bahkan kita nih ya, kalau kita merasa kita nih pun, mohon maaf ya, kita nih diciptakan, kita nih ada karena ada air itu, setetes air itu. Nah, dari ayah ibu kita itu pun dari air. Nah, jadi kita nih mulai sudah ya dari apa namanya di rahim pun sudah dari air. Sampai kita hidup ini perlu air. Nah, makanya dalam Al-Qur'an itu juga disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak ekosistem yang sudah ada. Kita dilarang untuk mengganggu kehidupan di dunia ini ya. Ada nanti kehidupan alam itu dia sudah ada itu. Nah, ada kehidupan hewan ini sudah ada, termasuk air ini. Dia sudah ada ekosistemnya. Jangan kita ganggu. Tapi kita pelihara sebagai kita khalifah fil ardi, sebagai penjaga ya, sebagai pimpin di muka bumi ini, manusia yang dia beri amanah, maka kita wajib menjaga itu yang sampai merusak. Jadi saya kira itu dulu pengantar yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah kalau diskusi ada pertanyaan lain.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Ustadz, luar biasa hari ini ilmu dan juga sharingnya ya. Banyak sekali makna air dalam perspektif Al-Quran kita hari ini ya. Baik pendengar, silahkan untuk bisa bergabung bersama kami di 0511-325-1562. Sepertinya sudah ada yang menelpon, kita angkat dulu Pak Ustadz lah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggi, apa kabar Mama Putri, Bu Haja Salasia?
2: Alhamdulillah, wassalamualaikum.
1: Alhamdulillah, Enggi, silahkan Mama Putri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cukup.
0: Enggi, silahkan.
2: Cukup banyak tuh paparan Mas Ustadz tadi. Karena mengenai air, jadi seorang kampung tuh Pak Ustadz banyu aja kan, jadi lah anu musim wajah ini Pak Ustadz banyu ini masuk. Jadi berharga benar, harga benar anu banyu nih Pak Ustadz. Malah larang. Jadi saya wadah anu tuh kalau ngiring tuh anu aku lari tuh aja. Nah ini anam sampai
1: betul,
2: 7. Nah berduit benar orang yang menjual banyu nih. Nah karena anu merlukan banyu. Karena jadi yang tadi samuannya banyu. Nah beudu, menginom, samuan pang, air tuh. Karena itulah yang perlukan. Kita sehari aja kada kawa tanpa air. Nah, jam sehari sejam kan. Nah, harus minum, makan pakai banyu juga minum pakai air. Semuanya tuang kada
0: WC.
2: Kada kawa lapas daripada air. Itulah kehidupan. Seakan-akan jadi ulun hidup tuh tanpa air kada mungkin hidup. Nah, itu tuh. Nggih. Jadi kehidupan tuh tadi jar kawan ulun kalau kada ada air mun tuhan hidup makan jar kada makan jar hidup. Nah, itulah yang lagi jar ulun.
1: Mun makan tahan jangan cak lah, mun minum ni kan kalau ditahan rancak lah.
2: Makanya tu ada yang bilang minum ni utama, paling utama bang. Nah warung-warung tu kenapa ya kadang jual banyu je lah deh. Banyak aja tu nanti ada minuman lah. Mun makan ni jarang, asal minum aja je sudah. Bagaimana kita tu kadang orang kadang mengerti artinya banyu itu nah. Arti akan pada aja yang tadi bagus mana banyu ni istilahnya tu panca kehidupan. Tanpa banyu kada mungkin hidup kita. Nah itulah. Jadi harusnya tuh baik, lon banyak kadang tuh lah dicamar-camarakan lah banyak kadang kian lah di sini banyak yang mah anu tuh apa yuk mah racun iwak tuh nah. Jadi banyak tuh kalau di dalam sungai tuh madae kami ini kan ada sungai. Jadi ngalih bener tuh mang inom macam asar asar kada nyaman
1: banyak tuh kalau itu nah. Pakai sedar racunnya tadi tuh mau putri lah.
2: Berbahaya bener tuh.
1: Betul. Enggih.
2: Orang mentahu jangan gitu. Satu kan iwaknya matian. Dua lagi manusia kakak tujuh bakas banyak itu. Nah bagaimana Ustaz mata sih gitu tuh orang kada tahu kah atau orang apa kah itu nah. Terima kasih. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Putri Bu Haja Salasiah di Anjir lah beliau. Dan ada lagi yang bergabung di belakang Mama Putri, ulun tampung dulu Pak Ustadz lah izin nggih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enggih Pak Idham, suara kita pinter looping nih pinanya suara.
3: Anu dapatnya kabut asapnya rakungan satu jarak.
1: Ya Allah, hai. Enggih, silakan Pak Idham.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini subuh ini bagus banget temanya ini nah. Air dalam perspektif Al-Quran. Jadi ini mohon izin Ustaz mengangkat surah Al-Anbiya ayat Al-Anbiya ayat 30. Yang terjemahannya itu, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada beriman. Nah ini mohon pencerahan Ustaz antara hubungan antara air, hidup dan iman. Nah ini kira-kira apa hubungannya itu nah. Karena di surah ini tiga unsur itu kan. Nah kedua ada lagi di dalam surah kedua ini ada dalam surah kerja apa lagi namanya cari nah. Jadi itu aja dulu.
1: Itu
3: lalu
1: aja
3: pengalaman
1: dulu.
3: Pengalaman waktu kami kuliah di Australia itu kan banyu ini tapi ada Ustaz. Padahal banyu banyak aja bang, cuma di WC itu kan ada banyu.
1: Kalau di luar negeri inilah.
3: Dari apartemen itu membawa banyu itu di botol aqua. Padahal banyu itu kesumpah kami.
1: Iya.
3: Lalu ada satu hari katanya kita bawa banyu. Pas baru sakit. BAB ya, di WC. Tadi ada banyu ada dok, ada tisu. Nah lalu pasnya dipakai di tisu. Itu misalnya kepada anu sumpalakannya pulang ke lubangnya kan. Jadi juhur kada sembahyang di kampus, kada sembahyang boleh bisa kada nyambung. Ya betulah boleh aja kira-kira salat juhur abang biasa di apartemen kan karena boleh kesumpalan.
1: Ini apalagi anulah situasinya nih yang di mungkin minoritas agama kita misalnya kayak itulah.
3: Jadi minoritas itu jadi anu pandan apa tuh? Jadi orang tuh kada diherani orang kita anak bodo aja
1: anak sembahyang mencari banyu.
3: Mencari wadah bodo aja ngalih banget.
1: Baik,
3: karena yang kedua di nah ini ada yang kedua nah. Yang kedua ayat sebagai bukti kekuasaan dan tauhid Allah. Ini di surah Al-An'am ayat 99. Jadi ini apa siklusnya itu sempurna menurut ayat ini kan. Cuma wah ini sebenarnya terganggu banget. Baik banget jadi awan. Awannya hilang di atasnya kerja lagi.
1: Kalau
3: kena awan itulah
1: modifikasi cuaca baik.
3: Nah siap, itu aja. Ustaz salah hilap mohon maaf. Terima kasih Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ayahanda Ida Hamsyah ya. Ada lagi yang ingin bergabung di WhatsApp sepertinya ya. Dari Pak Muas di nelpon sama Bunda Rosita. Oh, mungkin terputus kali ya. Nah Bunda Rosita, wah baik silakan ditelepon ulang ya. Ada bacain juga yang di YouTube ya Pak Ustadz ya. Dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan bagaimana air digambarkan di Quran ini sebagai balasan bagi mereka yang masuk surga, surga yang mengalir di dalamnya yang menjadi impian bagi orang yang beriman dan bertakwa. Semoga kita semua masuk surga bersama dengan Rasulullah, para nabi, orang saleh dan semua orang yang kita cintai. Amin ya. Daerah kita terutama Banjarmasin terkenal sebagai kota air, Pak Ustadz. Amuntai banyak daerah rawa yang digenangi air, bahkan tiap tahun dapat kiriman air dari Tanjung dan Balangan. Semoga air ini menjadi keberkahan, ujar beliau. Amin. Baik, tiga pertanyaan ini dulu Pak Ustadz kita tampung ya. Nanti kita akan jawab dan kita akan diskusikan kembali. Tapi Pak Ustadz jangan kemana-mana, pendengar dan pemirsa juga tetap bersama kami. Kita akan jeda sesaat. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin.
4: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
3: Banjarmasin pagi ini.
4: Lihat subuh Pro 1 FM.
5: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di program Kuliah Subuh. Kita masih dengan tema makna air perspektif Al-Quran bersama dengan narasumber Mada dan Ustadz Najib Irsyadi M.Hum. Pak Ustadz masih bersama Mada ya. Kita coba untuk berdiskusi, tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik sekali untuk kita bisa perbincangkan di pagi hari ini. Dari Ibu Hajah Salasiah, dari Mama Putri ya. Mungkin lebih pertanyaannya ini, mematii Ewok dengan racun di air, yang kita tahu bahwasannya air ini juga dipakai untuk berbagai kebutuhan lainnya ya Pak Ustadz ya, minum ya, ataupun hal-hal lainnya. Silakan Pak Ustadz, seperti apa ini?
6: Ya, nah ini kita perlu tadi menghargai air ya, biarkan air mengalir secara natural. Dia punya sudah sistemnya masing-masing. Ya, jangan kita ganggu ya. Bahkan ikan ya atau hewan-hewan di sekitar di sungai dan air itu juga perlu air yang bersih, perlu air yang sehat.
5: Betul.
6: Ya kalau kita tambah dengan racun atau bahan-bahan yang membuat dia mati gitulah, nah itu kita tidak menghargai, ya mengganggu. Apalagi sumber kita juga kehidupan kita manusia perlu dengan sungai, perlu dengan air, ya. Jadi tidak hanya hewan aja terganggu, ya. Manusia juga terganggu dengan itu. Nah ini pentingnya kita kesadaran ya manusia bahwa ya kita ini menghargai air tadi ya. Kita mungkin ya di sini melimpah air, kita kurang menghargai ya. Tapi nanti suatu saat kalau kita kekurangan air seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, kita mahal, air ini mahal.
5: Iya betul.
6: Jadi mahal. Jadi kita nih ya kurang bersyukur gitu ya, kurang bersyukur. Nanti ketika air susah, air mahal itu baru sadar kita nih pentingnya menghargai air itu. Nah, orang bahari kan bilang walaupun kita nih berwudu di lautan yang luas, tetap kita gunakan air secukupnya. Walaupun melimpah airnya itu ya, melimpah selautan itu, nah, tetap kita berwudu harus dengan air yang secukupnya. Ini falsafah hidup kita ya, bahwa kita digunakan air dengan bijaksana ya, kemudian dengan hemat juga. Jangan sampai kita mengganggu kehidupan. Biarkan air ini ya dia mengalir sesuai ekosistemnya. Jangan kita ganggu. Kalau kita mau ya nangkap iwak lah, biasalah gunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
5: Ramah lingkungan.
6: Lingkungan ya, jangan sampai mengganggu kehidupan, kehidupan air, kehidupan ikan itu. Jangan sampai ya. Kadang manusia ini saya bilang itu serakah. Ya, serakah. Jadi maunya yang instan, yang cepat, tapi dia tidak sadar itu mengganggu. Nah, mengganggu kehidupan. Saya bilang tadi air itu punya dia punya jiwa itu, air itu hidup itu. Nah, kalau nanti kita ganggu ya, dia akan marah nanti.
5: Iya.
6: Nah, akan marah. Marahnya bisa dia berlebihan ya, menjadi bencana atau dia malah hilang. Akan kekurangan.
5: Iya.
6: Itu yang repot adalah manusia.
5: Betul.
6: Baik. Untuk Pak Idham Syah tadi ya.
5: Iya, Pak Idham Syah selanjutnya ya. Al-Anbiya ayat 30 okay. Antara bagaimana air, hidup dan juga iman. Terus ketika di luar negeri tadi seperti apa, dan juga Quran surah Al-An'am ayat 99.
6: Ya. Quran surah Al-Anbiya ayat 30 ini ya, wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Nah, ini di awal itu Allah apa gambarkan bahwa kehidupan manusia, nah ini awalnya adalah dari kehidupan langit dan bumi. Langit dan bumi ini pun ya kalau kita gabungkan ada yang munasabah ayah lah. Nah, itu juga terjadi karena ada air itu. Mungkin kalau ke teori sains ya, bahwa semua kejadian langit dan bumi juga ada unsur airnya juga. Bahkan bumi ini asalnya dia mati ya, dia gersang. Ketika diciptakan tuh dia gersang, dia belum ada tumbuh-tumbuhan, belum hijau. Nah, tapi karena Allah turunkan air, nah lalu bumi ini menjadi tumbuh, menjadi hijau. Setelah menjadi hijau, di sana ada kehidupan, kehidupan hewan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada kehidupan manusia. Kalau yang waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Asalnya dari air semua. Ya. Kita manusia dari air. Hewan itu dia tumbuh karena juga dia memakan tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini bisa tumbuh karena ada air. Tumbuh-tumbuhan ini dia dari tanah, dia perlu tanah. Nah, tanah ini bisa tumbuh, bisa subur, harus ada air. Jadi air ini segala sesuatu yang bisa yang menjadikan tumbuh perkembangnya sesuatu. Kan jadi kita ini kan semestinya bahkan ya nutfah yang orang tua yang menjadikan kita itu ya, itu juga dari saripati tumbuh-tumbuhan. Orang tua kita kan makan apa nasi ya, dari padi, kemudian makan tumbuh-tumbuhan, sayuran kan, buah-buahan, itu semuanya dari tanah. Tanah itu dari air semua. Jadi kita hidup ini, dan kita bisa hidup berkembang, tumbuh berkembang, ini dari air. Afala yu'minun, ini pertanyaan yang sifatnya mencela, ya. Kan awalam yarul jina kafaru, mereka tidak beriman, ya. Afala yu'minun, maka sudah diberikan tanda-tanda, ya, bahwa segala sesuatu dari air. Siapa garang yang bisa menurunkan atau siapa? Itu hanya Allah Ta'ala, Tuhan. Nah, enggak mungkin manusia atau makhluk ini bisa menjadikan sesuatu hidup dengan air, itu enggak mungkin, kecuali itu ada ya kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka sudah diberikan tanda-tanda apa nama kekuasaan Allah Ta'ala. Maka apakah mereka yang tidak beriman tadi tetap tidak mau beriman? Nah, ya, semestinya kan sudah diberikan tanda-tanda, diberikan penjelasan, semestinya orang tuh mau berpikir. Nah, berpikir dan kemudian mengimani.
7: Iya, baik.
6: Tapi dalam ayat ini juga disebutkan bahwa nah ini tadi apa namanya tidak beriman ini kadang-kadang banyak orang kafir yang tidak apa namanya meyakini adanya kehidupan setelah alam dunia ini.
7: Alam dunia.
6: Ya, jadi hidup dunia ini sudah selesai. Nah, kadang keyakinan mereka sudah finish, jadi sudah meninggal dunia, sudah selesai kehidupan, nggak gitu ada ya lagi pertanggungjawaban, habis sudah. Padahal tidak itu, ya, ada lagi nanti kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kemudian untuk yang di luar negeri yang ya susah ya untuk air ya, karena memang ya di luar itu kadang air ini ya. Ya tadi saya bilang kita kan beda mungkin lah, beda. Kita nih bersuci mandi itu dengan air.
7: Iya.
6: Nah, karena memang air banyak di tempat kita ya. Beda kalau di mungkin di barat itu mereka kadang apa BAB atau itu ya dengan tisu saja.
7: Betul.
6: Nah, jadi tidak apa menyediakan air itu. Ya. Nah, mungkin di sana ada keringanan namanya lah keringanan kalau kita tidak atau susah menemukan air, ya tadi bisa kalau kita apa namanya bersucinya dengan sesuatu yang bersih ya, dengan tisu, dengan apa namanya dengan batu atau daun, itu sebenarnya boleh ya kalau nggak ada air. Apapun kita berwudu ya, berwudu ini kalau nggak ada air itu bertayamum dengan debu. Nanti kalau kita, tapi itu kalau misalnya kita berhadas, kalau pakaian kita ini harus diganti, ya, diganti misalkan bernajis lah pakaian kita, diganti yang tidak najis. Jadi memang simple ya, ada namanya keringanan.
7: Baik.
6: Jadi Islam ini mengatur bahwa dimanapun ya itu bisa apa namanya menyesuaikan. Tapi ya sekali lagi kalau tempat kita kan karena banyak air, memang airnya sifatnya tadi membersihkan, tidak ada yang bisa mengalahkan kebersihan air ini. Pun dengan misalkan dengan tisu lah. Itu kalau kita rasakan kadang masih ada juga kadang apa kata bersihnya. Dan dengan air kita, dengan kita bersuci dengan air itu kadang sudah yakin ini sudah bersih.
7: Betul.
6: Ya. Nah, kemudian tadi di surah Al-Maidah tadi ya, betul. Air ini salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan turunkan air ya kita bisa apa namanya minum. Mm-mm. Kemudian kita bersuci. Nah, itu menandakan ya bahwa kita nih apa namanya memerlukan air, dan air ini siapa garang yang menurunkan? Mm-mm. Siapa garang yang menciptakan? Nah, tentu bukan manusia ini ya. Ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
7: Iya, betul. Nah,
6: dengan itu kita tambah yakin, iman kita tambah yakin bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita hargai. Nah, yang patut kita muliakan. Jadi kita misalnya kita nih wudhu lah atau mandi, itu tolong hargai air itu. Jangan kita buang-buang. Okay. Jangan kita sia-siakan. Itu menghargai itu, menghargai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu iman kita di sana itu. Jadi namanya ya ekoteologi itu seperti itu. Ekoteologi itu alam ini ya, masuk air ini bisa menambahkan keimanan kita. Adanya air, udara itu menambahkan iman kita kepada Allah.
7: Betul.
6: Dengan cara kita menghargai dan meyakini ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Bapak Zainil lah yang muntah tadi. Nah, itu betul. Nah, jadi ketika zaman Nabi pun lah, sana kan ya gurun pasir lah di Arab sana lah. Jadi gersang sana. Jadi orang Arab itu pun kalau menemui air itu kayak menemui emas tuh, Bang. Ya terutama emas tuh, Bang. Sesuai berharga.
7: Saking berharganya ya, Pak Ustadz ya.
6: Makanya itu. Engge. Karena jarang sekali ada air di sana. Engge. Orang mencari air tuh kadang jauh ya. Jauh melewati ya tempat yang gurun lah. Kadang apa namanya di sumur itu, sumur pun kadang bisa habis juga airnya karena tadi saking panasnya.
7: Iya, bujur.
6: Ya. Okay. Nanti cari lagi sumber air, cari lagi sumur. Nah, nanti ada lagi ya.
7: Iya.
6: Itu kada tiap hari ada ya. Bisa jadi nanti kering. Bahkan dikisahkan tuh ya ada orang Yahudi pun berjual banyu, berjual sumur lawan Nabi.
7: Okay.
6: Saking susahnya mencari banyu itu.
7: Betul.
6: Sampai menukari lawan orang Yahudi. Dan Nabi pun menukari, tapi orang Yahudi ini pintar melarangi. Melarangi karena susah air lalu dilarangi. Sebenarnya ini kada boleh lah, cuman Nabi sabar. Tukari sidin karena untuk kemaslahatan umat. Jadi ketika digambarkan nanti di surga, balasan bagi orang beriman beramal soleh, nanti balasan itu pasti dengan air. Tajri min tahtihal anhar. Surga ada istana, di bawahnya ada mengalir sungai-sungai. Nah, orang Arab tuh kalau sudah ada air sungai itu gembira. Jadi kadang-kadang lagi nang bahasa tuh ada istana, ada rumah, ada itu kurang karena sudah biasa itulah biasa. Kalau yang kada biasa tuh banyu.
7: Sampai digambarkan mengalir air itu ya.
6: Air. Sungai-sungai mengalir sana. Mengalir nih bukan kalau sumur kan kada mengalir lah, ada aja. Kalau mengalir sungai-sungai. Kalau orang Arab tamu sungai itu luar biasa. Bahkan di Mesir pun, karena ada peradaban Mesir itu karena di pinggir Sungai Nil.
7: Betul.
6: Nanti beda dengan yang di gurun sana, enggak ada kehidupan, enggak ada peradaban. Kan ada peradaban itu Mesir itu karena dia berada di pinggir Sungai Nil.
7: Betul.
6: Karena ada sungai mengalir. Misalnya ada pertanian, nanti ada apa namanya kota, ada peradaban di sana. Karena ada air itu, karena digambarkan karena itu di surga itu digambarkan ya istana, kemudian di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai-sungai ini ya sumber kehidupan. Kalau kalau ada sungai itu ya tadi ibu bilang tadi, walaupun kada makan, minum aja itu kan sudah kanyang, sudah cukup.
7: Enggih betul. Ya. Baik ya. Enggih. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak ya, tiga pertanyaan tadi. Ini masih ada waktu lagi, lo izin untuk mengangkat penelpon selanjutnya, sudah ada yang menunggu di WhatsApp, ada Pak Muas. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada.
7: Enggih. Pak Muas silakan, mungkin langsung pertanyaannya ini.
8: Makasih banyak. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mohon izin mengangkat sebuah hadis dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki dengan sisa air perempuan. Hendaklah laki-laki dan perempuan saling menciduk bersama. Hadis Abu Dawud dan Nasa'i, sanad sahih. Yang berikutnya, dengan ulun kaji ulang lagi Ustaz lah, apa namanya, berwudu dengan merupakan sebuah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih.
7: Maaf,
8: pada kubu panjang panjang.
7: Nah, berwudu tadi dengan apa? Pijarpin tadi terpagat pinanya nih. Berwudu dengan
8: berwudu dengan sedikit menggunakan air, maka itu adalah salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulun pernah mempraktekan Ustaz. Ulun cukup pernah kada kawa turun ke bawah tu, kada ambil air wudu, air minum ulun oleh dua tutup botol minumnya SD itu sudah cukup untuk berwudu. Baik. Dan lengkap tiga kali. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz langsung mengkritis.
6: Ya, betul ya, seperti katakan apa Mu'az ini ya, bahwa yang walaupun jenabi lah, walaupun kita ini berada di tengah lautan yang airnya begitu banyak, namun ketika berwudu tetap harus hemat air, gunakan secukupnya. Nah, bahkan ya para ulama menggambarkan ya, kalau kita berwudu dengan air mineral yang ukuran begini ya, ini cukup ini untuk kita berwudu. Cukup ya. Nah, biasanya kan kalau kita lihat orang membuka keran itu kan ya anu benar lah, ibaratnya tuh kencang benar buka keran nih. Ya, itu kalau kita kumpulkan bisa satu ember itu. Nah, kalau kita kumpulkan itu air itu, ya bisa satu ember itu genal itu, ya bahkan banyak lebih. Padahal ujian Nabi ya, Allah menjelaskan segelas air itu cukup. Nah, saking kita nih harus berhemat menggunakan air. Nah, Nabi pun mencontohkan ketika ya mungkin di Arab ketika dulu lah itu mungkin air susah lah. Nah, sehingga Nabi itu hemat sekali air, mengharga air. Satu teko itu pun yang kecil itu sudah cukup ya. Jadi air itu memang digunakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, sedikit kemudian disapukan, diratakan semua. Nah, karena sifatnya air tadi suci lah, lagi menyucikan, walaupun sedikit itu sudah sah. Nah, sudah sah.
7: Baik, siap.
6: Sedikit kemudian diratakan. Nah, ini memang akhlak Nabi ini betul ya. Nabi itu menghargai air. Nah, walaupun Nabi itu sebenarnya ya mungkin ketika itu ada banyak air bisa jadilah, tapi tetap menghargai air itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sampai kita mengganggu kehidupan air itu.
7: Wah, baik.
6: Dengan ibadah kita mandi pun sebenarnya Nabi lah ulama katakan mandi pun dengan ya satu apa namanya itulah satu ember kecil itulah, itu cukup untuk mandi.
7: Betul, okay.
6: Cukup mandi. Ya, saking Nabi ini menghargai air itu.
7: Ya,
6: nanti mungkin satu saat ya Nabi itu kan mungkin visioner lah, kehidupan umat nanti mungkin di Nabi nanti ada kehidupan nanti di manusia ini susah air.
7: Iya.
6: Nah, maka Nabi sebagai contoh, sebagai uswah hasanah, Nabi mencontohkan menghemat air.
7: Oke.
6: Okay.
7: Siap.
6: Jadi kalau kita apa namanya menghargai air kemudian menggunakan secukupnya itu salah satu kita meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul tuh. Ya.
7: Kalau yang satunya tadi gimana tuh Pak Ustadz, melarang mandi dengan sisa air laki-laki atau laki-laki juga yang sebaliknya tadi ya, jangan sisa tapi menciduk bersama, itu seperti apa mungkin?
6: Mungkin ini menggunakan air yang mustakmal ya, yang sudah digunakan. Apalagi apa bercampur antara laki-laki perempuan. Nah, ini mungkin dari antara etika atau adab mandi itu. Nah, jadi kalau kita mandi kita gunakan secukupnya ya, kemudian kalau sisa itu ya kalau sudah digunakan untuk bersuci itu namanya mustakmal sudah. tidak bisa digunakan untuk menyucikan lagi, jadi nggak boleh dipakai lagi. Jadi harus ya tadi jangan kita pakai air yang banyak, nanti terbuang sia-sia karena nggak bisa dipakai lagi. Nah gunakan air secukupnya, ya nanti sisanya harus terbuang tuh. Nanti yang belum dipakai bisa digunakan untuk bersuci lagi. Kalau kita gunakan air sebanyak-banyaknya, habis sudah, nggak bisa dipakai lagi. Nah kemudian juga tadi yang mungkin etika ketika mandi ya jangan bercampur antara laki-laki perempuan karena kan beda ya penggunaan itu.
7: Iya. Baik, mungkin itu bisa menjawab ya. Iya, Pak Ustadz, ini ternyata sudah di penghujung juga ya. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi boleh ya Pak Ustadz, dengan singkat nih. Dari Pak Said Rahman di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan surah Nuh ayat 10 sampai 12 yang berhubungan dengan air, Pak Ustadz ya. Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Bagaimana ini Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan singkat.
6: Itu ketika doa Nabi Nuh ya. Nabi Nuh menganjurkan ya, surah ayat Nabi juga bahwa kita nih kenapa susah air nih karena dosa-dosa manusia. Nah, dosa manusia ya. Oleh karena itu Quran surah Nuh tadi man pak fakutu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, di surah istighfar. Karena dosa manusia ini bisa menyebabkan air ini terhenti turun. Nah, kita disuruh kemudian beristighfar, minta ampun, ya, bertaubat. Nah, dengan taubat tadi yursilis sama alaikum midarara. Nanti Allah apa? Allah turunkan kalau kita istighfar ya, kemudian diterima, itu nanti Allah turunkan hujan kembali. Nah, jadi air ini memang ya tadi saya bilang dia punya jiwa, punya kehidupan. Kalau dia diganggu ya, itu mungkin dosanya karena dosa mengganggu kehidupan air tadi. Ya. Jadi dosa-dosa manusia nih ya tadi bisa mengganggu kehidupan alam itu. Makanya disuruh istighfar. Faqutu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disuruh kita ini beristighfar minta ampun, bertaubat, jangan lagi mengganggu air itu. Nah, minta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian jangan mengganggu itu. Insya Allah kalau kita istighfar, minta ampun, ya, mengakui kesalahan, tidak mengulangi lagi, yursilis sama alaikum midarar. Allah akan turunkan hujan selebat-lebatnya. Nah, dengan hujan tadi, insya Allah akan kehidupan kita akan normal. Ya. Nah, seperti kita sekarang ini, kita ini ya Allah Allah mungkinlah kita ini entah dosa apa kita inilah, dosa apa yang kita kerjakan inilah, dengan alam ini mungkin dosa apa manusia inilah, sehingga Allah ini nggak ngelakuin hujan kita ini. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah ini, ya, ada yang salah sehingga hujan ini terhenti. Nah, ya, Pak Ustadz, ini perlu kita bersama ini.
7: Jadinya apa ya, saling apa nama mengingatkan gitu untuk beristighfar kita minta ampun kepada Allah, kita nggak pernah tahu ya Pak Ustadz ya. Hingga hari ini juga masih terus berdoa ya Allah mudah-mudahan turunkan hujan lagi gitu di wilayah kita karena semakin
6: itu penting kita menyadari ini dosa apa yang kita kerjakan dengan Allah Ta'ala, dengan alamnya juga apa dosa kita ini. Baik. Ya itu penting tuh ya, karena tadi ada kita istighfar sudah ya, kemudian kita bertaubat tidak mengulangi lagi, insya Allah akan hujan turun.
7: Insya Allah.
6: Tapi kalau kita taubatnya kadang masih ya kadang masih mengulang lagi ya itu nanti kembali lagi seperti itu ya.
7: Baik. Pak Ustadz, ini waktu juga membatasi kita. Minta maaf sekali untuk para pendengar dan juga pemirsa mau yang gabung lagi sama kita. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan masih bisa bergabung bersama dengan Ustadz juga. Sedikit Pak Ustadz, closing statement, kesimpulan untuk kita di pagi hari ini. Singkat silahkan Pak Ustadz.
6: Saya kira kehidupan air ini luar biasa ya. Dari Al-Quran sudah menggambarkan air ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air ini merupakan sarana kehidupan kita ya, air merupakan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air juga merupakan sarana kita untuk bersuci ya. Oleh karena itu kita sebagai manusia ya, sebagai khalifah fil ardi, sebagai pemimpin dunia ini ya, kita berkewajiban untuk menjaga amanah ini karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Air ini, air kehidupan alam semesta ini ya, dia sudah ada ekosistemnya, boleh kita manfaatkan, cuman jangan kita rusak. Nah, insya Allah kalau kita menghargai, kita menjaga nanti alam ini akan memberikan kemanfaatan kepada kita, ya. Sehingga dengan itu kita bisa hidup damai, nyaman, ya. Sehingga kita untuk ibadah ini juga semakin nyaman.
7: Baik.
6: Oleh karena itu, ya, kita hargai air ini, kita hargai alam, kita hargai kehidupan kita untuk keberlangsungan hidup manusia secara bersama-sama. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Najib, terima kasih banyak atas waktu Pian. Mudah-mudahan sehat selalu, jadi amal jariah juga untuk Pian kita berbagi ilmu di hari ini. Ya. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita cukupkan sampai di sini untuk acara kita kuliah subuh di Ba'da subuh kita di pagi hari ini. Pada izin pamit, sampai bertemu di kuliah subuh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar ya, senang sekali kita kembali menjumpai Anda di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan tentunya Banjarmasin pagi hari ini kita akan menemani nanti sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Banjarmasin, kabarnya kalau dilihat dari pantauan depan RRI ini, Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 lagi berkabut ya teman-teman ya. Udah mulai berasa juga di ruangan asapnya dari pagi tadi sih, sebenarnya dari subuh tadi juga. Dan bahkan informasi, wah ada yang mengabarkan juga kepada Kalimantan Tengah, kabut tebal katanya ya. Ya, kita masih bergelut dengan asap. Dan bagi Anda yang hari ini pagi harus sudah berkegiatan di luar rumah, selalu menggunakan masker, saran Mada ya. Dan juga selalu perhatikan jarak aman berkendara, karena takutnya nanti juga berpengaruh ya terhadap jarak pandang kita semua. Dan informasi pagi hari ini kita akan terus hadirkan dari rri.co.id, yang mana kali ini pendengar dari Dinas Kesehatan. Nah, Dinkes Kota Banjarmasin mengklaim belum menemukan kasus influenza A ya, meskipun kasus influenza A ini pendengar dilaporkan mengalami peningkatan di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Dinkes Kota Banjarmasin Yanuar Diansyah mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A ini tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan dan puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A ya pendengarkan. Dan ia juga menjelaskan bahwa infeksi virus influenza A ini menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Dan virus tersebut juga pendengar menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Contohnya gitu ya, penularan ini ketika seorang batuk ya, bisa juga bersin maupun berbicara ya, yang mana penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan yang tertutup dan juga ramai pendengar ya. Nah, meski influenza di Banjarmasin masih nihil, pendengar, Yanuar mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan perilaku hidup bersih serta protokol kesehatan, terlebih di kondisi cuaca yang ekstrim hari ini gitu ya. Dan informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makanan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya kesehatan.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar warga Kalimantan Selatan. Hujan mulai turun namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Nah karena itu kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu kita jaga. Ada 5 hal yang perlu Buhan Pian ingat pendengar. Yang pertama, saat asap tebal jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Jadi utamakan keselamatan dan juga jarak jaga jarak Anda ya. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki resiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Yang ketiga pendengar, nah jika menemukan kabel listrik yang jatuh, jangan disentuh ya. Jaga jarak dan juga jangan mencoba memindahkannya sendiri. Terus yang keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri ya pendengar. Dan yang kelima terakhir, cek instalasi listrik rumah Anda. Periksa kabel, stop kontak dan juga peralatan listrik secara berkala dan pastikan semuanya dalam kondisi baik dan juga aman untuk digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, sesaat lagi akan kita ikuti bersama Lintas

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Polresta Banjarmasin berhasil menangkap pelaku pembakaran rumah dan lahan di sejumlah tempat di Kota Banjarmasin. Pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari ke-26. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, namun hasilnya masih nihil. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Polresta Banjarmasin berhasil menangkap pelaku pembakaran rumah dan lahan di sejumlah tempat di Kota Banjarmasin. Masyarakat diimbau waspada dan segera melaporkan jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Sengaja. Ini nanti kita perlu pendalaman lagi dari penyelidikan.
3: Polresta Banjarmasin bersama jajaran membongkar 4 perkara dugaan pembakaran rumah dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Dari kasus ini 3 pelaku telah diamankan. Hal itu diungkap Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rijal Mutakin dalam press release di Polsek Banjarmasin Barat Kamis 8 Oktober. Kapolres mengatakan 4 kasus yang diungkap terjadi di lokasi berbeda, yakni Banjarmasin Timur dan Barat. Ia menjelaskan pada kasus pembakaran lahan terjadi di komplek The Airland Residen Jalan Pramuka pada 31 Agustus 2026 serta pembakaran ruko spare part di Jalan Pramuka pada 1 September 2026. Lalu 2 kasus lainnya merupakan dugaan pembakaran rumah di kawasan komplek DPR Jalan Bandar Masih Banjarmasin Barat. Masing-masing terjadi di Gang 6 pada 31 Agustus dan Gang 5 pada 2 September 2026. Sementara Kapolres mengatakan motif di balik kasus tersebut masih ditangani penyidik untuk melakukan pendalaman, memastikan alasan para pelaku melakukan aksi tersebut.
2: Sengaja, unsur kesengajaan. Ini nanti kita perlu pendalaman lagi dari penyelidikan. Memang ada beberapa pengakuan yang kita perlu dalami lagi, khususnya yang komplek DPR. Tapi yang di komplek Airland tadi itu pengaruh konsumsi miras, ya. Kemudian yang satunya motifnya masih kita dalami, yang membakar sampah sehingga merambat ke lahan warga.
3: Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Eru Alsepa menerangkan penyidikan terhadap masing-masing perkara terus berjalan sesuai tahapan hukum. Satu bergulir di Kejaksaan Negeri Banjarmasin, sementara satu lagi masih dalam proses pemeriksaan.
4: Bukti alat untuk bahan maupun alat yang untuk melakukan pembakaran, baik itu nanti ada kandungan minyak dan sebagainya sesuai zatnya, nanti itu akan diterjawab ketika sudah dibawa ke laboratorium forensik. Begitu juga yang kita di kejadian pada 31 Agustus di komplek Simpang Limau Perum Ren Residen, itu juga kita sudah koordinasi dengan Bit Lapor dan hasilnya yang memang dari minyak maupun korek yang berhasil kita sita. Berikut juga dia terekam CCTV yang sempat viral di media sosial sehingga kita lakukan penahanan.
3: Adapun akibat ulahnya para tersangka dijerat pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mereka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak, yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemkab Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
6: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat, untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi, melindungi wilayah kita, perumahan, permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
5: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan, peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Ia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
7: Pertama, penyesuaian jam belajar lagi, jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, itu bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
5: Pemkab Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama kami di Lintas Banua Pagi, pendengar dan juga pemirsa. Operasi SAR hari ke-26 kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih berlanjut. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian, akan tetapi belum menemukan korban tambahan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
8: Namun sampai dengan pukul 18.00, hasil pencarian tim SAR gabungan dengan hasil nihil.
9: Operasi SAR hari ke-26 pada Kamis 8 Oktober 2026 terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa masih terus dilakukan tim SAR gabungan. Pencarian difokuskan pada penyisiran permukaan laut dan wilayah pesisir di sejumlah sektor yang menjadi wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan pencarian dimulai sejak pagi dengan metode penyisiran di atas permukaan air. Kantor SAR Banjarmasin mengerahkan KN SAR Pacitan, sementara Kantor SAR Palangkaraya menggunakan RIB dan RBB di wilayah perairan, serta Kantor SAR Pontianak mengerahkan RIB di sektor perairan Ketapang, Kalimantan Barat.
8: Semua pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana operasi yang telah kita buat, namun sampai dengan pukul 18.00, hasil pencarian tim SAR gabungan, ya, mulai tim SAR yang melaksanakan pencarian di perairan, di laut, dan tim SAR yang melaksanakan penyisiran di sepanjang pantai wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak dengan hasil nihil.
9: Hasil nihil pada hari ke-26 belum mengubah jumlah korban yang telah ditemukan maupun yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan tetap melakukan pemantauan dan penyisiran di wilayah yang dinilai masih memiliki kemungkinan ditemukannya korban. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan dengan menyisir wilayah sungai dan hutan yang memungkinkan menjadi lokasi korban terdampar.
10: Wajah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban. bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
9: Dari total 243 orang dalam manifest KM Pirco Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun rinciannya, 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Terima keluhan warga, Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel soroti kondisi kabel fiber optik yang semraut di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin didorong melakukan pembenahan dan penataan. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
11: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti keluhan masyarakat terkait banyaknya kabel yang semrawut di pinggiran jalan, khususnya di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut terutama terlihat pada kabel fiber optik yang pemasangannya dinilai belum tertata dan berpotensi mengganggu kepentingan umum. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Rais Ruhayat mengatakan, pihaknya menerima informasi dari masyarakat mengenai sejumlah jaringan yang diduga belum memiliki izin pemasangan. Bahkan, terdapat jaringan yang disebut hanya beralasan telah memperoleh izin dari tingkat RT setempat. Menurut Rais, kondisi kabelnya tidak tertata juga dapat menimbulkan gangguan serta resiko keselamatan lainnya. Selain membahayakan pengguna jalan, instalasi kabel yang tidak tertata berpotensi menimbulkan gangguan teknis, termasuk kemungkinan terjadinya konsleting.
12: Berdasarkan keluhan warga di Kalimantan Selatan, khususnya di Dapil Ulun di Kota Banjarmasin, sangat banyak kabel semrawut yang ada di pinggiran jalan. Dan itu ternyata banyak yang belum memiliki izin atau tidak ada izinnya. Dan beralasan atau berdalih sudah izin dari RT setempat. Padahal kalau kita lihat sendiri itu sungguh sangat memprihatinkan, sangat membahayakan untuk keselamatan orang-orang pejalan kaki atau orang-orang yang menggunakan sepeda motor.
11: Sementara itu secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin, Febri Graha Utama mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dan melakukan sosialisasi dengan para provider terkait penataan fiber optik. Febri menjelaskan, terdapat beberapa alternatif penataan jaringan, mulai dari ducting, saluran drainase yang disiapkan di SPUPR, penggunaan tiang bersama, hingga pemanfaatan dinding-dinding sungai sebagai jalur fiber optik.
13: Ada beberapa alternatif terkait untuk penurunan kabel di bawah tanah. Yang pertama, melalui ducting yang ada di drainase, saluran drainase yang sudah disiapkan oleh dinas PUPR. Yang kedua, tiang bersama, atau nanti di dinding-dinding sungai yang bisa untuk menjadi jalur fiber optik. Kalau wilayah khusus, kita berbicara tentang masalah pusat kota dan di daerah pemukiman. Seperti itu aja.
11: Komisi 1 DPRD Kalsel berharap Pemko Banjarmasin bersama instansi terkait dapat melakukan pendataan, pengawasan, penertiban, dan penataan kabel secara terpadu. Rais juga menyampaikan pihaknya memiliki keterbatasan kewenangan untuk menertibkan langsung kabel di jalan sehingga koordinasi dengan dinas yang berwenang diperlukan agar ruang publik tetap aman dan nyaman. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini pendengar juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar.
14: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lokasi ini tengah digandrungi oleh masyarakat untuk tetap rekreasi ketika di akhir pekan ataupun di hari biasanya. Dan selain itu juga tumbuh geliat ekonomi di kawasan ini karena adanya event dan berbagai kegiatan yang difokuskan di kawasan ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
15: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun saat digelarnya berbagai kegiatan, kawasan ini selalu dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak, Remaja hingga orang tua terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Popularitas taman satwa dan edukasi Jari Saleh semakin meningkat setelah lokasi tersebut kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda publik. Salah satunya adalah pelaksanaan kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 yang berhasil menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Fata, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku senang membawa sang buah hati ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh. Selain memperkenalkan satwa yang ada, lokasi ini juga bisa menjadi tempat rekreasi anak, terlebih pada saat ada event. Tak hanya menghadirkan keindahan beragam jenis satwa, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
16: Kita lihat tadi ada ikan kon, ada ikan cupang. Senang sih anak-anak lihat-lihat juga. Ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal-hal lain. Itu juga penunjang supaya anak-anak kecil atau anak-anak itu supaya lebih tersalurkan lah. Itu hobinya, ya sarana edukasi lah.
15: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR menyampaikan, ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
17: Kita berharap dengan adanya seperti ini juga bisa meningkatkan ekonomi, ya. Ekonomi. Tetangga kiri kanan kan pasti usaha-usaha kan, jadi rame juga ya, jadi rame juga. Kemudian juga bagaimana kita bisa meningkatkan minyak.
15: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh kini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin.
14: Nah, itu tadi keseruan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumo Muhammad Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke dunia olahraga, pendengar dan pemirsa, kontingen Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI Kalimantan Selatan memborong 3 medali dari Kejuaraan Nasional Arung Jeram 2026 di Bali. Capaian 2 medali perak dan 1 perunggu ini menjadi modal penting untuk mematangkan persiapan menuju babak kualifikasi Prapon 2027. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
18: Arung Jeram Kalimantan Selatan sukses membawa pulang 2 medali perak dan 1 medali perunggu pada Kejuaraan Nasional Arung Jeram tahun 2026 yang berlangsung di Sungai Ayung, Kabupaten Badung, Provinsi Bali beberapa waktu yang lalu. Ajang tersebut diikuti sebanyak 53 tim dari 16 provinsi di seluruh Indonesia. Ketua Umum Federasi Arung Jeram Indonesia Kalimantan Selatan, Bandi Khairullah, menyebut bahwa Kejurnas Bali menjadi momentum penting dalam menyiapkan kekuatan persaingan menuju babak kualifikasi PON tahun 2027. Menurutnya, persaingan di Kejurnas Bali cukup ketat karena sejumlah daerah menurunkan atlet yang telah berlaga di PON edisi sebelumnya.
19: Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Kapolda Kalimantan Selatan, Bapak Haji Bahrani dan Ibu keluarga, Ketua KONI Kalimantan Selatan, Bapak Bupati Kabupaten Banjar, Bapak Bupati Kabupaten Batola, Bapak Bupati Tanah Laut, dan Kampung Nusantara Resort, PT MBB, dan PT United Tractor, dan seluruh masyarakat Banua Kalimantan Selatan. Kami mohon dukungannya, mohon doanya, semoga kami bisa tetap semangat dan selamat.
18: Sebanyak 15 atlet Kalimantan Selatan berhasil bersaing ketat dengan atlet senior berpengalaman PON pada nomor head-to-head, slalom, downriver race, dan air-4 extra mix. Keberhasilan kontingen Kalimantan Selatan di Bali juga tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, KONI Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Bupati Banjar, serta sejumlah pihak swasta. hasil evaluasi dari Kejurnas Bali akan difokuskan pada pembenahan fisik dan strategi tim agar atlet Kalimantan Selatan mampu bersaing dan lolos pada Prapon 2027 menuju PON NTT-NTB tahun 2028. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
0: Lintas Banua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini dan kita juga akan simak bagaimana pantauan dari arus lalu lintas di beberapa titik ya di Kalimantan Selatan bersama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Ada Brigpol Resti di sana yang melaporkan dari RTMC Polda. Assalamualaikum, selamat pagi Brigpol Resti.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya Brigpol Resti.
3: Baik, terima kasih rekan kami di studio. Halo, selamat pagi Sobat Transbanua, polisi bersama masyarakat. Dengan saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di simpang 4 Tarakan Traffic Light. Lalu lintas sepanjang kawasan ini terlihat cukup ramai dan lancar dari berbagai arahnya, baik dari arah Tarakan yang akan menuju Jalan Pulau Laut maupun sebaliknya, dan sepanjang Jalan Es Parman, situasi lancar dan kondusif. Terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 dengan kecepatan rata-rata 40 sampai dengan 60 km per jam. Diimbau kepada para pengendara agar perhatikan batas laju kendaraan Anda di kawasan ini. Kemudian kita beralih ke CCTV di simpang 4 Tugu Adipura Banjarbaru. Situasi arus lalu lintas dalam jalur ini terpantau lancar cenderung lengang, baik dari arah Banjarmasin yang akan menuju Bundaran Besar Banjarbaru maupun sebaliknya dalam situasi lancar dan kondusif. Kami imbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati, patuhi aturan berlalu lintas yang berlaku, serta utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan perlu kami pastikan juga kepada Sobat Lantas Banua bahwa saat ini angka kecelakaan yang dilaporkan seminggu terakhir menurut data IRSMS terdapat 9 kejadian kecelakaan dengan total kerugian mencapai Rp6.900.000, korban meninggal dunia 1 orang, korban luka berat 1 orang, dan korban luka ringan 11 orang. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811-5003110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, Polantas Banua, modern, dekat, dan bersahabat.
2: Terima kasih Brigpol Resti atas laporannya di pagi hari ini untuk informasi lalu lintas ya dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana pendengar, kita akan kembali juga hadirkan untuk Anda beragam informasi lainnya tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-sila dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan sekelilingnya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini.

Pagi-pagi-pagi, selamat pagi pendengar semuanya ya. Terima kasih Anda masih bersama Mada di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi hari ini pendengar masih diselimuti dengan kabut asap Banjarmasin ya, dan juga sekitarnya belum nampak terlihat hari ini matahari yang harus bersinar. Nanti kita tungguin, mudah-mudahan cepat nongolnya biar kabut asapnya juga segera bisa untuk agak pergi lah gitu ya. Hati-hati bagi Anda pendengar ya, yang harus berkegiatan pagi hari ini menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Selalu perhatikan jarak aman Anda ya, dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Kita hadirkan informasi lainnya dari pantauan CCTV di sekitaran wilayah Kota Banjarmasin pendengar ya, di daerah Simpang Veteran Gatot ya. Pagi hari ini terpantau juga cukup ramai lancar ya, cukup lengang juga. Nah, akan berbeda sedikit di Simpang S. Parman di arah Tarakan. Nah, ini sudah mulai banyak sekali kendaraan roda 4 ya yang melintasi di daerah sana, dan juga terpantau cukup ramai lancar. Dan untuk lampu merah di Simpang 4 S. Parman ini juga alhamdulillah tertib ya. Jangan lupa teman-teman patuhi selalu rambu-rambu lalu lintasnya ya. Terus kita ajak Anda di U-turn kilometer 2 Ahmad Yani ya. Nah, kalau di sana ini terpantau sudah ada beberapa orang petugas polisi yang menjaga arus lalu lintas dan juga di U-turn-nya ya. Dan terpantau juga cukup ramai lancar di pagi hari ini ya. Bagi Anda, Mada ingatkan sekali lagi sebelum keluar rumah untuk selalu siap-siap juga bawa surat-menyurat berkendaranya. Dan ingat-ingat lagi ya, sebelum berangkat kerja atau juga berangkat kuliah atau berangkat kegiatan aktivitas lainnya, dicek and recheck lagi. Siapa tahu ada yang ketinggalan supaya nggak bolak-balik gitu ya. Kita akan temani Anda di pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga hiburan. Yang mana kita mau pilihkan dulu lagunya dari pagi ini, ada Tipe X dengan Genit.

Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi hari ini, dan kita hadirkan juga informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama dengan rekan saya perakirawan Rianita. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Rianita, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Rianita.
2: Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca edisi Jumat 9 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini, kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Sedangkan di sekitar Bandara Syamsudinur terpantau kabut asap. Selanjutnya, untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 30 hingga 97%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum akan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan khususnya di Kabupaten Kota Baru, Balangan, dan Tabalong pada sore dan malam hari. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rinita, perakiraan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Baik pendengar ya, Anda masih bersama di FM 97 FM RRI Pro 1 Banjarmasin dalam Info Lalu Lintas ya. Info Traffic pagi hari ini bersama dengan rekan saya ada Diki Munadi ya, yang akan melaporkan langsung bagaimana perkiraan cuaca di sana gitu ya, dan juga pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini. Selamat pagi Abang Diki.
2: Ya, selamat pagi.
1: Baik, informasinya dari mana ini Bang Diki?
2: Dari kawasan Bundaran Palam, Kota Banjarbaru.
1: Baik, silakan informasi yes. Selengkapnya Diki.
2: Ya, baik, benar. Kalau satu hari Banjarmasin, saat ini saya berada di Bundaran Jalan Palam, Kota Banjarbaru. Di mana di kawasan ini untuk arus lalu lintas jelang pukul 8 ini cukup padat di kawasan ini, terpantau sepanjang jalan Trikora khususnya dari arah menuju Trikora atau menuju jalan Erodin ini terpantau padat, dominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2, dan sebaliknya masyarakat yang ingin menuju jalan Trikora lebih banyak kendaraan roda 2 dan sebagian kendaraan roda 4. Namun untuk pagi hari ini tidak ada angkutan berat yang melintas karena sudah dibatasi oleh petugas. Untuk antisipasi kepadatan di kawasan Bundaran Palam Kota Banjarbaru ini, ada dua petugas dari Satlantas, maksud saya dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan juga saat ini terpantau ada pengendara yang terkena sanksi atau nampaknya tilang karena tidak menggunakan helm. Nah, untuk cuaca di Kota Banjarbaru masih diselimuti kabut asap, namun tidak setebal beberapa pekan sebelumnya. Dan ini meski demikian, masyarakat tetap menggunakan masker terpantau di kawasan ini. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini tetap aman dan sudah lancar sejak pukul 7, tidak ada kejadian. Dan aktivitas masyarakat juga sudah mulai beraktivitas. Kawasan ini juga cukup padat karena merupakan kawasan perumahan dan juga perkantoran. Lain banyak masyarakat atau pengguna jalan yang akan beraktivitas di perkantoran Pemprov Kalsel. Juga di kawasan ini ada jalan perlintasan jalur perdagangan atau arus barang yang lewati Kota Banjarbaru. Demikian dari kawasan Jalan Palam Kota Banjarbaru tadi melaporkan.
0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: Kang Deddy.
8: Weh, Pak Jaya.
7: Panennya udah beres.
8: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
7: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
8: Betul, tapi harga gabahnya.
7: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
8: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih

0: Aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener. Dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan saatnya pendengar jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi, dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: tuh. Isu apa aja yang diperintahkan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya, semua isu yang lagi